0: Ha, jadi ingat sesuatu padi ha. Mungkin lagi nanya pikir kira pasal ni topik pagi tentang pagi ni pasal move on ataupun osi the mudah komut ataupun melupakan ataupun memaafkan dari ataupun dayung ataupun dari lebih suka jiken dangotin ataupun berdendam minyak naga ataupun dayung iti ya lebih move on saja depi duri
1: apa sahaja. Pak semua nak Pak Is betul ni kami tak tengah lah video selalu lah tu ni aku sebagai dari pun aku bersetuju ke lah selalu dari yang lebih
0: on.
1: Yang lebih udah lebih senang move on
0: Pak manusia bah DJF manusia itu yogi otin masing-masing walaupun dia dari ataupun dayung walaupun mengundang dayung itu susah yang move on Pak dayung itu boga ke the Robby senang ia move on kira macam putus cinta ke diga ia mudah dia nanya biarlah dari no bukan ni saja dari
1: aku rasa lah aku rasa ada dari lah kami ian benda dayung kena move on aku rasa aku pan
0: anyway
1: sutoi lah kami boyfriend ka girlfriend ka sekira ian benda dayung kena move on lah. Nyen the present dia, nyen the duit dia. Aku rasa confirm dapat
0: move on. Dayung move on?
1: Ya ke? Setuju ke? Ketawa, senyum berarti setuju.
0: Thanks, aku setuju. Okay, Wakim, in pikiringan the pagi itu pasal move on ataupun si the Robbie mudah memaafkan ataupun ini lagi ni tiah. Melupakan. Ya. Dari ataupun dayung ingat dapat telefon ke konti 0-2-2-2-2-0 ataupun 2-4-3-E ataupun komen di Facebook pagi ti atau lagi live Facebook ya. DJF atau lagi
1: okay.
0: Atau bersama ada dengan halo selamat pagi.
2: Halo selamat pagi DJ.
1: Halo.
2: Halo bro.
1: Ya. Ani agak nanti mide.
2: Depan hari ada steady nyamai impression ku ni ataupun feeling ku.
1: Memang ni move on lah. Sebayuh mide continue ngah conversation taklah sembrana nang lah. Turung manyah beda filo menang kah?
2: Aku topik hati. Aku dari bisa ani siding dayung.
1: Siding
2: dari be fair and square. So it is depending on the ni both points. Both sides. Kami dayung jadi saya agak betul memanglah ayah kah dayung. Pak kami dari muni sarah sarah gebena ya benar di fair and square keadilan so sebetulnya topik hati concern ini sebetulnya
1: ayah sebetulnya topik hati ayah muti asi adir rebis udah imun memaafkan pada forgive asi adir rebis
0: forgive
1: and forget asi adir rebis udah kembet sopir kayu di menjadi move on ngah pemudip
2: I see. So di selalu aku aku include dadap lah aku mana observation my personal observation dari dari yaudah ni lah yaudah give ni dah forgive yaudah nang let bygone be bygone, let it be.
1: Yes.
2: So dayung hati mana dayung hati masa kami ngerati very emotional. Betang susah dari peko ni ngerati masa kami bertuas ataupun naya terus berbagi tak kah? Mesti lah kecewa lah. Susah betang susah dari peko. So dayung begede ya poin ni kemati ka dayung. Atau dari okey atau dari so DJF cuma ke ada decision ku. Incline kah decline?
1: Nyokong.
0: Decline.
1: Nyokong barangkali.
0: Decline. Ini pendapat Mide Sam tadi saja. Kita ada lagi pendapat dari The Boker lagi.
1: Barami dari ke. Barami dari ke sepakat.
2: Hello. Yeah. Tak continue ni sir. Hello. So, ni mostly dari dari poin nanti. Dari yang nanti, betul ialah ke jakun nang pakati ati semadita. Santai-santai tapi pakai aku tinggal personal observation obviously ayo poin nanti kadari. So do you favor me?
1: Yes.
2: Is it an inclination or a declination?
1: Inclination.
2: Inclination to you. Okay, that sounds great. I love to share it. Right.
0: Thank you. Terima kasih, Mide Sam.
2: Aku ingin salam lah, especially karena di dua DJ Double F, DJ F in the house, and DJ Phil. Adik ceria-ceria, serta sampai pagi hati. Memang dua mantap di ngaku pagi hati. So, dedication, dedication goes to both of you. Kau mana barang DJ diberikan. Kau mana barang geng-geng awak. Kau mana barang pemina radio station YFM berdaya diberikan. Jaga kukambat barang ki ane gagak di aringet na salam di kumunyu sinu Danny sinu El among Padel. Kau mana digek for fun. So message harap asal bala di dalam senang, kak ceria-ceria selalu. Okay. Have a good day today and do have a pleasant time. Okay, right. Bye-bye.
1: Okay, terima kasih.
0: You too, Mide Sam. Bye-bye.
2: Okay, right.
0: Bye-bye. Okay, Mide Sam. Dia sebenarnya senin buat fikir dalam pagi ini.
1: Okay, 1-0.
0: Ya.
1: 1-0.
0: Aku harap ingat dia sempat ni. Dia ogit-ngogit siaran kuih dalam pagi ini. Amat mentah dayung. Baradah yang sempat ni. Amat teriarah ya. Sopo, aku bisa enang. Moga gata dia rikas move on. Memaafkan dan melupakan. Forgive and forget.
1: Di manakah anda Sinda Leno? Di manakah anda Sinda L? Filo memerlukan menyeru bantuan anda. Talian hayat.
0: Ya. Yeah. Okey, sobat pasal semua keagrinasi yogi komen the Facebook pagi ti ya. DJF ya nang. Selamat pagi, salam subuh kita duduk ingan. Ya masih lagi the orang Nina. Masih lagi pada the orang.
1: Okey.
0: Ada dia dapat telefon nota pagi ti. Okey, bukan itu Christoph. Okay, tengok je Christopher ya. Yang nak bagi aku susah re maaf daya yang dah aku tiwas. Pak aku akan kira kesahihannya. Kalau sahih aku akan maafkan dan move on. Sebab no aku susah re tiwas danya. Sekerana jantungku akan dub dap laju kalau aku tiwas. Aku akan cool saja sentiasa dengan idip terus move on ina.
1: Kan aku nak.
0: Tapi yang nak mula-mula ya susah dia maafkannya. Dari ya.
1: Apa ni Christopher? Apa ni? Benar ada nyokong, benar ada nyokong laki.
0: Bukan tu Edward yang nang dayung lebih mudah maafkan.
1: Edward tapi Edward please lah Edward.
0: Terima kasih untuk ingat dengan komen pagi ini. Pak dari segi pemikir okur ya. Dayung itu ia mudah memaafkan siapa yang ingin peluang duduk dari.
1: Betul.
0: Memaafkan itu ia ida roti ya, ia melupakan. Ia memaafkan pak ia ida komut pasal hari ini and just move on.
1: Pak suaru ikami suaru ikami menyebut pasal move on. I forgive and forget. Pak ya maksud filo ada nang filo tuja move on kami yang berdayung ini ayah move on tak ada forget. The forgive. Kira berlakon lah. Kono natelah.
0: Perkara itu tetap lagi masih lagi dan ingatan wakinya kadi.
1: I mon dari kami I move on. I move on with sincerity.
0: Kaya. Okay, pada ingat lagi the ingin komenian dan pagi ni ingat sejak ingin sejak komenian dan Facebook ataupun telefon koi kang nombor 02-2-4-3-2-5-0.
1: Hello.
3: Selamat berpagi, DJ.
1: Selamat berpagi.
3: DJ Kapal F, ya.
1: Ya. Setik.
3: Ya, Tik. Aduh, kalah, Tik.
1: Edward, tolonglah, Edward. Aduh. Anyap inyai. Ida nyokong aku, Tik.
3: DJ F,
0: ya.
3: Lengah dengan nak orang saya dayung si bobo buan bukakas takor si dayung buan kadang-kadang wang dek mengat kira mengancak dek miriparan kira dan kemet mana mereka kaya miriparan kemet ku maiku ada minta maaf pak dayung si ingin nak buan bobo anjing kayu. Jadi saya petolak ancor lah. Saya selalu dayung ke Yukon. Oh maaf daling, maaf cuma nang dek ya.
0: Kira ne dua-dua sama lah dari dengan dayung.
3: Kesilapan kita manusia kita kain selalu na rantian kayu.
0: Kain na semua na sempurna perfect ya.
3: Kadang-kadang untuk nama mah umur 60-70 kadang-kadang akhir kemet boh. Kadang-kadang pikir titi rak kerja aku ini sepagi dan berasa tiap datingin. Masalah.
0: Iya betul lah ansor.
3: Jadi bukan ni TJF dengan Filipino kan dapat ni. Nak sama daling-daling tu telak ansor kah?
1: abah Edward agak aku amai filo seraru dah setuju dengan aku abah. No. A big no.
0: Ingat Edward, ingat ya. Iti membukti nang dari dia dapat move on. Okay, terima kasih Mr. Edward.
3: Okay.
0: Bye-bye. Okay, itu dia so Edward Kalloh. Lagi bersama doktor. Ni namanya
1: Sama rata.
0: Pak,
1: aku dah perlu jawapan sama rata. Pak, aku perlu jawapan tadi nang dari dia lebih pandai dia move on.
0: Jadi, so dan pagi ti, teringat sejak dan topi pagi ni jangan ngupi tak ya. Ingat apa ingat? Ataupun baru pengajit dapat ngajit sebenarnya. Oh, si dia dapat move on kan?
1: Start lah tu. Mungkin aku boleh move on. Kami filo action ni nang dapat move on. Pak, sebetulnya dia, ayah, saat dia adep mengaku tejan nang ayah move on pak ayah forgive ayah forget
0: sekarang kurang memaafkan jadi atau aku rasa teri cool down
1: sit
0: cool down sit atau ngajit lagu itu dayung
1: elawati.

0: segment Makat Karimuhas, DJ Double F.
1: Okay, ragu ada dan your man ragu terpandang pada Josh Tana ya. Jadi 20 minit lepas pukul mai isan-isan jadi move on asi adi rabis udah move on ya dari Puan Kadayung. Jadi tertinggal teja media sem nang dari rabis udah move on muka nuwa Edward Kaloh nang setengah-setengah sama rata. Jadi asli ni ngek sila lah telefon Madin.
2: Christopher nang dari susah move on. Nadal.
1: Malas ko.
2: Okay, tadi ngasih dah lewat pagi ni. Hello, selamat pagi.
3: Hello DJ. Good morning DJ.
1: Good morning. Asli ti.
3: Selamat tandu begurian.
1: Asli ti dah.
3: Bye-bye Joy ti.
1: Oh, bye-bye Joy. Ya, bye-bye Joy. Ah, bye-bye Joy. Aku lagi ingat ni kayu bye-bye Joy. Kebeda sarah aku anona aku pairing dengan Linda de topik me in pasar ani de ane di bye-bye Joy.
2: Jaga hati.
1: Pasal atas dua ke pairing dengan Philo ya. Ana di miris perka bau. Bye-bye Joy nang dia sampai nyapa tu mai teru dayak dingah dia ada teh. Betul kan Bapak Joy?
3: Betul.
2: Okay.
1: Jadi anoti Bapak Joy. Asi Adi rebis udah move on. Adi rebis udah kembet sembrana nang forgive and forget okay. lah. Adep Bapak Joy ke Smoke Joy?
3: Of course lah Bapak Joy.
1: Yeah, itu dia.
3: Bagus lah. Kemana Bapak berkapel? Kami girlfriend nak atilah anak lah itulah inilah sampai bila te ujung te kemien menyermin kira di sana te te kena mana ada nang kita beli beras mana kita mesti move on mai anak life na ba life na hana pun bukan ye nak adi ye family kita ke so kami ayah nak merajuk lah atilah anak lah di sana move on ada aku move on laju de.
1: Betul. Yes. Hidup Bapak Joy.
2: Yes.
3: Ami teras wah ni sit lah.
1: Harus.
3: Simuk Joy kiraan coba umi teras ragu kau yang ku sayang. So Rano Karno.
1: Oh boleh.
2: Itu ya jual. Ya jual dan sebut Joy.
1: Dah ayah ambil hati. Anak ambil hati. Mestilah.
3: Beras kita beli bah. Sorry.
1: Bapak Joy, semua Joy yang gini dengan Bapak Joy kah?
3: Ayah penting aku pandang ayah gini dengan radio. Main pokok saja.
1: Okey.
2: Lagu sosial dia mau ini.
1: Rano Karno.
2: Rano Karno.
1: Kau yang sangat besar.
2: Okay. Thank you, bye-bye.
1: Okay.
2: Okay, so bye-bye, Joy. Gimana suara bye-bye, Joy dia.
1: Okay, jadi menegak komen so dengan Anne Angela JB, Ayana, tak menyambar ke, abah pikir baga-baga ke, move on ada ke, ya.
2: CDR?
1: Anne Angela JB.
2: Ya, yeah, betul. Aku sokong. Asyik lagi dah give sama doktor.
1: Ya, sebetulnya and Angela DT enang bagi aku ke, aku pun susah re maafkan daya di naik sarah dia aku ke. Kemai aku de sarah lagi lah manusia di de faham erti teguran ke. So atak ke. Pak aku move on adalah ke. Aku move on ada saudaya di monati meting guna teman aseng tuas neg daya.
2: Yes.
1: Kena atak move on ada ke. Anaklah komen ku ke.
2: Ya. Desa terfikir pasalnya. Desa terfikir pasal ni nang sinar inboken ke ataupun otinya inboken ke move on sejak kan.
1: Bagaimana Henry Bali pun diti enang to me kia, bye-bye just move on dengan perkara adi deh menyakitkan hatinku kia. Aku akan kebet ada and be humble. Dua selalu berdoa tu dua topa oda maafkan.
2: Ya, maafkan.
1: Tengok Philo. Telefon pun menegadi komen di Facebook pun rata-rata nang dari Rebis udah the move on.
2: Yeah,
1: jadi nampaknya Philo Madin me raising red red flag. White flag.
2: Disebabkan mu marah sejak dia minta Mona. So dia mundur ingin peluang tu DJF lah. Okay, boleh lah. Sapa hata pun pagi ti lepas hari ti berlaku aku pun forgive and forget. Move on. Okay, atau lagi Chris Christopher memeh ti yang nang susah re maafkan Dayak ini.
1: Okey.
2: Ini lagu ti ogi ke dari dah susah re maafkannya. Ya dek kira re dari Dayo atau ogi Veronica set yang nang selamat pagi. Ani nanga. Bagi aku move on memang Dayo dia move on berbanding dari sebab itu patut temu de bahasa dia DJ. Sebab Dayo. Dayo ngani do. So masalah ni no.
1: Ainang niti memang Dayung dia move on berbanding dari sebab Dayung lagi rasa belas kasihan terhadap dari ke. Tak kalau boleh sama rata lah. Ha.
2: Sada berpanjangan. Ya, kan.
1: Betul ke Veronica? Betul ke?
2: Betul lah, betul.
1: Amai suto adalah Philo, suto adalah. Dari
2: contoh je.
1: Dari segi move on lah, suto kami Dayung merajuk dah ke? Kadang-kadang ni dua handu taruh handu patanu abah menyung kiralah pasangan
2: okay.
1: Anakkah maksud move on?
2: Itu merajuk itu lain kira. Merajuk ni dua taruh handu nama tikan. Dari sini ke ni ke pak dan masa dia sama. Masa yang merajuk itu yang memang memaafkan. Ia memaafkan. Pak dan ia memaafkan ini. Ia masih lagi dia dapat dia komut. Lepas kudu-kudu onu ini, ia dapat move on. Bisaya modo Dayung ini. Dayung ini kuasa move on memang kuat.
1: Secara tak langsung, Philo dan anda jangan Dayung nanti. Ia memaafkan. Ia maafi bersyarat lah. Ayun ayun nang ayun ayun memaafkan pak ayun secara ani nanti ya Philo ah maksudnya
2: dan masa kudu-kudu onu ini ia memaafkan okay. Maafkan pak dan masa yang merajuk memang ia masih lagi nate lepas itu ia memang akan move on
1: ikhlas ke dah
2: bahaya
1: ana ikhlas ke dah
2: atau dia kakak pasal ikhlas ni atau kakak pasal move on kan
1: jadi tinggallah betapa community Dayung dia ayun memutar belitkan keadaan.
2: Yeay. Gini lagi semua bahasa dia DJ no F. DJ F. Semua bahasa dia ni ya.
1: So, Abah. Pol sekini. Arti memang Dayung bang. Amai ayah nyapa berdayung. Ayah nanti Dayung cepat move on.
2: Betul. Dayung cepat move on. Walaupun Adin tapi kai ke ni ke nampak ada dek betul ke atau bermasam muka kai kira nang. Lepas tu memang Dayung akan move on. Move on lah DJF. Mana join Munino?
1: Dapat. Okay, jadi saya nak Philo tanya. Agi dem ni dengar ya. Sebab kita kena ragu ya. So Philip Paul kaya. Okay, DJ.
2: Kuningnya. Okay, yang kalau aku lah. Aku dengar dia Dayung Miu A to Z.
1: Okay.
2: Lepas tu baru aku Miu explain A to Z go sat doh bikai.
1: Oh, arti ayah atas pagar lah arti.
2: Yeah.
1: Atas pagar. Jadi, dia siapa pakai lah komen Paul. Nama ayah kurang menyokong baradari.
2: Tapi aku rasa dapat pakai lah. So, apa onionis yang komen yang dah pagi itu dia terima sejak.
1: Terima seadanya.
2: Terima. Onionis yang sebab itu ia dah nanya buat fikir dia tu masing-masing. So, aku pun bagi ke buat fikir ku masing dep ko DJF pun lagi ke buat fikir dep pak ya dia dapat move on ngani nak move on do lagu dia
1: okay. Lagu so untuk meredakan sedikit tu ada
2: lagu Pemitia so Siti bye bye joy walaupun yang nang Dayung susah dia move on
1: pak babe ke sayang
2: balik ino
1: ai sayang
2: ya
1: anak memang daya move on secara ikhlas
2: memanglah
1: ada bersyarat memang Dayung
2: okay. Sangat tu sayang.

0: segmen Mekat Karimu Khas DJ Double F.
1: Okay, jadi lagu dari teman pada Jackson Boson featuring Magnificent Five, Bintangku.
2: Apa lagi bersama dengan DJ WF dan pagi ini dan topik mi janggupi. Si The Robis mudah move on dari ataupun dayung. The Robis senangnya mudah dia maafkan yang adbokan dua komut pasal hal-hal dia meropas.
1: Jadi ya tertinggal komen so dengan tadi Facebook YFM bila ya ya ainang di atiang pakok. Pak aku sebetulnya aku abah basah bah komen so atiang
2: ni. Atiang itu nang ni. Atiang yang nang bagi aku dayung muda move on DJF.
1: Ala atiang please lah atiang.
2: Ini si jaya nang dayung muda move on.
1: Aduh. Mungkin kaum dari rek menang te.
2: Move on sejarah. Okay lagi tu bahkan.
1: Setakat tadi give bayu.
2: Lawrence ya.
1: Lawrence mat-mating. Aku lagi jabat pasar dengar ragu ambar ragu pemite so bye-bye joy te ja. Kau yang sangat ku sayang.
2: Wow. Anthony dia lagi ya. Anthony mumu rasa aku basah.
1: Anthony Charles. Anthony nang itu kalau aku ke aku jenis yang laju move on ke buang yang keruh ambil yang jenis aku dah madah. Marah merajuk pun ni ondo tapi bagi aku dari dayung sama le ke laju move on. Deg kerana ai sebetulnya ai bergantung lagi adi memang ramat move on.
2: Ya ke? Contoh DJ F.

0: Ay, betul dah. Sebab so, yang Ogi nak drama move on. Ini ia sobat dep.
1: Pandai kau ya. Amai eh dah selalu imutik lah. Pak sebetul ida ati tek agin ni set taktik lah. Yen yen berdari atau manja menyu dapat benar. Tidak kibuk dah. Kami nak anda dayung rikas move on. Saat ini kita jadi kira ada duit apa ke?
2: Rasuah.
1: Niat ada hadiah kena.
2: Rasuah.
1: Teban ada ia dirawat. Di ke shopping kompleks nenang muti seluruh shopping complex hati dah barang hati udah pun kena memang ai cepat move on
0: rasuah lah
1: kira menak lah demi untuk menjaga bo demi untuk yen ngana jaga hati ngana move on mana
0: okey ini rasuah okey ini antara cara pakai nyadap move on ka ni no kan de sobat dah DJ pak suni onu maria bakit lagi
1: dah rasuah
0: dah topik
1: asar ane dah asar kedua-dua pihak ane ayah sama move on dah lah.
0: Win-win situation
1: tak muak ke dah mentung filo tu ya ayah move on bersyarat ane bahaya move on bersyarat
0: forgive but
1: no, never forget.
0: Pagi saya ayah ada sopan ni okay gawatino forgive but hard to forget either never to forget ya hard to forget
1: tak betul ke lah.
0: Still remember.
1: Lebih sih kami ada dah ane nang daya ada abet lah kami tung biatah ya. Ane nang tung kira yang nang dah kami ane kena mon meret kadrem.
0: Faham kulitnya.
1: Mon abet nene ruai nang menam kami masalah neka susah nene ruai nang baga. Memang ramat remove on lah. Susah re forget.
0: Yeah, sebab turunang ye dia beraku bau.
1: Luka berdarah kembali.
0: Ya, pisang berbuah dua kali.
1: Ya.
0: Okey, jadi waktu kita move on sebenarnya boga masam cara waktu kita move on ni cara atau maafkan sejaknya itu.
1: Betul.
0: Dan Sarah dan doktor. Jadi atau masih lagi dan topi bijang ngupi kita ingat dari anda telefon kang konti 0122-0240 0122-0240. Dikira ada move on itu pasal pasangan ke ataupun pasal kerja ke
1: perandingan ada
0: kan asal pasal kerja itu
1: pasal pemudip.
0: Ya,
1: pasal asyik tak suto mana tak selalu ata di selalu dah sehat. Jadi ata drama tak dah sehat pun tak mesti an move on. Amai kami dah adep tak yang move on. Asyik dia terus move on yang tak.
0: Ya, betul.
1: Macam macam ani dah sesi ani dah sesi motivasi.
0: Mesti ni motivasi dia tu. Okey, kau dah ada dua dengan kerja tersama gaya Francis ya. Macam untuk Ogi pendapat dari sama ke ataupun Ogi hal-hal de berkait do kerja ke ni ke pun atau patut move on
1: betul,
0: ke.
1: Banyak beda ini dah beda perselisihan pendapat sekiranya nang anak dia benda atau berderuh ngadingan anda kata merajuk ngadingan
0: anda
1: kepencen apa menyungak munsuto ilah sebetulnya munsuto di anuatikan atau dua berbeza pendapat jadi manyahlah sampai tenduk office pun atau penuju ruasa konti filo dia penuh aku ramat
0: dia dapat move on tapi aku rasa ingat nasa yang pengaji sopat ni ya, Osi dia dapat move on bagi ni. DJF
1: Aku okey dah.
0: Dari dia dapat move on.
1: Dapat.
0: Dapat move dayung on.
1: Dayung kan
0: dayung dapat move on.
1: Atau tinggal ada filosof yang yang aku dia dapat move on. Dapat sebetulnya adep dia dapat move on. Pak ayah hanya berlakon ada adep move on. Tahu. Ayah berlakon dia sebetulnya hanya untuk mengambil hati dia sebetulnya.
0: Pak atau perisina buku peri pagi pasti to move on memaafkan aku maafkan orang DJ
1: okey lah pak sungguh mana atau sebab move on lah atau kemut lah kenangan oma lah
0: jadikan itu ialah kenangan nota
1: betul
0: okey atau ngocit lagu Desen
1: Dioma kenangan kita.

0: segmen Mekat Karimu Khas DJ Double F.
1: Okay, ragu duet Francisca Peter dengan Roy. Ragu didana siapa dia sebelum daku. Filo, siapa dia sebelum daku, Filo?
2: Amber, move on.
1: Move on adalah, kembat adalah. Lupakan yang sudah.
2: Lupakan.
1: Buang yang keruh, ambil yang jernih.
2: Yes, betul.
1: Tapi jangan lupa simuk Joy di rumah. Steady, Bapak Joy.
2: Okay. Terima kasih, Nitingan. Dia mengin buat pikirian, komenian. Ni pun komen dengan ini, Nitingan. Koin 2-3. Ya, terima.
1: Sebetulnya seperti biasalah di hujung-hujung ni di Double F pun bersetuju dengan sopran komentar amai ati inah individu anidah pendapat individu adi meting betul meting sarah. Sebetulnya de semesti dari ada di senang move on, de semesti dayung ada senang move on pak ayah bergantung ngan individu.
2: Ya, hak tu masing-masing. Hak ukur sekati aku.
1: Jadi mana aku teh kami bukan berita ke arwah sekonti aku adil penuh so filo pun aku hakku lah katiku.
2: Eh betul lah. Hak tu masing-masing. Sama ada teria komut ataupun teria maafkan si jaka ataupun move on
1: terus jawab menyimpan
2: tino, kan? Terus jika si jaka ni ke terpulang dah.
1: Betul.
2: Ya, di norah topik mi jago Peter dalam pagi ti. Terima kasih ya. Ni kan lagi nudu audience sejak komen dengan ini kan. Walaupun ogi de masih di atas pagar ya ni ka tetap kau terima.
1: Jadi ya nasi barata adi gibaberaan mengikuti dengan DJ Double F sama bekarah asia dikena dari ngarayu ngasi dikena kajen dengan pairing yang sama. Bila-bila Pak Makin Rahsia
2: yang memujuk pasangan ni kan.
1: Ya. Asyik tak faham munci atau memujuk pasangan.
2: Dari yogi cara, dayung yogi cara kan. Okey, nanti kita sejak tu bersama dalam pagi ti saya memekat Krimu Khas pukul perit yang ada pengujit berita The Sun National FM. Dua pasu dengan Pai Ragi bersama Du Koi dan Siara YFM. Dia bersama Du DJ The Balkan dia tukar dan YNDA.
1: YNDA. Saat nanti jana TGIF YNDA. Okay, jadi nak kata berapa usramat isa di sana ke Soprag. Bye bye.

Belanjawan 2027 perkukuh ekonomi ringankan beban rakyat. Impak platform e-dagang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

0: Belanjawan Madani 2027 akan dibentangkan di Dewan Rakyat petang ini. Ia merupakan belanjawan madani kelima dan belanjawan kedua di bawah rancangan Malaysia ke-13. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berharap belanjawan yang akan dibentang berupaya terus memperkukuh ekonomi negara dan meringankan beban rakyat. Beliau telah melahirkan harapan agar belanjawan itu membuka lebih banyak peluang dan memastikan manfaat pembangunan dirasai secara lebih adil. Katanya belanjawan 2027 berpaksikan tekad yang jelas bahawa ekonomi negara mesti terus diperkukuh. Maka pertumbuhan perlu diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik. Belanjawan madani kelima itu telah melalui sesi lipat urus yang panjang dan menyeluruh. Pandangan demi pandangan turut diperhalusi yang memfokuskan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi dan pembaharuan tata kelola. Laporan Nurin Farhana Rishdi.
1: Kesejahteraan rakyat kekal diutamakan menerusi 10 bidang tumpuan yang digariskan dalam Belanjawan 2027. Antaranya memperkukuh pelindungan sosial dan pembangunan, menangani tekanan kos sara hidup selain memperkasa pendidikan, kesihatan dan perkhidmatan asas. Juga pengukuhan hasil negara, penambahbaikan kutipan cukai serta kesinambungan reformasi struktur. Dalam aspek percukaian, kajian semula terhadap pelepasan cukai individu wajar dilaksana untuk bantu ringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu dinyatakan Presiden Institut Cukai Bertauliah Malaysia, Alan Chung.
2: Pelepasan cukai untuk diri sendiri di mana dia tidak beranjak sejak 16 tahun. Jadi daripada RM9,000 patutlah dilitikan supaya boleh dicadangkan untuk ditingkatkan sehingga RM15,000.
1: Pemain industri pula berharap pengumuman positif kepada kesinambungan kelangsungan perniagaan, daya saing sektor perkilangan serta kemampuan rakyat memiliki kediaman. Harapan itu disuarakan Presiden Persekutuan Perkilangan Malaysia, Jacob Lee Chor Kong.
3: Malaysia perlu memperkukuh daya tahan rantaian pegawai. FMM mencadangkan National Supply Chain Resilience Fund sebanyak RM100 juta bagi membantu syarikat mendapat dan super critical melayakkan pembekal alternatif dan memperbagaikan sumber bekalan.
1: Harapan dan pandangan sudah disuarakan. Nantikan pembentangan Belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat pukul 3.30 petang. Nurifana Rishdi, RTM.
0: Sementara itu, lebih banyak dana dan pengurangan kos perniagaan antara keutamaan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dalam Belanjawan 2027. Menterinya Steven Sim Chee Keong berkata, Kementerian termahu meningkatkan kecekapan bantuan kerajaan kepada perusahaan kecil dan sederhana. Beliau berkata, sekurang-kurangnya 100 syarikat disasarkan mencapai hasil RM100 juta dalam tempoh jangka sederhana. Kementerian Belia dan Sukan pula berharap Belanjawan 2027 membawa berita gembira kepada seluruh warga sukan negara. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, kebajikan atlet perlu diberi perhatian termasuk selepas persaraan. Katanya pembangunan belia khususnya golongan tidak bekerja, tidak mengikuti pendidikan atau latihan serta belia rentan turut menjadi fokus kementerian. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi akan membantu Kementerian Kewangan menyebarluaskan maklumat Belanjawan 2027 menerusi program Yakini Madani di seluruh negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, usaha itu akan melibatkan semua agensi di bawah kementeriannya termasuk Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dan Jabatan Penerangan. Beliau berkata program jelajah itu akan memberikan ruang kepada orang ramai mendapatkan maklumat lengkap mengenai inisiatif kerajaan dalam Belanjawan 2027. Program berkenaan akan dimulakan dengan sesi taklimat Belanjawan kepada komuniti madani pada Ahad malam. Susulan keluhan peniaga kedai fizikal yang terjejas akibat persaingan sengit platform e-dagang. Dato' Sri Fahmi berkata satu pendekatan menyeluruh akan digerakkan bersama kementerian dan agensi berkaitan bagi memastikan keseimbangan ekonomi digital dan peniaga fizikal terus terpelihara.
4: Kita tidak menghalang peniaga dan usahawan daripada memanfaatkan platform e-dagang, tapi kita waspada sekiranya ada kesan negatif terutama kepada ekosistem tempatan sama ada sektor jualan, sektor runcit ataupun sektor pos dan kurier.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Pembelajaran sepanjang hayat perlu dibudayakan dalam kalangan penjawat awam. Ini bagi memastikan ilmu, kemahiran dan kompetensi sentiasa relevan dengan keperluan semasa. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menggalakkan penjawat awam menambah pengetahuan termasuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana dan PhD.
5: Sekarang ini sesuatu ilmu itu mungkin tidak dapat bertahan lama dengan kepesatan pembangunan teknologi. Jadi kalau dulu mungkin satu-satu bidang itu boleh bertahan sehingga 20 tahun, tetapi sekarang hanya mungkin boleh bertahan antara 5 tahun ke 6 tahun saja. Jadi GPA memberi galakan kepada semua penjawat awam untuk menambah lagi pengetahuan dengan cara kita menyediakan tawaran-tawaran bagi penjawat awam untuk melanjutkan pelajaran.
0: Bagi menyokong usaha itu, JPA menyediakan tajaan menerusi beberapa program antaranya hadiah latihan persekutuan, hadiah latihan persekutuan separa biasiswa swadaya serta penajaan kumpulan pelaksana.
6: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
7: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya, syarikat penerbangan India termasuk Air India dan Indigo menggantung penerbangan dari dan ke Riyadh Arab Saudi sehingga 10 Oktober susulan serangan kumpulan Houthi. Menurut pihak berkuasa AM, penerbangan awam Arab Saudi, 3 orang awam terbunuh dan 36 lagi cedera dalam serangan terhadap 2 lapangan terbang utama di Riyadh dan Abah. Selain itu, kerajaan India di Riyadh menasihatkan rakyatnya supaya sentiasa berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Dua vaksin percubaan terhadap virus Ebola Bunibogio memasuki fasa baru ujian klinikal di Uganda ketika wabak berkenaan terus melanda Republik Demokratik Kongo. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, ujian vaksin dibangunkan Universiti Oxford bermula 6 Oktober maka vaksin keluaran Moderna menerima keputusan etika untuk menjalani ujian sehari kemudian. Ketika ini belum ada vaksin mentarawatan khusus yang diluluskan bagi virus Ebola Bunibogio. Beralih ke sukan, kejuaraan Kelab ASEAN ACC 2026-2027. Johor Takzim JDT membuka kempen dengan kemenangan bergaya 6-0 ke atas Kelab Kemboja PKR Sveriang FC di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Pemain muda Danish Amiruddin mencuri tumpuan dengan 2 jaringan manakala 4 gol lagi disumbangkan Arif Aiman, Marcus Kilimer, Kevin Medina dan Zahid Ditawar Shahab. Ketua Johor JDT Sisko Munoz menyifatkan kemenangan itu hasil prestasi mantap anak buahnya selain yakin pasukan mampu mengharungi jadual padat menerusi penggiliran pemain. Penyerang Manchester City Erling Haaland menyeru rakan sepasukannya supaya kekal positif dan bersatu menjelang pertemuan menentang Liverpool hari ini. Seruan itu susulan keputusan Suruhanjaya Bebas yang mendapati City bersalah atas lebih 100 pertuduhan pelanggaran pertaruhan kewangan Liga Perdana Inggeris. Kelab itu berdepan kemungkinan pemotongan mata atau penyingkiran daripada Liga susulan pelanggaran peraturan kewangan bernilai lebih £900 juta. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 perkukuh ekonomi ringankan beban rakyat. Impak platform e-dagang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Ikuti siaran langsung pembentangan Belanjawan 2027 bermula 3.30 petang ini di RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
8: Okey, dan mari kita sama-sama kepingagah de masuk Pusat Berita Radio Kuala Lumpur.

Klik karito, ano po sa dunya, adidosita nga pre-e ano brand October brang soa, inahiyan kingat, ano penetap kesatuan po sa dunya, UPU. Makansaw iyan kidaan ga pasa kerja pengenai bas perkhidmatan pos, penuh masyarakat, nga ekonomi. Di Malaysia, penyita ati jadi atang yang penandang pasar pemujur perkhidmatan pos, bukan so yang ngaten ke kerja pengenai bara petugas pos, adi pijuun natu liputan perkhidmatan pos adi lebih sebayah nga inklusif, so pasar na kawasan kapong. Kerja pengenai ngurus ke proses barang adi dokter, dong nak di pusat nguruk barang pos, sebayuh idong asing tunak saiz barang samun poskot. Perkhidmatan pos Malaysia adi raru kena, mehnetu barang adi atak ted, negas ramat. Terima kasih posmen. Terima kasih ke kabar petugas pos Malaysia.

0: YFM グラムサマ
1: ー、グラムサマ
2: ー。segmen yang nanti ada para kandu sepukor pri isan-isan nepukor semengdua yunalo kaes di YFM bidaya gerak bersama.
3: Okay, terima kasih ni semua bagi kita ada setiap bersama ada berpagi ti. Ya, tapi pengen si segmen yang dengan di Aren berpagi anu rimah dan anu ti pri nuburan semeng 2026 anu ti senja anu pos dunia ya. Okay, menipan bagi bila kita ada kawasan Kuching dia berpagi tidak pengepi minum frekuensi ni 06.2 MHz. Dengan lagi bagi bila kita ada kawasan Serian dan pengepi minum frekuensi ni 01.7 MHz. Okay, selamanya lah tugas dengan semua bila kita ada dapi saja bila kita ada masa itina. Baiknya bagi bila kita ada bersama ada opis, baiknya bagi bila kita ada tempat kerja, baiknya bagi bila kita ada supermarket, dan tu bisa mari kita berpagi ti. Selamat jalan tugas. Angin harap pengatur kerja bila kita dapat kita ngatur dengan mujur milangan du ya. Okay, pukul peri setengah timati Guru Britong IIC sama-sama kita keping dah pukul peri setengah timati. Pukul semang berpagi Dayung Sangon bersama dengan penerbitnya Junaila Barit. Kita ra keping secara live dia berpagi ti ya pukul semang berpagi. Masa lagi pukul semenik berpagi ti kita ra senja sama-sama keping Pra Belanjawan 2026 sama dengan tetamu kita de pukul semenit timati senja yang berbahagia Datu Lester Matthew Setiausaha Tetap Kementerian Perdagangan Antarabangsa Industri dengan Pelaburan Sarawak ya pukul semenit berpagi ti. Okay, terima kasih pindah bersama berpagi ti ya. Baiklah bagi bila kita ada keping minan RTM klik dengan lagi bagi bila kita ada ngebal moto de masa itinan kepisaca destinasi de era tuju kita ngarep kita sentiasa gagit de jeram bahas dengan sentiasa kita jaga penyelamat adep kita usai lagi penyelamat ingat beken ya.

kerjasama nyerami kemuncak bintang Piramli 2026 redo ngatur nga anu minggu 9 Oktober pukul isngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan. Namnaan peserta re bertanding ngaramana ngeraina Mahathir Zailani Zon Sarawak, Zafrizan Jamil Zon Sabah, Muhammad Fakhrul Azhar Muhammad Zabandi Zon Utara, Muhammad Musawir Abdul Rani Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hasan Zon Timur ngam Muhammad Ridzwan Mataib so Zon Selatan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 Rejung Rami ngam penyanyi Aina Abdul, Amir Masdi ngam Dani Hasbullah juara Bintang Piramli 2024 ka pengacara ngarem ane Tony Yusuf ngam Nabila Huda. Meting penyebaya dong meretak yang nyaksi kemuncak Bintang Piramli 2026 anu minggu 9 Oktober pukul peris ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan.

0: putong penyepuan nga penerang yang negara dikirta dalam segmen yang nga diaren sok pukor prii isan-isan nek pukor semedua yunganu YFM Bidaya gerak bisama.
1: Baik, okay, sama-sama kita keping guru beritung IIC.
2: Beritung bersama IIC.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta salam sejahtera endek semua pingkeping saluran YFM. Bisamah dengan aku Helmi Abdullah dan rancangan Guru Beritung Daudok Piluah bedak YFM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Perkongsian Guru Beritung dekaliti sencai pasal basa dengan anda emang. Aba ngempan balati mbuh nyap. Ada kadep mina-mina gago dan kerja, telefon, media sosial serta pingago dak beken sampai kembet nyikin agah anda emang. Kadang-kadang ada ngerasa balati selalu ada. Masu susah payah anda emang maha sadep masu icek. Anihkah contoh dak boleh temin adem. Mung kasih sayang serta susah payah balati perlu udah pirga silagi balane bisamah dengan adep da Islam ngundah pimagu dan deng anda emang seenceh pirangke da mina-mina bahas. Nyayang balane beken saja dengan nyugod da duit atau upah da mahar. Kadang-kadang telefon, nyekian kabar, nulung kerja ne, ngeping cerita ne, atau ngulu kilakar bisamah. Embah cukup ngacak aseng balane senang. Mungsen lagi dengan nyaga penyendak. Nyendak dengan lembut serta kai leju wang nak ngulang cerita dak sama. Bala pingeping dak dok sinayang semua. Barangkali dadak adep pikara ti icek. Tapi dadak bala ne pimirati masu anak mina-mina bahas terati ne. Aba ngempan bala ne mendam juho atau mehanyam dak bengih adep pajin ira genang ne. Tinan mah kasih sayang serta pengorbanan anda emang sebagai contoh saadep dapat merui anak dah lebih ngirega, lebih bibasa serta lebih ahi masa bisama dengan bala ne. Sebab masa adep bisama dengan anda emang seence ini nikmat dah kai dapat uduk paring. Wallahu alam. Sekian saja dah kaliti. Semoga perkongsian dari kasti biguna dadak bala pingkeping. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okey, dan macam kita sama-sama keping guru berhitung IIC, The Mesnusun dengan peluah bedak Hazel Deuce.

Lagu bersama dengan Jackson Boson, ya, Bintangku. Menipan, terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama berpagi di Dabi pengisi segmen Yen Ngan Di Aren. Dengan nampakkan bertiap pukul las meheng timati kita rasa sama-sama keping secara live Dayung Sangon bersama dengan penerbitnya Junaila Barit. Terima kasih lagi bagi bila kita ada keping minan RTM klik. Okay, bagi bila kita ada ngatur penyalan de Johor, penyalan de Senek. Ini pengarah bila kita sentiasa gagit di jalan bahas, ya. Yang sentiasa kita ngajar atur selamat di jalan bahas. Kepi saja destinasi daerah tuju bila kita, ya, bagi kita kena-kena ngabar motor. Sentiasa kita jaga penyelamat adep kita mesti lagi penyelamat inya ada bekerja. Okey, utama nak bagi bila kita ada masa itina ada nuju ke Kota Semerahan. Kita mampu ada jalan Kota Semerahan ti jalan pen bayu tentu siap tu dah. Akhir lecongan lagi de kawasan jalan. Ini pengarah bagi kita sentiasa gagit, sentiasa kita hati-hati, ya, di jalan bahas supaya bila kita selamat stok destinasi dan tuju kita, ya. Okay, ini kita bisulah lagi lagu-lagu penghibur kita berpagi ti selama ngupi-ngupi bagi bagi kita ada pesan ngupi-ngupi berpagi ti selama nyuh berpagi sebab kita sejengatur tugas kita ada sekambun dan tidak kenderangan dulu, ya. Okay, bersama dengan Stephanie lagu dengan Salau.

Okay, dengan jam itu dengan kita 46 minit rimpas pukul peri berpagi ya. Agak menipan dah anu pagi jangka semeheng ribu ya. Semeheng ribu orang jangka iraswa ngirami penyambut ulang sawak ke Mahipuru yang dipetua negeri Sarawak Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar de Padang Merdeka Kuching ya. Kekahi 107 kontijen de mesu jabatan dengan badan beruniform. Era suwe de birarak ya berendu dengan penyambut ulang sawak ke Mahipuru TYT. Era sambut wang andu pagi de Padang Merdeka Kuching ya. Okay, masih lagi wang bingara na. Buku Mahi bingara ada konsert rakyat. Derang natur pukul Mahi bingara derang ngeban artis-artis temegah Malaysia ya. Bagi bila kita derang tebek dengan lebih senek lagi program ti dan andu pagi. Boleh kita menjaga supaya bila kita ada tempat parking ya. Tempat parking di kawasan Bandaraya Kuching. Jaga lagi supaya lalu lintas pun lancar kita wang kita ngecung ya majlis di anu pagi ya. Saya mati ni cekedek kait dengan penyurami penyambut anu mayan TYT ke Mahipuru ya dera sambut wang andu pagi de Padang Merdeka Kuching. Okey pukul 10 berpagi timati kita rasa sama-sama keping program Dayung Sangon bersama dengan penerbit na Junaila Barit. Mari pagi tapi silo lagi lagu-lagu penghibur kita bersama dengan kumpulan Wooden Can.

Dirgahayu tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak. Beramah ngarami sita anu penyeberana tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak. RTM yang seramat sita anu penyeberana Adi Mahmai Pusawa Ketun Pahin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar ngasmeng anubran Oktober 2026 wankah 20 Mei Rabiul Akhir 1440 Mei Hijrah. Dirgahayu tuan yang terutama.

Ulikah aku impan asuh.

Gas Samah Nyerami Kemuncak Bintang Piramli 2026 Redo ngatur nga anu minggu 9 Oktober pukul isngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan. Namnaan peserta bertanding ngaramana ngeraina Mahathir Zailani Zon Sarawak, Zafrizan Jamil Zon Sabah, Muhammad Fakhrul Azhar Muhammad Zabandi Zon Utara, Muhammad Musawir Abdul Rani Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hasan Zon Timur ngam Muhammad Ridzwan Mat Taib so Zon Selatan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 Rejung Rami ngam penyanyi Aina Abdul, Amir Masdi ngam Dani Hasbullah juara Bintang Piramli 2024 ka pengacara ngarem ane Tony Yusuf ngam Nabila Huda. Meting penyebaya dong meretak yang nyaksi Kemuncak Bintang Piramli 2026 anu minggu 9 Oktober pukul peris ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan.

Raman adepta kutuk penyepuan nga penerang yang negara dikirta dalam segmen yang nga diaren sok pukur prii isan-isan nek pukur semangduwa yunanu YFM Bidaya gerak bisama.

0: Okey, selamat isinisan ke Soprag. Tak berapa dengar dalam program Dayung Sangon, program berangan 2020 di WiFi Media. Anu hati, atrik bersama dengan din an wanita hebat adik dah ada bian pengalaman rebis si mengsuak dalam industri kecantikan pak aktif ke dalam bergemasam bidang ni mun punya katuh image profesional, latihan dandanan korporat, komunikasi dengan pemerkasaan wanita. Ayah inah pengasas Purple IV Beauty Studio dengan Purple IV Training Academy. Ngada teran masa tak aku ingin selamat menang di Puan Suzy Mihek. Terima kasih nak dengan sebab mah sudi luangkan masa bersama dua pengojit radio WiFi Media dan pagi ti.
1: Okey, terima kasih DJ Lala, terima kasih kena jemput aku. Okey, sebab pagi duduk semua para pendengar WiFM. Aku Suzy anak Mihek. Okey, dengan mempuan lah untuk ti sebagai mua lah, orang mua atau makeup artist, and also as a beauty coach, image grooming trainer, dan juga one of the entrepreneur lah untuk dalam bidang kecantikan, tapi more kepada makeup and also grooming. Biasanya pengasas ti more kepada Purple IV Beauty Studio and Purple IV Training Academy. Okay, so Purple IV bukan sekadar tempat untuk makeup ataupun mau kepada kecantikan, tapi di platform untuk sesuatu dayung. Misi otok adalah membantu bara-bara onak dakah yang baru, generasi baru, untuk membina, okay, membina platform untuk bukan sekadar untuk cantik, tetapi rasa lebih yakin kepada diri sendiri. And then studio academy ti more kepada perkongsian, di mana saya akan berkongsi ilmu ngajar makeup, grooming, mostly kepada korporat, komunikasi dan kemahiran yang boleh membantu seseorang membina orang ni kerjaya atau perniagaan lah kecil-kecilan dalam industri kecantikan. Okay.
0: Puan Suzy, aku dengar profilingan ingan mau robis mengpat soa berkecimpung dang industri kecantikan. What ke sebenarnya ingan mura menceburi bidang ti?
1: Oh, okay. Kalau pari ke natong pari oni di start no. Actually start ti dek dapat nang mau terus jadi makeup artist ke tidak? Okay, ia bermula daripada minat. Actually, and then aku sebagai ni lagi sebagai pendidik lah, guru dan juga lecturer. Now is in KB Kuching, kau in college vocational lah. Jadi no way techniques, sekolah teknik, sekolah vocational. Masa no sebagai cikgu tu mesti mau kepada adopnya tauban budak-budak tarian, pertandingan, ni neh kebudayaan kan. So, dari situ start adopnya ngosa anak opot. Anak opot macam makeup, nai rambut, and then sok kuno otok start passion no actually. And then balik ke Kuching, masa no balik ke Kuching, aku mau pindah ke Kuching. Masa no di Sibu, my first ni nangat ya, first bekerja 2000 taru. Then pindah ke Miri selama 4 sowak, then pindah ke Kuching. So this is my hometown lah. So my hometown ni katik tu bau kan. So dari katik aku start di mana my best friend Najla, Najla Sabini Yogi, butik kahwin. So tutup bukan bermakna dia bankrupt whatever, tapi dia perlu pindah ke KL nak bonon. So nang Suzy, taki kulina barang kahwin kuti. Aku menang bah taki main munak kunang-kunang. So dia hal dia numpang boli muka. Okay, so start to know. So boleh no pergi beri dawu. So aku nak suak barang dawu kono. So jadi mini studio kano. So start mini studio. Oh ni naik aku dua bau bojuh tiyo. So satu idea keluar. Okay, why not kita sewa? Okay, sewa duduknya. And then my first customer is my own cousin. Untuk cousin ku. Kawin kan. So jadi boleh ku sewa ti kak? Boleh. Okay, tengok sini makeup aku. Dia hal aku boleh makeup. Okay, that's how it started. Then, so once ku post, sangun leh. Then dari situ aku belajar. Oh, tapi aku boleh belajar. Oh, so I join suak kelas-kelas makeup. Sanggup pergi ke KL, sanggup pergi ke no, betapa dusu suak bala-bala makeup artis yang dekat Malaysia lah mula-mula. And then dah lama-lama baru join untuk Indonesian, Thailand, susuak lah yang makeup yang memang China, from China pun nak join. So dari situ kita membina actually the kemahiran itu. Jangan stop. Dari situ baru kita anin, baru kita ugi keyakinan untuk ngajarnya adokon lagi.
0: Betul.
1: Okay.
0: Okay, so si bunga si menuingan aku sabar nang suat kerja pinura tu mesti ogi cabaran. So ini cabaran teh paling ayuh dan kerja pinura ingan teh.
1: Okay, kalau cerita pasal cabaran, so nyawgi ke cabaran. Oh, lainnya lain cabaran kan, lain struggle. Actually dalam bidang makeup ti, ia bukan makeup atau persaingan sebenarnya. Dia mau kepada trust your own self. Kau tak pernah ke doh? Teruskan ni doh. Banyak orang nyaa selalu komen mukanya makeup first, bukan terus cantik, bukan terus pagu kan. So kadang-kadang ogi some of the makeup artist nyaa komen oh tibot de botol bolu boton tilah onilah, so ni macam terus down. Actually no, cabaran itu kau ambil sebagai kekuatan. Okay, so aku selalu ingin kata-kata semangat tu onak-onak yang baru belajar selalu dalam kelas ku lah. Aku nyala okay, complain, whatever cabaran dengan kan, just take it as positively.
0: Yes, betul.
1: Yes, that's how we do and how we want to be success. Alright, so trend berubah, teknologi pun berubah, media sosial berubah, kehendak pelanggan pun berubah. So you have to nyanang mesti nunda benda no. Tetapi tu terlalu selesa kan? Terlalu selesa maksudnya, okay, aku amu pun dai. Ni sidah aku makeupnya terus kenang aku makeup artist tak boleh. Makeup artist tu mesti certified untuk mu. Maksudnya Dadin untuk mu belajar contoh aku dalam kemahiran kita ada oni nang ngerti ya kelas untuk kosmetologi. Contohnya biasa nak opot study you nyamung study di Giat Mahara ogi. Alright, now aku mau introduce untuk kemahiran. Mau kepada kemahiran, bukan untuk entrepreneur juga. Alright, so aku mau kepada sawak skill ogi, iCats ogi. Tapi mostly kalau yang mula-mula yang nak membina no, yang dari form 3 tu, you boleh start mulut kosmetologi, iaitu di KB Matang. KB Matang ogi. Kalau KB Kuching doi, kau imo kepada teknologis lah, TS teknologis, di mana pakar-pakar teknologis dia ogi kano. Tapi mostly yang dekat Matang ogi kosmetologi, yang di mana mostly yang akan keluar kano, you boleh jadi entrepreneurship ataupun you jadi beautician or makeup artist. Okay, so onak-onak yang baru daki kulit start, they actually bogok bogok channel lah sebenarnya. So kena tanya dan kena selalu explore. Explore betul. Okay, bukan otok ya aku minat ti, then di situ makeup terus nang oh aku ti beauty makeup artist. Okay, actually otok tu mesti belajar dan otok mesti certified. Di mana masa kemahiran no, you ogi SKM. SKM paling penting lah, iaitu sijil kemahiran Malaysia. Dari situ baru kita otok nang otok peti ti mau certified lah. Okay, no, yang perlu kita belajar lah. Dan ni perkara lagi, jangan bandingkan perjalanan otok ti. Setiap otok ti ogi setiap otok ti ogi perjalanan tu. Mini lambat atau cepat. Okinya terus dapat ni, you bernasib baik. Terus dapat oh nya asuk minat. No, terpulang pada otok kan. So tu mesti belajar lah. So mungkin bermula dari tempat yang berbeza tu. Sebab yang penting kita perlu bergerak. No, yang penting.
0: Okay, mesti an bokok usaha.
1: Yes, usaha betul.
0: Maju.
1: Yes.
0: An raju, usaha raju.
1: Yes, raju. Tapi jangan ambil jalan singkat.
0: Okay, selama Robis mempat sawak dang bidang tih, oni pengalaman atau pencapaian yang paling ingin banggakan?
1: Okay, kalau ikut pengalaman atau pencapaian ni, aku rasa bersyukur lah dengan setiap pencapaian no, yo ogi perjalanan ni. Okay, tetapi yang paling aku bangga bergelar jadi makeup artist ataupun entrepreneurship ti, aku mengeluarkan bogok lah student yang daripada student aku jadi makeup artist juga. So aku rasa happy. Sebagai cikgu, dah nama cikgu tak ya. So cikgu mesti ingat oh bestnya student aku dah jadi no. Jadi you ogi naik business odope, ogi jadi makeup artist. So dari situ aku jadi advisor. Biasa aku jadi advisor lah, mentor biasanya tu nang mentor. Itu pencapaian yang sangat aku bangga. Bukannya duit, bukannya what we call that ni customer bogo itu. Bagi aku customer no, yes, sebab customer aku jadi kawan. Customer ti datang dan pergi. pelanggan memang datang dan pergi kan. Tapi ya, the best thing is kita membina bonding dua customer. Bukan customer log muka ano dek tengah tong dia. Auto kejumpa dek kedah ke oh kita pula yang kan hai hai ai nganti ah tino. So dari situ yo my by mouth actually. Sebenarnya orang madah nyanang business ti by mouth. Ai bukan mau kepada glamour whatever. Aku dek ku gaguh pasal glamour whatever. Mau kepada bonding duanya ah. Sebab aku suka bergaul duanya aku mix around. Dari situ aku akan belajar so yo dia semua contoh belajar sahaja di kanti walaupun aku nak ngaduk makeup aku pun kena belajar dua yuk tiga kan walaupun yuk junior tapi macam sangun lah makeup waktu kimi naik aku belajar lah we have to down ourselves tak mestinya untuk pondai atau memang sok puan benda kan betul so belajar dari semua dari yang paling ku bangga pencapaianlah di mana aku betapa dunia yang lain orang bidang-bidang dan kita sama-sama dan kita discuss dari situ kita discuss and then kita naik something yang project yang boleh membantu community nah yang penting
0: sebab ingat sebagai cikgu sebagai lecturer kalau ingat anak kira anak didik ingat lah maju sama-sama betul? Sebab ingat pun yang mana sama-sama maju kena ingat
1: betul no sangat-sangat kita bangga kan maybe dia pun ada dokon makeup artist dokon maybe jiwa otot ti jiwa jiwa cikgu kan so ni ingat nak apa di student tu belajar kelas makeup mulut dan kelas makeup ataupun corporate grooming biasa aku naik corporate grooming kepada government contoh last aku naik bulan semung dua last time iaitu kepada si Dr. Toto Pakar Toto Pakar Kesemarahan dia jemput untuk naik grooming grooming team mau kepada communication juga dengan personal branding okay so dari situ aku belajar Toto Pakar sebab Toto Pakar mesti nak kena grooming okay, sebab I mesti just mau kepada kerja dan ini kan
0: sometimes nyamuk dah busy.
1: Yeah, sangat busy. Nyamuk dah tikir. Gue minta buat ni rambut pun si terurus. Biasalah doktor on call kan. Yeah. Kita perlu juga sebenarnya untuk grooming sebab first impression is very important.
0: Yeah, okay.
1: Kan? Okay, itu yang cukup penting lah.
0: Okay, nah kena so tips so Puan Suzy ya. Terus so peragai pada tak. Ingin nak berdengar tak dengar tak ada Puan Suzy sinak rakar atau ya ngocit dia ragu. Ragu peraman so Rosie Mila Cinta Asengku.

0: Dan lagi bersama So Rosie Mila Cinta Aseng ke tapi dalam segmen yang nganti arah nampak madi nanti atau dalam program Dayung Sangon program di namun biasa di program di wifi media berangan rumah ya pukul semang isanesa dengan apa nyikan seterusnya ya tu Puan Suzy kait ngah beauty printer ya dan kefahaman ingat oni diperlu saat seseorang beauty printer yang berjaya di zaman Adin.
1: Okay, first otok mesti skill. Skill yang penting, okay? Kemahiran memerlukan skill, iaitu kemahiran dan skill lah. Skill tu kita mesti botol-botol puan oni yang otok lik naik. Maksud tu mau kepada makeup, mau mesti fokus ke makeup. Untuk grooming, mau belajarlah pasal grooming. And then contoh banyak lah an jadi kodak student ku mau kepada auto. You naik kereta kan you memang fokus dengan kereta. Dia tak boleh tiba-tiba jadi
0: makeup artist
1: ataupun DJ kan. So kita mesti ni once otak mu puan ni dia antok naik no to mesti betul-betul to naik. Okay, no one first is skill. Kedua attitude. Mugi skill mu attitude now maksud tu sikap tu.
0: Yeah.
1: Sikap tu ti cema lewa ka jenisnya adik ti pun bam ugi skill pakai perangai tok tidak tok oni nang de botu-botu pun de tak akan maju lah abu-abu ah means that skill skill nombor dua tok ti attitude iaitu disiplin. Patut nak botu-botu benar no mesti tok disiplin konsisten lah nak maksudnya konsisten ni maksud teh bukan ni sidoh ke tok nai then otok terus nya ngojit komennya whatever tok terus macam down tok terus stop tolak kulen nai tolak kulen nai mak watino. So meaning that attitude no mesti ogi consistency to dengan oni nang tu disiplin atau mesti bertanggungjawab dan pandai jaga pelanggan. Iaitu PR lah ona. Alright, and then ketiga more kepada business minded. Oto ogi skill atau attitude to okay. Tapi doi business minded pun tak akan jadi. Business minded bukannya tak terus nak kede ke whatever ido tak perlu. Atau boleh jadi entrepreneur di mana atau boleh nak daki-daki saja. Online boleh. Tadi ni kan media sosial. Tak perlu untuk keluarkan muka kita walaupun mengenang oh doi ulah aku dek pagu leh ni ni. Dasak leh dasak so dasak kan. So buat dasak tak guna suara lah. Kan dia salah tu ingat ulah tu kan atau night life ke whatever tino so yang paling penting mak tolu jual value tu. Value tu adalah sangat penting di mana nya apuan otok makeup artist contoh makeup artist otok gi skill otok gi nen dan otok gi mindset tu. So how otok ti ri jual no otok value tu dari untuk takut pelanggan lah untuk jual untuk sinar pagu-pagu and then the ni nang customer tu akan keep on datang tu bukan you akan repeat tapi you akan menggunakan mulut tanon dindingan nanti sebab mau dikanon duduk jalan laki titi you akan by mouth aku buat nombor ingat suktik lah titi you akan spread meaning that is contagious. You akan spread tak semestinya social media you mau main peranan guys sebenarnya so actually kalau sekiranya tu ogi attitude tak depagu pun orang akan tidak akan datang first and the last contoh right and then PR kita and then and mindset kita then value kita tu ada no part no perlu penting sebenarnya untuk jadi entrepreneurship. Okay
0: yo lepas nak datang pikiran what key yo penampilan dua penjagaan diri dapur dah danya ano bisaya dua pitungang odop pitungang odop
1: pitungang odop eno okay yang paling besar pengaruhnya adalah keyakinan diri. Kena yakin. Kau tak yakin malu kan sukan ke belakang ke dalam luar kan. Contohnya student pun atau naik pementangan you dah sak suara pun doi luar ni pun watikinya ali bisayak tu dumu. So once mu duit mu confident dua odok mu memang semua tak akan jadi. Yang confident tu actually you bukannya you berani. Okay, yang ya sangat penting pengaruh untuk penampilan diri ni and then ni kedua penjagaan diri. Penjagaan dirilah yang dapat turun otok menjadi confident dari segi pakaian, dari segi otok ni nak otok present otok tu. Tak semesti tu barang tu mahal-mahal kan, branded ke whatever. Janji you dapat you nampak kemas sangon itu mempengaruhi juga. Contoh banyak makeup artist. Aku makeup artist tapi mehe-mehe pakai barang kau nak. Mutil makeup artist ke jual nasi lemak contoh lah contoh Oh, tikinnya Bisaya kan. Hmm. Oh, semua so, makeup artist tu mesti jenis yang ogilah brand personal branding mu. Nya buat oh yo muti, oh yo ti makeup artist. So tak perlu pakai pakaian yang mahal kan. So penampilan mesti bersih, wangi. Ah, yeah. Tapi kan selalu dapat dua customer. Takkanlah bau ti, bau.
0: Ya, kan. Nah, faham.
1: Betul. So ataupun yakinlah, lakin ataupun pun yakin, ataupun nyaan pun yakin, sinda dunia pun yakin. Ah, dari sini noh lah yang penting sebenarnya, first impression.
0: Oh, first impression yang dengan adopnya.
1: Yeah, sebab otak manusia ti 7 second gaknya perhati otak. First tu ingat stranger kan, ataupun ingatnya adik salu-salu ini dayak bau titik tu. Salu-salu, no puan pun salu-salu ni stranger. Yeah. Ponu tu mesti mati di 2 taru 4 5 i dayung no ah selalu tu terutung judge. That's why sangat penting mau tapa dunia first mau mesti the best of version of yourself ini no penting lah. Okay.
0: Yeah. Profiling kan okay, sebut dengan aktif jadi corporate grooming trainer. Ini sebut nari maksud corporate grooming ti. Dapat dengan orang tu soalnya ada sopak kan ni.
1: Okay, corporate grooming ti yo yo mo kepada otiki otok membawa diri secara profesional.
0: Ah,
1: faham.
0: Okay.
1: Contoh mo jadi DJ. DJ okey, otiki perwatakan mo. Pagi-pagi oni rutin to. Contoh kalau doktor rutin ni yo on call kan. So you mesti mandi, mesti freshkan otopedia sebelum yo bertugas. Kalau cikgu pun sama kan, pagi bangun betul. So what we call it is a personal branding. Personal branding tu itu corporate grooming tu otak li ngajar nya di dalam bidang profesional. Contoh kalau budak-budak sekolah mesti pakai baju uniform
0: baju
1: kan, takkan pakai baju di kebun. Contoh kau dak bomba perlu pakai ni pakai baju uniform. Nurse pun kena pakai uniform. And then polis pun kena pakai uniform. So itu adalah corporate grooming maksudnya. So tak boleh macam suka-suka. Contoh kalau mu jadi polis, takkan mu pakai baju gym mu kojar kena halau nanti kan. Itulah corporate grooming. So dalam dunia ti aku dalam dunia ti biasa aku dalam dunia pekerjaan dia mau kepada menunjukkan kebolehan kita ataupun akan melihat cara kita membawa diri dari segi contoh profesional lah. Contoh kalau di tempat kerja atau pakai baju uniform. Hari kerja di gym pakailah gym, takkan aku nak pakai uniform. Itu contoh corporate grooming. So aku kan ngajar macam mana cara yang betul untuk dan tempat yang betul untuk grooming tu mau kepada penampilan diri lah, pakaian, lepas no pembawaan diri. Itulah corporate grooming sebenarnya. Tapi mau kepada profesional pun the bidang.
0: Maksud tadi semesti penampilan profesional ti atau perlu ya, pakai baju mar. Oni dah mahal itu semesti.
1: Actually bang ni enggak amnya ada pakai baju mar ke branding apa semua. Bayu dengam tu gunan pun dek sesuai kan. So mean that for me biasa aku advise atau tidak ataupun mesti puan kulit tu tiok giton ni. Okay, so kulit tu contohlah nya mopu nya mayu nya gomu. So nya gomu ia dah tapi pakai pakaian yang melintang. Kalau melintang ia lagi lebar, melebarkan diri dia. So kita kena pakai pakaian yang that's why nya gonan bagak. So boleh sih pakai baju songot. Tak semesti pakai baju songot sentiasa. Sedihnya juga kau. Macam doi pula warna-warni kehidupan.
0: Ya benar-benar
1: kan, mesti lah pakai warna-warni. Maksudnya contoh warna-warni, idak aku berani pakai baju merah, ih pelik lah buka aku. Doik leh. Biasa atau mesti puan tone kulit warna atau kulit warna teti yo lagi tone ni. Maksudnya ada tone fair, ada ya tone yang olive, ada yang color yang ni nangan ni kuning langsat. So kulit teti sesuai tak dengan color. Contoh ada di Lala pakai baju biru kan, nampak sebab Lala memang fair. So, sesuai sangat dengan bright color. Alright, kau tak songot, aku rasa songot memang you akan tenggelam. Walaupun yang nampak aku nak nampak kurus. Saya dayung biasa nampak kurus.
0: Yo, benar.
1: But actually merah, biru, warna apa-apa saja munya sesuai dengan kulit memang ingam. And then one thing price tag no need lah. Mini mau pakai je baju bundle semua ringgit pun mau yang ngam tu memang sangon kan. Itulah kita nak ajar orang. Bukannya dolak kulit mah pakai ti gomuk ku dolak. Ingat banyak gomuk mestinya nampak cantik ge kan. Tak semestinya mayu mun ingatnya mayu ge ke mun ingat mayu bukuk ge ada di sangun. Betul. You slim kan tapi tak cantik sebab oni penampilan ni. Contoh you pakai baju berbunga-bunga dari atas ke bawah ke bunga. Contoh. Tapi kita pun nak anggap macam pelik. Dari atas bunga ke bawah tu plain lah. Kita mesti balance kan. That's Ino yang aku aku selalu ngajar macam untuk grooming. Yeah, okay. Korporat. Mau tino. Okay.
0: Okay. Berdengar ya. Kedak sok tips. Bogok tips dapat tak kedengah sasanan wati sok Puan Suzy demakah dayak memang belajar kait dengan grooming hati. Ingin berdengar lepas hati atau are menyukrakar dingi bersama dengan Puan Suzy sebenarnya nak jadik tapi cuba peraman adap tak ya ngaraga peraman sok Jackson Boson Dayung Puncak Borneo.

0: Dayo ngepunca Borneo so Jackson Boson he permeso praga herbisingan adi babo bisa mak dua drama program dayung sangon ta. Ingat ya Puan Suzy penyekan seterus itu du ingan sebagai seorang dapat tenang dayung ya. Dayung di mau berawang dua sindok di Bori sebagai usahawan dua sebagai tenang watki ingan mengimbangi pingitipingan.
1: Okay. Soalan sangat susah. Biasa sebagai sindok untuknya bujang nak single yeah. Tena. Okay, single ti lain dua untuknya mau berawang. Okay, and then di paling penting lah dang benda bisnes ti ataupun whatever tok nai dang kehidupan tok ti toleransi. Okay, contoh kalau otak lah anti pakainya ada dua atau partner tu they nyokong pun memang takkan jadi.
0: Ya, yeah, benar.
1: Itu sangat penting. Okay, then yang berlaku stress, depression whatsoever. So aku sangat bersyukur dah berhasil baik bahawa yang ada dua ku contoh partner ku ti abonon ku memang sangat menyokong dari awal sampai sekarang ini. Sangat-sangat supportive lah. Dan kita bersyukur kita menjumpai partner Tok Otino kan. Okay, berbanding duanya yang di tapi boleh sebenarnya nya bukan dia takut tapi takut. So kita boleh balance. Okay, ini je nasihat Tok mesti yakin diri. Yakin diri ti maksud te walaupun bonon ka partner tu nang dek tok nyokong pak bamunai menunjukkan the result itu ke oni nang oni hasil no. So ini ingat hasil no, oh dari segi ti yo dapat turung aku berbelanja contoh milih sayur pakai duit titik kan itu pun dah salah satu berkat yang mu dapat tunjukkan.
0: Ya, aku nak secara support partner.
1: Yes. Support partner paling penting untuk orang yang berkeluarga, berawang. Tapi untuk single dek kisah. Single pun bukan maksud te single ti, oh single tu mu best lah mu segi single. No, single pun bogok struggle le.
0: So nya ogi commitment.
1: Yes, ogi commitment. Jangan cakap nya single ti senang le mu mak aku de pernah aku nangin aku nang ikut. No, otok ti suak sama. Nya berawang, nya single tetap ogi commitment. Contoh yo git doi sawon dek bonon, tapi bogok commitment. Maybe git sindok berandam, sindok sama gi mo ataupun macam-macam lah komitmen yang iyo otot tetapot li nonya. So otot waktu kita li mengimbangi no atau soalnya asibok otot sentiasa sibuk dengan kerja atau dengan ti dengan susu benda lah. And then sometimes aku tu pun rasa kadang waktu kita mau naik si onak mau bogok. Okay, onak aku gili mo cuma ni nak anak mo doy leh. So esok no waktu kita naik aku akan masaku muka audit makeupnya aku keluar aku tanya duaku de bori jaga onak aku pot benda so mau settle mami mau masak sesuai ngan settle ngan manja mami di luar di makeupnya okey di luar makeupnya pali so makeup no bori ngosa lagi bori nyanang kowok ke do otak sebenarnya ide kowok ni gonan de kowok
0: boleh
1: kan
0: iya
1: so tino so maksudnya paling penting masa tu leh untuk mesti balance. Yang paling key-nya adalah balancing. Balance tu. Mak tu pertemu nang otak mu busy kan. Pakai untuk menjaga otak mu pun dek bagus lah.
0: Balancing dua toleransi.
1: Toleransi, yes. Betul, betul.
0: Ingin buka gap kusip kait dua pemerkasaan dayung. Oni meses dir aningan ngin duduk suak dayung disopakkan ni podo nyamuno. Masih ragu-ragu pun katoru yang murah bisnes atau bidang disuka nyamuno.
1: Okay. Ni paling penting lah aku rasa sebagai wanita ti biasa tu kulaan wanita tipuan bahawa takut itu normal. Untuk toru kan toru itu sebenarnya normal. Okay, so mulakan dengan oni yang kita ada first. Kita rasa untuk contoh lah mak kajon sampai 100% tu ogi. So gunakan saja oni yang ada untuk kita start the business ke ataupun start oni disukamu. Mungkin hari ini tidak akan datang lagi. Peluang itu saja. Contoh ni sidoh no mulaan jadi makeup artist. Okey, nice saja. Maksud teh otak mesti kedua adalah mix around dua sama bidang. Baru menjadi baru sama-sama angkat sama-sama pan odop tu. Biasa tu bisnes teogi bato klik tak circle tu tidak bagus. Circle tu ti biasa sangat-sangat penting sebenarnya. Circle tu yang paling kuat adalah kawan-kawan yang sama bidang.

0: bidang. Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang tidak sama bidang, okon tu cina. Contoh yang suka buat bol atau suka makeup, nak dengam. So you dia macam lari.
1: Akan bercanggah.
0: Akan bercanggah. So kalau kita cerita pasal makeup, dia suka, ibu nak suka makeup, dia memang akan memberi banyak idea. Kan betul. So jangan fikir usia lah untuk menentukan kejayaan ti sebenarnya. Contoh muda, aku nyoma. Aku pun bogok gedingan dengan circle ku. So muda-muda. Akulah aku rasa aku paling tua. Tapi you never too old, okay? You never too old to start again. So you are never too late.
1: Iyo, Bona. Ingan pakai Instagram yo. Jadi ni so platform saat pengembang bisnes ingan. What key untuk sebagai ayung tipuan kah wanita dapat pakai media sosial. Idoh sejak pakai top posting gambar pakai dapat jadi ni so peluang pekerjaan.
0: Itu. Okay, Instagram, Facebook, TikTok, apa lagi yang perlu kita belajar. So, jadi untuk mesti digital kan. AI. Actually, AI ti membantu untuk buat content. Tapi bukan untuk editing. Editing ti actually good for you untuk edit gambar atau betul gambar itu. Tapi sebagai makeup artist, terlalu over editing pun that you sekian pagu lah. Okay. Tapi the best untuk kita upload gambar di mana kita mesti puan menggunakan alat iaitu kamera. Paling penting kamera dengan lighting mesti cantik. Tapi contoh mu makeup mu sangon tapi mu bergambar di tengah-tengah yang tidak ada lampu, lighting jadi gelap. So memang makeup mu tu nampak lah hasilnya. That's why mi ingat mostly makeup artist yang berjaya di mana contohnya yang professional, yang international, Thailand, Indonesian, and then mostly yang daripada overseas international. Paling penting ni ingat kan sok lengkap. Yo macam studio dalam yang pun bilik tu. Yo perlu get kamera yang cantik, canggih. Taklah sepentingnya mahal. Sesuai untuk ni. Kamera pun boleh. Handphone tu pun boleh untuk guna. Tapi lighting tu mesti paling-paling penting lighting lah. Okay, then upload gambar tu mesti puan tu tiki mulik crop. Supaya urahnya no potret ka foto
1: supaya gambar no nampak sangon.
0: Yes. Mungkinnya you pun makeup cuma you de pun ai guna social media. Social media is good untuk mu promote satu marketing kan. Okay, kedua di mana mu boleh attract your audience untuk punya customer kan. Then no cara ya, okay. Bukutlah benda platform yang boleh guna untuk upload.
1: Asal ya platform media sosial.
0: Yes, betul.
1: Aku senang setiap kerja pengguna itu ya. Itu kait kedua inspirasi. Setiap bisnes yang tuan mesti orang kini anak ataupun lebihnya di sentiasa jadi sumber inspirasi dan pemono kerja tu. Pemono kerja dagang terlebih lebih sini. Terus bertahan untuk berkembang. Nok untuk tih. Lepas nak ukur anjikin gaya dengan perancangan perangkah impian dengan saat Purple Ivy Beauty Studio dengan Purple Ivy Training Academy masa di Andoga.
0: Okay, so untuk inspirasi sumber inspirasi ti di Bogor first maksud untuk backupkan kita punya passion noti atau ni enggak makeup artist yang berjaya. Itu sumber inspirasi nomor ni. Atau kita boleh jadi ayamuno seperti mereka kodak air munok kan. So itu inspirasi kedua di mana kita panggil tadi kita punya partner mesti supportif. Itu daripada itu inspirasi kita di mana you ingin support ataupun happy sebagai bonon ku you sangat-sangat supportif. So ingin onin out ya kebenaran whatever ini jaga onak masa tu makeup buah makeup itu pun salah satu ni then mau bagi balik pun then ingat yo jaga onak tu pun happy kan. So dari situ dari happiness no actually kita boleh kita bukan mencari kita create tok nai okay then ekspresi bogok lah daripada keluarga pelanggan family tok leh ekspresi pelajar then wanita yang saya jumpa iaitu customer saya itulah inspirasi aku untuk ini nak berkembang dan teruskan
1: kejayaan.
0: Aku bukan stop sebab macam aku stop masih pula aku ingat emotik Zio gitu makeupnya masih kan. Walaupun tadi mau berumur pinggang pun dah macam krak-krak pun.
1: Dia pun
0: yes and then ni lagi tu mesti banyak Tuhan lah topak topak tok tingin perjalanan dulu yeah. tok. So masing-masing so jangan stop tu sih kau masih diperlukan di dunia ini
1: Pakai sok peluang dah okay. yeah, selagi tok mampu.
0: Then aku mau ngin talent dimu mau pakai untuk mencatatkan orang gitu.
1: Okay, perancangan dengan kerja dagang nanti.
0: Okay, perancangan actually untuk Purple Ivy Academy aku mostly bukut naik kelas. Kelas makeup, kelas grooming. Itu memang kepada personal. Personal tu aku meet student dia bogok ni atau dua tahun naan. Sebab bogok terlalu bogok atau dia tak betul li handle terlalu ramai. Mm-hmm. Biasa ada kelas makeup aku tu mostly dalam 20 semulimu naan paling minimum kan. Mm-hmm. And yang paling no aku memang kesukaan ni ataupun dua. Dua customer tino. So perancangan ku memang aku akan that night actually mostly kepada menolong untuk orang-orang OKU sebenarnya. OKU iaitu orang kurang upaya. Aku okay. my project or my next ya adalah biasa tolongnya yang untuk more kepada OKU di mana untuk kemahiran. Kemahiran nyaa muti kurang dapat perhatian daripada orang-orang normal. So muti pula ange cantik laan gel in my business what it is. So what it is nah. So itu my project, my next project maybe ni lagi orang yang tak cantik saya nak cantikkan, saya tangkap dia kat tepi jalan. Itu project yang saya nak. So sebab biasanya anak ingin model muse sesuai cantik-cantik. Makeup mestilah secantik kan. So why not auto naik project tu kita li tak nyaa dayung-dayung yang rasa rendah diri, yang tidak rasa macam tidak berapa cantik. Auto turung I mun. Sebenarnya mu cantik, mau betul-betul tu pun naik
1: jaga
0: odokmu,
1: jaga penampilan,
0: penjaga penampilan, makeup sikit-sikit, bukan makeup tebal. Saya my signature is more on
1: natural
0: and very light and what we call it glowy, glowing. You bukan matte yang nampak lebih tua dan muka kita ni. Mau kepada kecantikan no lah. Okay.
1: Ya, yeah, okay. Sebentar aku buat sinar tak yo. Aku anda ingat ni ni lagi ni sejak pesanan duduk suat dari disopak kau ni disopakkan ni. Agaknya muno kira tingkatkan keyakinan hidupnya muno dan ingat terangkat duduknya muno watki kalau oginya pakai perkhidmatan ingat watkinya dapat karik ingat.
0: Okay. Untuk semua wanita-wanita yang mendengar yang ngojit tengah tok lah dadin ni jangan pernah rasa impian otak terlalu kecil lah. Okay, terlalu besar atau sudah terlambat. Hanya terlambat. Itu terlalu lambat. Not too, never too late. Ini, kan? So kadang-kadang otak terperlu keberanian untuk mengambil satu langkah pertama. You know. So saya percaya kecantikan ti bukan sekadar bagaimana kita lihat untuk menjadi orang lain, tapi kecantikan bagaimana kita melihat dan menghargai diri itu sendiri. Okay. So glow with purpose and believe in yourself and never be afraid to become the woman you want you created to be in English that yeah siapa bahasa Inggeris aku ngajar Inggris sebenarnya okay so okay. Aku Suzy Mihe aku percaya bahawa bila auto upgrade diri kita juga upgrade kita punya masa depan kan yeah. Okay so how I mu nak dapat contact aku I more kepada Instagram Purple Ivy Beauty Studio ataupun mostly dari aku pakai TikTok sebab Facebook ku mau kepada kurang sikit lah aku do Facebook sebab Facebook ti yogi limit eh. Okay so mau kepada Suzy Mihe adalah Facebook ku leh memang adun full and then paling dadin bogok my customer kali aku mau kepada TikTok dadin TikTok okay. Kita trend TikTok kan tapi bukan saya live lah saya biasa aku upload gambar so ni hasilkan so boleh pergi ke Kano Purple Ivy Beauty Studio and Training Academy okay no sijak lah
1: Okay terima kasih bogok-bogok ya duduk Puan Suzy sebab meluangkan masa bersama dua koi serta pengojit setia wifi video dan pagi ti ngaku naga yang berkongsi ilmu dua pengalaman dengan dan kerja penurah ingat semoga sok perkongsian dapat ingin inspirasi okay. Terus suap pinoji tapi sini duduk suap beradayung saya Robis yakin dua berani mencuba saat terus melangkah dan oni sijak bidang dek suka ingat
0: thank you terima kasih juga kepada DJ Lala jemput okay actually aku suap kupa COVID lah no you dah COVID Lala suap kupa yes sebelah saja
1: okay beringan okay. Dia ada remus di sepak puan kah sekering nang bukan sekadar cantik pada luaran pak berilmu berkeyakinan tinggi dua betul. Ogi image encourage diri yang positif. Ini discussion perlu ada mesti agi drama pemudip tak.
0: Thank you so much.
1: Alright, ya, terima kasih ni sudah dengar itu dengan Puan Suzy. Aduh, semoga Purple Ivy Beauty Studio dengan Purple Ivy Training Academy terus sukses.
0: Okay. Amin. Thank you.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye semua. Okay, bye. Alright. Wow. Semangat kita dua. Ya. Yeah.

0: Okey, jadi jumpa dia setelah Madin dema 2 minit tinggal dengan pukul semangni isan-isan dan jadi kibat untuk jatah pukul samah dengan pengaruh nami Dijal Lala Adi jadi penerbit ia na program Dayung Sangon. Jadi di Joe Evin House pari dengan bersama dengan Soprek di Atikati tak sama Pak Anang Anuwati ya. Ngapukor taruh setengah sengmai note atau sama-sama kedengah Belancawan 2020 Redo Teban di Parlimen Bedak Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Belancawan 2020 Belancawan Madani sebab di Rimah Adi teban tema Malaysia Madani menggapai di langit mengakar di bumi. Okey, jadi beramah dengan Belanjawan 2020 Adi Redo Kagah di Parlimen Tek Ngapukau Tarus Tengah Sungai Mendo ya. Jadi Isan-Isan Anoti YFM Bidaya Teban Kasopreg Radus Sokonti YFM Bidaya ni temuramah Pra Belanjawan 2020 bersama dengan Nina Adi cukup pakar pasar ekonomi pasar belanjawan nanti jadi di isan-isan nanti atau bersama dengan yang berbahagia Dato Lester Matthew ayah ini setia saha tetap di Opis Menteri Kerja Dagang Antarabangsa Industri dan Pelaburan Sarawak jadi didawa ingat seramat isan-isan di yang berbahagia Dato Lester.
1: Terima kasih DJ Francis sebab menjemput ke benda sama-sama naik nandaya kupasan lah.
0: Ya, yeah, kupasan.
1: Sebayuh bajet yeah. 2027. Jadi terima kasih lah sebab menjemput kementerian.
0: Jadi sebuah kasih ya yang berbahagia Dato ya. Jadi mana dia tak berpuan Belanjawan 2026 adi teban Belanjawan Madani adi pat Belanjawan Rakyat adi yang negap dingi atur seramat rakyat beken so yang nurak ke susah bipaut dengan kos pemudip kamna ke yang nyikembang dingi ekonomi diribu atur pemansang Malaysia nombor sementaruh panka RMK sementaruh jadi Belanjawan 2026 sawak perjah adi doga kagah beda Perdana Menteri ke Datuk Seri Anwar Ibrahim perungun iinah 470 bilion ringgit. Jadi sewaktu Belanjawan 2020 di teban tema Malaysia Madani menggapai di langit mengakar di bumi di pendapat pangkat dibuat pikir yang berbahagia Dato lah ya nanyam di gaya ekonomi Malaysia Madinati saman ekonomi global adi jadi Madinati jadi di pendapat senkerah nang pendapat yang berbahagia Dato ani perkara adi bas adi rek kedek jadi perhatian adi rek Dr. Mitbat benda perintah persekutuan derma belanjawan negara 2020 ati yang berbagai Dato.
1: Terima kasih J. Francis sebelah hari fokus kerajaan ada rek bukan Pak Adi bisa aku tinggal berdasarkan situasi semasa ati bajet 2027 ati Nemundi ia akan menangani kos hidup rakyat lah. Berarti penting untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Seperti ini ada bantuan bersasar, bantuan bersasar, peningkatan pendapatan yang paling penting kan. Kemudian ada perlindungan sosial, ada suatu daya biar. Jadi bajet ti perlu diselaraskan berdasarkan keperluan semasa lebih si menangani kos hidup. Yang kedua ini atau perlu pukuh ekonomi ta. Ekonomi ta maksudnya atau perlu menarik bega pelaburan. Sebab pelaburan nanti akan meningkatkan jumlah pekerjaan jadi ada tawarkan. Jadi anda meningkatkan pendapatan rakyat. Jadi ataupun dengan sebarang pelaburan lah. Pelaburan ta sepatutnya menuju ke arah teknologi tinggi. Seperti semiconductor. Teknologi digital, AI, tenaga hijau dan sebagainya. Jadi arti merupakan strategic investment, jadi tak perlu tarik Di ingat peluang pekerjaan di kena yang bara terpilih bara graduan ta, bara youth ta, yang tingkatkan pendapatan. Yang nombor taruh, aku fikir kerajaan akan memperkasa PMKS, perusahaan mikro, kecil dan sederhana, sebab arti merupakan tulang belakang ekonomi Malaysia. Dari segi pembiayaan ni, dikira dapat bantuan kewangan, mungkin ada kerjasama dengan bank, dengan soft loan sebagainya. Jadi ada pun akan mungkin kan insentif yang bara PMKS nanti menggunakan teknologi. Sebab badan tak tak puas dengan AI, digital, e-commerce. Jadi ngana perlu guna teknologi hati yang meluaskan pasaran ngana. Selain ngana, aku rasa tak ada usabu so bajet yang ini, infrastruktur tak. Jadi infrastruktur penting untuk meningkatkan ini nanda atau punya competitiveness dalam tak tarik pelaburan. Kemudian dia menghidupkan kos dari bisnes. Kerajaan pun perlu ngurus kewangan negara dengan berhemat, sebab atau pun defisit quite big. Jadi atau perlu beri perhatian ya, kerusi kerajaan madani akan beri perhatian kewangan negara, fiskal negara yang lebih berhemat. Jadi keseluruhan ni atau harap bajet 2007 dapat menjaga kesejahteraan rakyat, ya, yang kukuhkan ekonomi ta, kompetitif ta, sehingga dapat menghadapi cabaran ekonomi global di mana mencabar pada kita.
0: Okey, jadi derma belanjawan 2026, Perintah Persekutuan menyedia perintah beranya 6 bilion ringgit ke Sarawak. Kemenaga menambah dengan pengenggan khas MA60 taruh ke 600 juta ringgit. Jadi yang berbahagia Datuk, kami tak tengok so penyeguna penyekembang Sarawak Madinati. Jadi di pendapat yang berbahagia Datuk lah, ini agikah peruntukan derma belanjawan 2027 yang Sarawak patut dog nambah ye 6 pemiti penyekembang Sarawak di makin pege Madinati yang berbagai Datuk.
1: Memang sepatutnya sewajari peruntukan yang pembangunan Sarawak ti dinaikkan lah, dinaikkan sebab kita puas nang Sarawak ti luas, luas. Yang kedua, atau perlu pembangunan lebih si di kawasan luar bandar. Jadi ataupun menghargailah komitmen Kerajaan Persekutuan di menggen peruntukan pembangunan sewati lah 2026 sebanyak 6 bilion. Kemana adinang berjah pemberian khas 600 pak ayah mokok meningkatkan lagi kepada 1.5 bilion. Jadi atau perlu tingkatkan ni nang daya peruntukan so kerajaan persekutuan khusus di dalam sektor pembangunan ataupun dikenali sebagai DE, Development Expenditure. So atau perlu perluaskan pembangunan di kawasan luar bandar di pedalaman lebih sian arah entah arah na yang bekal elektrik dah pin pendidikan tempat nang di sekolah luar bandar ti fasiliti pendidikan ti debar memuaskan lah lebih si kami tak nang terkena STEM lab memang kurang di luar bandar. Kami tak kira fasiliti yang nang kemudian kira kesihatan ada fasiliti kesihatan berapa kuartus-kuartus para pekerja di kesihatan pun perlu di tambah baik lah. Kemana ataupun nang Sarawak Madin tengah implement ataupun melaksanakan transformasi ekonomi ta melalui post COVID development strategy 2020. Jadi tak perlukan bege bajet yang tak develop ni tak bangunkan infrastruktur dan kemudian industri ya. Tak perlu tarik banyak pelaburan. Jadi pelaburan ni perlukan all this infrastructure. Jadi kita harap peruntukan lebih bagak lah di so kerajaan persekutuan di Sarawak dan ataupun harap dia semesti peruntukan bagak ada atau perlu ke beri penekanan di perasaan projek. Kadang-kadang peruntukan bagak benda, tapi dari segi perasaan ni slow, jadi bajet dia dah pakai. Dia tak perlu ke efisiensi dia melaksanakan projek-projek persetuan nanti supaya lebih cepat dan berkesan. Sebab atas saya dan kami, ekonomi Sarawak berkembang, ekonomi Malaysia pun berkembang ke.
0: Okey, jadi pendapat yang berbagai datuk lah. Ini perkara adi sekasan berguna, adi berguna Dr. Mitbat benda perintah persekutuan dengan itu momentum penyekembang ekonomi Sarawak dapat dog pejuo dapat pejuo dog naik.
1: Berdasarkan pengalaman ku lah, lagi 5 perkara penting diperlu di get perhatian oleh kerajaan persekutuan di Sarawak tadi yang mengembang kemajuan sosioekonomi. Namun ni ini di Sarawak tenang lah, infrastruktur asas. Mularah, tempiin, elektrik, Madin tak tinggal. Telekomunikasi pun penting eh. Sebab tak kira Madin dia bergerak pakai online eh. Online, dalam bisnes, dalam sekura, dalam ni nanti servis. Jadi, atau perlu peluaskan anak dia asas hati di kawasan luar bandar. Jadi kawasan luar bandar hati ia kampung ni jojo. Jadi ia perlu bajet bega. Kami tinggal di Semenanjung, ngana bisa andai perkara hati dengan mudah sebab kampung kena sindek-sindek. And then ngana pun very matured. Pak di Sarawak hati kampung ni jojo. Ia bertaburan. Jadi bega bajet perlu ngata link so perkati ngah kampung-kampung. Nombor dua ini ada penting ini pendidikan kesihatan latihan kemahiran arti ini ngata build human capital ta modal insan cina nang modal insan. Jadi kami ta build pendidikan dikena, kesihatan dikena, kemahiran dikena atau lebih produktif. Jadi arti akan meningkatkan kualiti manpower ta ataupun pekerja ta dan arti dapat dengan guna yang memakmurkan Sarawak lah lebih di kawasan luar bandar dan menyediakan ni nang dia future workforce lah. Nombor taruh ini pembangunan industri strategik sebab ti penting ataupun nang Sarawak Madin tumpu perhatian banyak persetuan pun setuju juga nang Sarawak sebagai pusat semiconductor, petrokimia, tenaga hijau dengan industri berteknologi tinggi. Jadi arti perlu ke diberi perhatian dari segi infrastruktur dengan tersupport industri arti. Yang nombor 4 ini pertanian moden dengan keterjemahan makanan ataupun yang YB Premier atau even YB Perdana Menteri pun setuju Sarawak maybe the granary food supply for Malaysia lebih sepian beras. Jadi atau perlu lebih peruntukan yang kata memajukan industri pertanian nanti lebih si dalam penggunaan teknologi atau perlu ke sistem pengairan dikenal atau pun di register di kampung area area tadi Seriat ne. Jadi anda perlu ditambah baik lah sistem pengairan ni menegak proses hasil pertanian. Nombor 5 ini pemangkasan ini perusahaan mikro kecil sana di bege tak terlibat. Jadi tak perlu lebih bege dengan usahawan tempatan tu lah berkembang dan terus tunda dalam berlantaian bekalan industri nah. Tak ada besar jual kit jual nang dia mana dia tak perlu tinggal industri sebab industri bagi di Sarawak Madin jadi semuki gaya usahawan-usahawan tak dapat sewa terlibat dengan industri asyati contoh ada yang nang simple ini petroleum mati lagi upstream lagi downstream jadi para usahawan tak begitu terlibat yang services tukang cat tukang jetman tukang naik servis-servis di berkenat jadi muna tak naik Madin tak naik begitu naik kerja-kerja electrical PE. Jadi perusahaan kecil saya nanti berguna supporting aktiviti. Jadi nanti akan meningkatkan pendapatan para usahawan tak. Pak Atam mesti prepare kena. Dari segi kewangan dia kena manage machine. Dari segi latihan dia kena bisa naik kerja-kerja teknikal mutik lah. Jadi nanti berguna akan get peluang di barang mana yang kembangkan usahawan mana dengan pendapatan mana. Jadi keutamaan hati akan memastikan ni lah bajet 2027 ti dia yang infrastruktur dapat ia memenuhi keperluan rakyat lah. Dan buka bagi peluang ekonomi ke pekerjaan yang rakyat tah.
0: Jadi saat ini yang berbagai datuk terjalah jadi deh ni pitak ada di berguna peruntukan di bege. Jadi sinek sok per pitak bersangkut paut di berguna di perintah belanja di rebis bege.
1: Yes.
0: Okey, jadi yang berbagai datuk jadi mana tak di ke atau ke ana sikit penyikin di rebis berkaitan isit ayo Kementerian Perdagangan Antarabangsa Industri dengan Pelaburan Sarawak Mintrade lah adiki yang adep yang berbagai datuk jadi setiausaha tetapi. Jadi di pendapat yang berbagai datuk ani keperluan ngah keutamaan Sarawak di kedai beken so rais-rais di beken di Malaysia ti rebisi derma pita pembangunan industri ngah pelaporan ti.
1: Memang Sarawak ti beken so rais di beken lah. Bagi kesamaan ni pak bege ke beken ni. Namun di Sarawak ti ayo ini nari lagi keperluan tersendiri lah. Sebab ata puan nang negeri tak luas ya. Kemudian atas kaya dengan semua asli tenaga siapa mana kelebihan nanti lah atas dapat menarik lebih 109 bilion pelaburan yang diuluskan diuluskan sejak 2025 ia mencerminkan keyakinan pelabur lah di Sarawak. Jadi atas dia bisa berhenti jenak tu. Jadi untuk terus menarik pelaburan berkualiti itu terdapat lagi taruh keutamaan di perlu tak address ya. Namun ini kata perlu memanfaatkan kelebihan sumber tenaga Sarawak ti. Kita bangunkan industri petrokimia atau hidrogen dari Sarawak YB Premier dan semiconductor dengan teknologi hijau. Itu penting sebab arti ia base dengan develop ada advanced manufacturing sebagai yang lebih ada low carbon ada menarik ada pelabur-pelabur di ada tunak principle of ESG environment governance dan sebagainya. Jadi nombor dua ini atau perlu memperkuatkan infrastruktur perindustrian lebih si mari tak bergerak infrastruktur perindustrian strategik di Samalaju yang heavy energy intensive industry ya. Di Samajaya yang ENE electrical electronic mari tak akan berpindah kepada advanced manufacturing di Lembah Lau Tanjung Manis Halal Hub sebagai ini. Jadi atau perlu tingkatkan infrastruktur dengan utility services di kawasan-kawasan ini yang tak tingkatkan ini lah competitiveness dah termasuk logistik. Nombor taruh ini atau pastikan dasar dengan insentif pelaburan mengambil kira lah ini keperluan Sarawak ati sebab atak ati beken atau sektor tumpuan ataupun beken ke so resi beken negeri-negeri beken jadi atau perlu ada lagi insentif khas yang Sarawak sebab kawasan ta berbeza fokus industri ta berbeza jadi atau perlu ada tailor insentif dengan infrastruktur budget sebagai ia hendak bangunkan industri khusus nanti. Jadi atap saya nak kerjaan pelaburan nanti dia hanya bergantung kepada jumlah tetapi mungkin industri tidak pun ingin kerja di way berkualiti gaji beratung dapat pindah teknologi dan dalam kerja dapat ingin peluang ingin barang PMKS kita tak saja dalam mana naik bisnes ni jadi anak paling penting lah
0: Jadi menjelang belanjawan negara 2027, jadi ini gerang sokongan pun ke insentif di Sarawak Raan yang terik lebih sebagai sak di nangat dep yang berbagai datuk dia dapat terik pelaburan di berkualiti tinggi lebih sehingga pelaburan dia dapat nyedia peluang kerja di yang adep rakyat Sarawak yang berbagai datuk.
1: Pertama ini insentif pelaburan yang kompetitif lah. Ataupun nang kata kerajaan Melani introduce new incentive framework bagi sektor strategik seperti semiconductor, tenaga hijau, petrokimia, industri teknologi dan kutajana. Jadi tak perlu tune this new incentive framework ti beda ia suit dengan industri jadi tak rek pujuu majukan. Jadi ada nombor insentif laboran di spesifik di Sarawak. Nombor dua ini tak perlu teruskan pembangunan infrastruktur seperti ini nang kawasan berdasarkan tindang kita perlu ditingkatkan dari segi kualiti mutu perkhidmatan ni atau perlu tingkatkan logistik ta mun pelabuhan mun bara airport ta utility ta mesti tip top no dia bisa re pura makna menjejaskan operasi kilang logistik tu lah mun bara ni proses pemindahan bara kontainer-kontainer atau perlu tingkatkan dari segi efisiensi lah arti penting untuk meningkatkan daya saing Sarawak. Nombor taruh ini atau perlu bangunkan ni lah tenaga mahir tah melalui TVET atau perlu kerjasama industri ini keperluan industri ti ada perlu tah bangunkan yang human capital tadi supaya human capital tadi ataupun turah manusia tadi lah dia kerja tadi berkemahiran saya akan mengalami lebih kemahiran dan dapat upah dia tinggi lah. Nombor 4 ini atau perlu bangunkan vendor-vendor tempatan supaya kita dapat di train dari segi teknologi dalam mengenai nanti support para industri Malaysia ti supaya syarikat Sarawak ti dapat menyertai lah rantaian bekalan lah. Di services di syarikat-syarikat multinasional ti. Jadi matlamat ini bukan sekadar menarik pelaburan tapi akan pastikan pelaburan ti dapat mewujudkan kerja yang berkualiti, gaji tinggi para pekerja ta. Nombor dua, engage peluang kepada syarikat-syarikat Sarawak sebab sama dalam rantaian industri ini dan seluruhan ini akan beri ini bermanfaat dan ekonomi tempatan telah.
0: Okey, jadi yang perusahaan mikro seed yang sedang mati PMKS Sarawak ini di pendapat yang berbagai datuk ini sokongan di paling dah berguna di sok belanjawan 2027 ti yang teruk ngerasa ni lebih berdaya saing sebenarnya saya ngerasa dapat pujuk ni kemang ni dagang ngerasa yang berbeda tu
1: aku tinggal lagi pat namun di ini akses pembiayaan ataupun duit lah
0: loan
1: ayah mesti lebih senang lah kami kami senang mana akan bantu usahawan dapat tingkatkan kapasiti pengeluaran ni dan mengembangkan ni bisnes ya. Sebab kami senang dapat duit, senang meris barang kakas pun so, pergilah ataupun train beras staff ya. Saya kena lebih berdaya saing. Nombor dua kena perlukan teknologi jadi tak perlu insentif yang kena kembangkan inisiatif yang penggunaan teknologi dengan pendigitalan nanti ataupun marilah everything digital lah. Mari bisnes terpaksa bersaing mengubara Shopee barang Alibaba sebagainya so pergi pakai ni e-commerce jadi kena perlu guna facility kerana IT mun AI dapat tingkatkan productivity sebab mana dapat ngatur so pergi management bara sistem dengan lebih teratur lah. Nombor taruh ini atau perlu perluaskan pasaran yang diberangkati saya patut sebab mana ministeri ini selalu tempat mana ke overseas ke semenanjung regional market jadi mana bisa create produk-produk mana jadi arti penting sebab atau ada bisa depend di Sarawak arti population ni tu 2.5 juta ada jadi atau perlu pasaran lebih luas di regional dengan global. Kau mana keempat ini Nang Kutija atau perlu bangunkan vendor tempatan lah. Sebab tak bergerak investor Nang Kutija sejak 2020-2025 109 bilion dog approved. Jadi atau perlu capitalize investor hati dia tak bangunkan bara ni tak vendor tak bara PMKS tak sangat nak terlibat dalam aktiviti itu syarikat besar hati multinational hati ya. Pada masa sama hati atau perlu beri perhatian kepada usahawan di luar bandar lah. Bandar hati pun tak ada setinggi jadi kena perlu akses lah kepada pembiayaan internet logistik mudi dan kerja lah. Taan pada para PMK kita dia mampu bertahan pak terus kembang dalam kena meningkatkan penyedapan kena bersaing di pasaran lebih luas.
0: Okey, jadi ini gerang harapan di sekasan baga so mentret apakah kementerian bagi office menteri kerja dagang antarabangsa industri dengan pelaburan Sarawak ati so belanjawan 2027 ati spesifik ke
1: harapan terbesar tak ini supaya bajet 2027 ati dapat get sokongan lah yang kukuh yang tak fast track kena mempercepat pembangunan ekonomi Sarawak dan ia pastikan pengulangan ti dapat dirasai oleh rakyat. Tak harap bajet ataupun peruntukan pembangunan yang lebih bas dapat didonggit di Sarawak khususnya yang infrastruktur strategik berat port, airport berat industrial park ta. Dia tak membangunkan industri ta. Dia tak menarik pelaburan menegang tak ngembang PMKS ta. Pada masa yang sama taan kerjasama yang lebih kuat antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan Sarawak ia tak menjayakan agenda RMK Semutaruh ta. Rancangan Malaysia ke Semutaruh dengan post COVID development strategy 2020 dan tinggal bagi investor berkualiti lah, pelaburan berkualiti, bergerak peluang pekerjaan, di get income di bergantung, get peluang penjagaan di bara usahawan tempatan dah, lebih sih di kawasan luar bandar lah. Jadi kerjaan nanti, desa diukur pada jumlah pelaburan itu, tapi sejauh mana ia dapat get income di rakyat dah, buka peluang ekonomi dan tingkatkan sosioekonomi rakyat tak. Dan ada harapan tak di bajet 2027 demi kemajuan Sarawak khususnya kemenangan kemakmuran Malaysia secara keseluruhannya.
0: Okey, jadi ini soalan tambahan ya yang berbagai datuk sok tak sebunga tak naik temu ramah di ejah yang berbagai datuk begit nyebut pasar modal insan dengan infrastruktur. Jadi rah gaya ada ini dua perkara adi ruang yang berkait rapat adi terni berguna di perhatian khusus lah yang berbagai datuk rabi sehingga modal insan. Jadi arti ini soalan tambahan lah. Jadi ini gerang harapan yang berbagai datuk ke adep rakyat Sarawak lah saat dinang yang berbagai datuk teja semuki gerang atak rakyat Sarawak tamit peluang hati so insentif inisiatif ada dok sedia so insentif ada dok sedia lebih segi barang BKS kah ataupun yang barang tubak bauh tak kah saya nak sama-sama suap mujur yang berbagai datuk
1: Madit nak aku fikir ada dia bin excuse sebab so perlu maklumat lagi di nanti internet
0: di
1: internet ketek kerja
0: ketek
1: premier tenang so perlu lagi di ujung jari. Jadi apabila bajet itu announce atau dengar ini ada dok kiraan pada YAB Perdana Menteri ta revision bara PMKS dah. Mungkin ada dapat akses dengan pembiayaan. Semuki para institusi-institusi dapat get penerus nanti lah. Okay. Jadi dengar, and then lepas sana di check di bara ni lah, nanti website bara agensi institusi yang terlibat di kerjaan di belum budget sana. Tinggal di key peluang-peluang lagi. Atau ada anda bara rakyat do tinggi ya, ketinggalan. Sebab either bahasa deh akses maklumat jadi kajen atau dia sudah kajen dalam dunia nanti era digital nanti kayu very fast, kayu pantas. Jadi atau dia bisa ada nanti berlengah-lengah atau mesti yang pantas ke ya. Jadi dan aku tanya DBSK sebab so perlu kayu di hidung jari marit. Jadi apabila tak akses dapat nombor taruh atau dia kajen atau dia dapat berapa gawai di nadeah di office kami ke pasar PMKS, pasar pembiayaan kami dah faham bisa dapat office ni ke kementerian bagi jaga PMKS. So jadi kami dah bergege agensi-agensi buka dari gap penurun nanti ada bisa ada sikit jadi kan bangga. Yang penting, yang penting atau pemajukan diri atau tinggal peluang lagi and then meet ini kemudahan dengan kerajaan dia tak sebab ini yang pergi kena adep tak.
0: Okay, jadi maksud tadi nang yang berbagai Datuk Kajah Hina mungkin masa bagi insentif, mungkin masa bagi inisiatif adanya dia benda peritas derem belanjawan nanti Pak Ida guna kami adep tak rakyat dah benar temit peluang lah yang yang berbagai Datuk.
1: Betul.
0: Okey, jadi ada tejah temu ramah khas bersama yang berbahagia Datuk Lester Matthew ayahnya setiausaha tetap di Office Menteri Kerja Dagang Antarabangsa Industri dengan Pelaburan Sarawak Mintrad. Jadi demdi sudah dengar ya yang berbahagia Datuk ngarut YFM beri ya. Ingat naruh begitu terima kasih ke yang berbahagia Datuk amai bersengkrih nang sudi meluangkan masa ayahnya naik temu ramah pra belanjawan 2020 ati kepuan nang yang berbagai Datuk Matten sebok semua benda sudi meluangkan masa. Jadi terima kasih ya yang yang berbagai Datuk.
1: Terima kasih gede di YFM di pegang ke. Jadi ke ruai nang nang garut ke and share so pegati sen yen punya kena bara rakyat lah.
0: Jadi kada lagi ni dah pemenyu pengenang ter pemenyu pengenang kasen sebab tak ngemas interview tak kada lagi pemenyu pengenang so mewakili Office Menteri yang berbagai Datuk Amin Tran.
1: Ya, ata ti bege nai program. Jadi atau mitik lah adik berminat berminat jadi usahawan, adik mau jadi usahawan mitik atau sama-sama di nyokong lebih sih atau dalam 2 tahun minggu hati mungkin tak akan lagi ada program Serap Ku Sayang di Serian di tempat terberiah lah bergerak lah di Serian di Kusik kemudian di Semarahan. Jadi mit pulang hati untuk berdapat dengan okay. Bagi teman bagi agensi-agensi berkaitan dengan PMKS jadi masa mana lah tak sikit semuki tak dapat loan, semuki tak dapat program ini, pembiayaan program latihan dengan bagi macam kayu lah di berkaitan dengan PMKS dah. Jadi sama-sama tanda ke di bukan nyokong pak yang tak penyekembang penyekembang ni bisnes tak ataupun ada inspire to be businessman meneg
0: betul. Okey, jadi sebenarnya terima kasih Yana yang berbagai Datuk. Jadi ngana kasih untuk dapat program analisis belanjawan 2020 juta bersama dengan yang berbahagia Datuk Lester Anak Matthew di jadi setiausaha tetap di Office Menteri Kerja Dagang Antarabangsa Industri dengan Pelaburan Sarawak Mintrad. Jadi kena tak kedengar dengan Dawa Raga Praman tak kan itu so Johnny Tuk Abah Tegana.

bersama yang berbahagia Datu Lester Matthew, Setiausaha Tetap Kementerian Perdagangan Antarabangsa Industri dengan Pelaburan Sarawak ya. Okay, terima kasih Bini Bersama berbagi ti baik na bagi bila kita ada ngabut motor baik na bagi bila kita ada remin pengarap pengatur kerja bila kita ada sekambuh na ada anuti dapat kita ngatur na dengan mujur semua na pagu-pagu saja ya. Okay, ada Bandar Raya Kuching de Masai Tina andu cukup peras mana pun jerebu pun masih tengah ya, masih tengah de Bandar Raya Kuching masih ada kau ni pun ngarap kita sentiasa lagi jaga penyihat kita milang andu orang kita guna aktiviti-aktiviti de sekat sepa ya timpu musim jerebu dengan andu kerandu de cukup peras ya de masa itina. Okey, terima kasih Bini Bersama. Ini pun kita pisilu lagi lagu-lagu penghibur kita ada berupa gitu tapi pengisi segmen yang ngan diaren.

Okay, lagu bersama dengan Dioma De Martina, Kenangan Kita, ya. Yeah. Okay, Omni Puan, terima kasih. Bagi bila kita ada setiap bersama berbagi ti. Kira-kira 5 minit lagi kita bersama ada pengisi segmen yang dengan Di Aren. Terima kasih lagi bagi bila kita ada keping minan RTM Klik. Tetapi saja bila kita ada masa itina.

Okay, bagi bila kita ada Gago The Pitak Pinanek Selamat Bitanek. Aku rasa ada bila kita ada Gago Bigoreng, Gago Rangunah Sambal. Macam-macam juadah darah sedia bila kita ada nerangan uti ya. Ada darah tangan ramin, ada era luah, ngente danak muhun sekolah. Ada dia jaga mu luar masa ramin ngini rangu minta nak mari sekolah ya. Saya ini masuk rutin melangan du bala kita. Okey, bagi bila kita ada masa itina ada baiknya dengan tur penyalan de Johor sentiasa kita gagit ya. Gagit di jalan bahas so many points baik kita ngatur penyalan kita. Periksa tayar keadaan motor kita, abis keadaan dah selamat tinan kita, ya. Periksa tayar motor, periksa kita inyok motor kita. Kemudian, selamat ngatur tugas kita ada sekambuh na ada Anuti. Salam ciri-ciri selalu masuk media YFM dia. Ya Anuti, April ini bulan semang 2026. Selamat nyambutan lumayan bagi bila kita ada nyambut anumayan dan anuti. Semoga bila kita sentiasa sihat selalu, sentiasa dimurahkan rezeki. Okay, kita hibur lagi lagu-lagu hibur. Kita ada berupa lagi bersama dengan Lindsay Yesi.

Okay, lagu bersama dengan Michelle Matthew de Martina Dusah Neke. Ya, 5 minit lagi pukul 9.02 Nerandu. Dengan pukul 9.02 Timati Bela Ketara Pesilung Kaping Miri FM. Ya, ne pukul 6 Lama Tenuti. Dengan stesen dia dapat lagi dengan Kaping ne lagi pukul 6 Lama Tenu. Ne pukul 9.02 Terima pengharap Bela Ketara Pesilung Pisamah dengan pengaruh nami de beken. Ya. Okay, dengan saya ketika bersama de berupagi ti pengisi Yen Ngan Di Aren. Ini beras meheng 2026 dengan saya ucap selamat nerandu dengan selamat bertingkah.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah, ngeluan, lahir hapan. Men kucingnya semarahan.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Itam.

Kementerian Komunikasi Perhitung Kelunan Bangu Japaan Lawat Marung Dengah Ko Mengpelayang Dengah Aleng Ko Menggusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Hati Bikin Sayu Dahin Hipun Tanggungjawab Dek Dengah Aleng Impelayang Dahin Impusi Men Kelunan Habe Awi Ikat Ngenep Jam Dek Kedengah Hati Lan Norepah Kop Deng Pala Portal Sebenarnya .my Awi ikat omenglan dengah ati kop dan naleput pala MCMC ngejeloh aduan.skmm.gov.my nunanpaha sebenarnya.my

Penglarah sayung ngedah man itam lim ya. Meju anak Tuhan tamdang pesuk lantai daw ani. Dan ini yang tiga te pitan daw bulan puluh duman 2026. Yang ti megat te daw lima. Ngedah ni hati pencidahik DJ Rik ala sengkeri itam ngajalah segmen tam alang unak lo. Segmen larang luan dahin hapan alam pahmo matoh man pukun puluh dua atang pukun telah lewi. Lahu dang lim kaitan peji kelengi radio kaitan mani ngejelok FM G0G.2 dahin FM G06.G ya. Lahu hati menita malam peji dahik hitam dan peji kelengi radio kayan miri FM mani ngejelok radio online hati RTM klik matoh man pukun 22 hatang pukun 6 lebih. Lalu malita malam peji dahi hitam dan naik klik adahik ngejeloh live alang tek hak pes radio kayan ya. Lalu hati menghadau naik peji dahik naik meju usu ma'uk usu halap ngejeloh segmen tamani. Sampai terpecah dalam segmen tam hati lagu alang buka lasan taman adi nyati ji lagu alang kenan Rosena urai lagu libang lahu kinaku lagu nandi upahapan kelo ha hino tua kelo te caka ani ya. Lalu sampai terpecah dalam segmen tam ngejelah segmen NNH do ani aku sengkunsi menitam lim kenan ka ano program tam ngejelah segmen tam ani nyati tepat pukun produk junang ai tam peji alam segmen ngelarah jaki lahu hati man pukun ji tam peji alam kasi pun ji 25 tam peji alam segmen tam hati segmen daho daw ani tino aku senggeri itam pekalai te daho ngenihang ha. Manita alam jam kena kereti ngenihang ani mengkelalang hipun hava ya itam dang metai kata daho daw ani ngejeloh page tam alang te ha radio kayan lahu manita alam te Facebook keladang mata na ngejeloh WhatsApp tam ha konti halubun kusung jiji telok ji saya kusung jiji patusu aku bisa ngeluar kusung jiji telok ji saya kusung jiji patusu lahu hati tepat pukun ji junang tempat ji alam segmen tam nyati segmen lahu man pukun ji 45 tempat ji alam segmen dengah kelia lahu man pukun 25 minit tempat ji alam segmen adat asen menpukun dua junang itam peji alam segmen lung alang jadi tedau ani. Lahu menpukun 2.45 itam peji ngejelah segmen tam yang hati info alang ni menhawang dale. Nano program tam atau menpukun puluh dua ngedau ni atang pukun telok lebih. Saya pula dahin saya ngarah menitam lim.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Aku ingin apalah kesempatan ini. Duan, telok nyam. Nyam maksud kita melang remaja. Muda-mudi lah kekurang tam-tam sam muda-mudi ha. Aku ingin nak nangan hitam, ja hitam, anak, ageh tam, is priority. Alang dah kaya lah. Amin, kehom masalah kesehatan. Alang antam hadapi kerana usi milih umun, usi milih nyam, usi milih dah kaya. Hitam jam, ha, kes-kes kerana kehom lelan kes yang ujadi. Jadi saya utam milih nun rekreasi ataupun nun jenis sukan alang ngam alang sesuai tek batong tam lah dan dah tangan kul mana tambik alang pun satu nak perlu tam naji urip lifestyle alang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together pergi ni physical dengan food.

Lara ngaloan dahin hapan menpukun puluh dua ngedol atau pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

Nona nama Adi Tampeci, hati kelengi lagu alang kena Nini Ubit lagu Long Bawang Nuan. Lalu kerana ini hati tepat pukul 22.20 minit, sampai tepat jauh dalam segmen Tam Ngedani ini aku senggeri Tam. Hati tak inang kenun kakiok lun gado mina alang seng jadi, alam dole Tam Hasarawak darah telah do mata mendani Jima Dahin Duci ya. Info ni hati aku alang ngejeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan ini hati gatik pitan 2 bulan 10 Duman 2026 hati pedah jihma dah ke usan minah senjadi alam kuri-kuri navan alam tata bintulu kapit miri mukah dahin halimbang lahu dah ke tagak tata seri aman betong kucing samarahan sarikai serian dahin hasibu lahu pedah lebih dah kio hati bahui belarik minah senjadi alam kuri-kuri navan alam tata bintulu kapit miri dahin halimbang. Lahu dah kio taga alam tata seri aman betong kucing mukah samarahan sarikai serian dahin hasibu. Lahu pedah malam dah kio usan minah senjadi alam kuri-kuri navan alam tata bintulu kapit miri dahin halimbang. Lahu dah kio taga alam tata seri aman betong kucing muka samarahan sarikai serian dahin hasibu. Lahu hati kesudau doa ni alam 24 ateng 34 degree Celsius. Nunana hati mina alam senjadi alam daletam doa ni megat te pitan do bulan puluh duhuman 2026. Lahu cima jima hati gat te puluh do bulan puluh duhuman 2026. Hati gata donam peda jihma dah kia usan minat senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Lahu pedah lebih dah kia bahui belare minat senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Lahu pedah malam dah kia usan minat senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Nenana hati minat alam senjadi dau jima puluh dan bulan puluh duman 2026. Lahu hati gate duji duji pluji dan bulan puluh duman 2026 pedah jihma dah kio taga pedah lebih dah kio bahui belarik minah senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Lahu pedah malam dah kio usai minah senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Nenana lang mina senyari alam dalih tam darat telodoh matoh mendani jima dah.

Dia menghang keluar jam tak nak vinci mati ujung minggu tema ni tambah santai koptai piknik ke tema kelalang santai san ke ya lahu hati kelak dang indang kelon ke daun nak lo empayan kelak pejah nak hadi kelak bahi hati tena kelak lava kena hadi santai piknik santai san baka nyaman-nyaman dah usan ke nah lugi nak kelak kum dah hati kelak indang nah kelon ke daun nak lo empayan kelak tai hati kelak dang tainang info ni halaman web rasmi www.met.gov.my dan tanah hati kelon gadau minat langsung jadi langsung kusi menitam lim sampai terpejah dalam segmen tam hati segmen gelarah jaki kelengkiran kunan ayah Alang Maya aku sengkeri tanpa hapan jaki kelengkir lagu Alang Kenan Steve Balang hati pekulinah mensalakan.

meludahin sayu kenap dang peji pesok dahin kalau laan te daun lo kajau alam utuhan naman telo jadi nak lo berasa kena mentamai lang hak surga bini hak lang o pian nyapau puboh telo lemudu telo ngau ku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ni hamiti telo menudu telo asam pejohan nau telo an lam uriban ni matau mandawan ni lo ke rasa kena man Tuhan lah ho bini hak mau denak alam kenap tam, alam buluan tam, dahin buluan lah, buluan maang, alam telin tam, anak-anak alam itong geri denak, pendamai ya, menitam alam ginah te Tuhan, pahinang sayo dulu, dahin Tuhan, te dahin tam, te tugung itam, te masih tam, nak kalau Matthew G, garap telok dia, Emmanuel, Tuhan, te dahin tam, amin.

0: Larah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
1: Kita kata buatlah pelabuhan di laut. Nak salah saya jarak antara 7 dan 8 kilometer daripada tebing Muara Barat. Maka kerajaan kita telah meluluskan peruntukan untuk kita terus membangunkan pelabuhan Miri supaya yang ada industri-industri perkapalan di Sungai Miri yang dekat dengan kubur

waterfront kita. Jadi sidak dalam kubur pun senang, siap ada dengan kapal lagi. Jadi ini mencatatkan Bandar Miri dan kita juga bangunkan sosial tempat penempatan orang yang ada di kawasan tersebut. Yang menjadi satu tarikan, satu bandar kecil, bangunan yang apa nama facing the sea. Ia adalah premium. Dan kalau ini dapat kita bangunkan, insyaAllah Miri akan menjadi satu bandar macam Shanghai di China. Sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada

0: kerja kami dah banyak gila. Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kerana nasib banyak ada kemahiran yukat. Yukat pun si kita mari nopong, nopong dia aja. Mun nopong aja semua kita pandai. Mana? Tapi cara yukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, bagus Zabi.
1: Nona nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki pijirahin Radio Kayan.

0: Ani Radio Malaysia Y. Ani Radio Malaysia Y.
1: Hello na pejit iklan hati di Jerry dalam kereta mengejala segmen tamat hati. Ani na jam alang una lo ya hati tepat pukul 22.44 minit. Empat tepat jalan segmen tam ya tinggal ni ini kusang kunci G info dengan alang jadi hasrian. Hati ji hadui peluvat ni. Hati teji do alang lugi alam G libu pitan atu 50. Hati menudah ni te beli selegem ala ena saka ya na mes pitan jinem. Hati elang nak beli menji lake. Ala hati no hapusuk lake ni hanaban melok kelita hapasan Serian. Ketua Polis Daerah Serian, Superintendent Freddy Bian ane bara hati dalam ala dah buka tetuk ani dalam siya dalam dia kira tusu do bulan dia. Hati tino dah ani alang anha pesaya ya hati jadi tepat do bulan pulu alang lalu dia pukul 5 lebih. Lalu hati tino laki ni te pesuk do ani hati bara arah laki ni hana anhana lana arana bobo ya. Nanti habara hati leku kesi hati selegam, hati selegam alang lah kuning. Bahat selegam ni ihana alam 5.4 gram hati alam belega jilibu pitan atuh 50. Lahu habara ya sang juan selegamanan tawit yang ni sang pakai sin kuna. Lahu dohani dia pelalau kira pesaya lah kuna laki ni dia yang dia pelalau bayan laki ni pakai sin tunai dahin nusi tehana ataupun saya terima nun receipt ni apa surat rasmi hati hana hadui perjuangan ni dia. Tena 5-2 bulan pulu tena apa sok dahin bakeh nak dawa ni tena hadui pelesa hati sanginang lahan kan usi selagam ni mes kan usi ya hati pakai jinaan acid tena ini hani nai jam hani gak pulu vat. Ya bara dalam menurut polis barat dah kena nak hadui sertan ni doh ni ni tek lankah iha nak hadui kira nak hadui dagang kan ni jual ni apa belek mes secara sambilan lahu teh nak iklan marung iha tek nak hadui ani hati alang dapa saya laki ani di ala kesempatan marung hadui ani hadui doh ni di empayan hati teh pesuk doh ni teh peluvat doh ni di. Adi menhadui pelesa alang jelo CCIS yati nusi teke nun maklumat ala kira melawin lebun telefon kan lebun akaun laki ni endah kelan jaka ani. Lokasi ni endah siasat ha ida section 420 kanun keseksaan. Okay nana hati ji info alang ni menserian. Lalu ini kusang pitok menitam lima. Huyun na menitam alang ngenap lan belik-belik barang. Ya apa hayu men online ka sayo pa men kalau alang kira ngenap te pebeli barang hatat kira men ngawan alang nusik lo ja ta pa men lasa alang klo jam ti media sosial ti lawin te ji ani ke salang jadi te sangkusikan ni nak jadi te aku bi alang dah alang ak ne lanak kan ni ya dino aku bara bakke aku tanah bakke ku ni ha ni te ngenap lah ha beli barang online dino ihat te order ji taring. Legah taringan anda hawara minyak teka legah tu kan gala kira murah kati ku nanti. Oh, pasaya ni hani teni ha beli barang anan online. Jangan hanggun hani atang barang anan ha minna. Kena hadi. Sang kesing panusi bi kira 20 ligit na tempat sok lahin post test na kira alam 20-30 nan. Tegu teh tekuman mi kena hadi. Oh, bauh kajau-kajau tak kuman mi pakai ligit anan depa. Nai natang barang anan di jangan ha buka na nainang na. Dauk jale-jale taringanan tak berapa kitchen usi pakira bara hubung dah anaknya main ke kentak pahanan ke hadui puluh wat dah ajakkan ni lah ini aku kusang berapa hitung minta melih menita malang teh ana hadui pejuan atau apa boleh bareng jala online ni hati kalau pelesak saya barang hati bahi kalau gak puluh wat ya ni ok nantana hati dah kira dah pituk dah tangan alang ni menakui. Kerana ku sengkerita hati paha panjaki kelihi lagu alang kenan Rosian Aurai hati lagu Mabuk Dahin Pakau.

0: Murah juga emas tuh. Rantai 300, gelang 200, cincin 100. Nah murah Murah. Dalam emas min satu nam. Rezeki tuh. Susah cari emas murah ke dah tuh. Dalam emas naik tegak ni tuh. Tuh benar-benar tuh. Sial, aku mesti mau beli tuh. Mau makin tuh nak. Aku imagine lah. Nyelin si tetua lihut nangga aku makin bangga. Ni juga kan suka berdengar. Show up.
1: Adik, apa di kepa kita ya?
0: Hai, terkejut kami kita bangga rabi. Tangga kita lo.
1: Ni.
0: Barang dijual oleh FB tu. Murah bang, mas 16.
1: Murah juga. Mau bulat tu, scammer tu, murah gila tu.
0: Lom kita tu, scammer lah apa. Nang kita macam ni aku muka.
1: Nang benar tu.
0: Oh bang, kita ibu nak macam-macam bang, nak ngalang kami. Kami dah nak beli bah bang. Lagi pun bang, kita fikir lah. Tak dengar mun kami makai barang emas tu nak. Nama siapa naik? Carta kita naik teh. Wah kan nanya, bini siapa ya? Bini siapa ya? Kan?
2: Kita tu.
0: Apa?
1: Kemain kita tu
0: Kena.
1: Awak, nang benar. Tapi kita jangan lupa. Scammer macam-macam cara nak oleh. Tahu si. Jangan mani gila kita ya. Kena scam kelak buat tahu.
0: Aduh, hebang. Kita tu macam-macam aja. Sini dia. Amik tetap dengan keputusan kami. Mau beli juga.
1: Ya Allah.
0: Scammer dah payah saya dah. Caya gila lu macam ni. Ya mesti makan kami dah sampai. Ya habis sampai. Ni. Nak makan kami tu. Buka luk. Ya kacak ikan jul nyonya ngecik emas tu ni Jo. Kebetulan jual dengan empat barang pakai ngecik emas tu. Jo. Cek lo emas kami lo. Aduh kacak Jo. Ya betul. Palsu. Benar ke situ? Nak kata Jo tu. Patutlah buah gila. Aduh ya, aku si dengar kata laki aku tu. Aduh. Bagi pun tidak lo.
3: Nombor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan.
0: Di dalam talian. Ria aku telefon ada apa? Pakai saya dalam talian dah. Kena tipu lah aku tu. Boleh aku dapat jatuh kerap hati ku. Kau kasar kuku kuntang. Tidak tu menipu aku tu. Dia beraninya setelah aku sampai aku tu. Geram aku tu.
4: Awas, berhati-hati sebelum membeli barangan terutama di laman sosial. Fikir sebelum bertindak. Pesanan ikhlas dari kami DRTA.

tamalay ka amoh itagang. Lubunji, kunandanginang iklan bejuan hak media sosial. Lubun dua, lega huwi malay menulega hak pasen. Lubun telok, kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat, itam nusidang terima barang alang enbayan legah nak dahin kunanan lang bejuan barang nusidang entam telefon laan. Hituk itam lim, lawat dahin legah barang alang melay legah, kalau dang belek barang halaman web alang dang empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitukan ni? Naiman Redokayan, Miri FM.

Di dahulu pintuk mentam lim, hati tepat pukul teluk jenang. Hati dani kata pitan tau bulan puluh doman 2026. Hati tang sampai ji sang kelenghi. Hati pebentangan alang neman Perdana Menteri tam marung belanjawan 2027 ya. Lahu anang ji info, lahu info alang kedua. Atapan ji, ji info alang kedua sengkusi menitam. Yati ngejeloh saluran diplomasi ala bahal tejoh keselamatan rakyat. Pelitah mendani tengayat petmetuk melawin kelunan nyama alang nai hadaletam hati jarun puluh-puluh duman ani yati telesen sayu ngioh peringkat dahin manau hadui peci tehang agency.

0: Sayuateng Ha Sarawak.
1: Sayuateng Ha Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertua.
6: Panjing Kuangling Sinyal Jusyang.
7: Amin Tungek Sarawak.
8: Selamat ikut ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.
9: Sarawak yang nanti darah langhipun lebanan bangsa adat lali dahin adat asal. Tak alam aturan mayak dari Sarawak, alangnya berhusun lohi anak yang di pertua negeri, wanan jureh premier. Layang dari Sarawak yang jatuh 24,450 kilometer, nerepah 41,050 batu persegi. Hanengiah ujab, hukah kelunan Sarawak, langana tak lem duman 2024, iana 2,037,000 tu suatu saya puluh lima loong. Dahin nun reti huruf K te ujung tinggi kelunan Sarawak. Anak iana tada na hitam anak Sarawak. Sarawak lingkah enrana dahin aran Sarawak Bumi Kenyalang. Di wilayah hak Malaysia, Sarawak yang najin negeri alang meranaya hak Malaysia, layang nak tiah dihin ayan dalih semenanjung Malaysia. Haitam nyenang petertino awan dalih Sarawak ni tak lemep yang dah hak Malaysia Timur. Tepat hak barat laut Busang Borneo, berkateh dihin wilayah Sabah, alang tek petap benji timur laut Kalimantan. Wilayah Indonesia alang tek hak Borneo, selatan, dahin hak Mawi, nyinang dalih Sarawak, tahin dalih Brunei, yang dah hak timur laut dalih Brunei. Hinan dalih Sarawak yang dah Kuching. Jipa seraya alang tek taklem dalih Sarawak, dahin hinan dalih Sarawak, lasanaya awan puboh ekonomi negeri, dahin nepun ayak lasan men lim hadi mayak dahin puboh dalih Sarawak. Hukah bahagian alang tek hak Sarawak yang dah 12. Lim bahagian anan yakna Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Limbang, Miri, Mukah, Semarahan, Serike, Serian, Sibu, Dahin, Sri Ahmad. Dahin, awi tamhinang map dalih Sarawak yang dah petap garis khatulistiwa, petap meluak map dalih usun tanah. Dalih alam tek petap garisan khatulistiwa ni, hagel nak putung duman, pegiang gak usah. Tuan nak himpun lebaan-an urip urok kayok dahin tulang alang murip hak hungi dahin hak banget nak. Jidapan dalih alang melegah, tekep entam puboh atang hiran-hiran.

0: nih.
1: Kuruku.
2: Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan nyepji ita.

Tiklingi lagu alang kenan awan ciu lagu dale mekam lahu lagu lang kedua lagu lang kenan Bobby Laing lagu peji sayu payah pepeju ya kinaku ya ti lagu nadi upahapan klo ngadawa ni kenun tu aga hadui klo teh menhang klo ni teh kira alam ano klo teh lah nak kulis sekolah ke ya ati menhang klo ati teh sentek kuman ngadau ka ha kenun tu aga hadui klo ti nginaku ya ti limna dang pat udahin sayu. Lalu ini ada Haji Perhopi Tok Mitam Lim Hui nama kelak alang teha kucing Yati jima kata pulu dua bulan pulu dah hasengna dah pelamai Yati dah kanak alang kesaya pulu tuan yang terutama yang di petua negeri Sarawak Yati ketua polis daerah Kuching ACP Alexan Naga Cabu Yati barat dan nakuri alang sang dah hakep indah madat ya Dain teh lencongan alang endana hati ja Lim hadui sedah na jima Hati dang panau dahin sayu tenah dah nak rapai lahu Hati da acara utama pelamai lamai ha padang merdeka. Okey teng jima hati pulu dua bulan pulu Hati dani dahin jima ni Mata man pukun pulu jima hatang kun pulu dua belua malam Alan McDougall Hati sang dah kira endah kep lahu tenah Jima hati puluh dua bulan puluh Matau man pukun tu suji hima Atang pukun puluh dua beluak daun Nanti hat tena istiadat pembarisan Dahin rapat raksasa Hati petgu daun kanak TYT yang di petua negeri Sarawak Alang kesaya puluh Lalu man pukun puluh dua bulan puluh Pukun tusu malam Atang pukun puluh dua beluak malam Dah sengna konsert rakyat ya PDRM kaya hadir peji man kelunan bangu jam mengkelosong melok kelita kelo ti ha habahe alan ka ha ino ino toh ngapan alang tawin dahin empat kelo tay ano kelo ti mengkadau kelo sang kira belum mana sayo ino alan sang kelo pakai pakai alan etin natif alang endah ok jadang ngurang hati kira alan tay kaum kelunan kaum kelita dahin alan tay jam ya Lugu teh teng kelo, kelo dang palo pa habung dahin dalo bahagian sesatan dahin penguat kuasa trafik ibu pejabat polis daerah IPD Kuching Halubun kusung saya 225 pitan-pitan kusung-kusung ya. Yati kusung saya 225 pitan-pitan kusung-kusung. Lahu hini aku ji hadui sang dahana teh pulu ji 2 bulan pulu duman 2026 mati megate 2 minggu ni. Alang pukun pitan malam ha ni sendahana ha Delta Putra Unimas Kota Samarahan yati dah sengna kemuncak bintang P Ramli 2026 ya yati menita malam ente habah sente inang dahan te pala Unimas ni kalau dang inang ngejelo TV dahin kalau dang inang ngejelo RTM klik dahin Sarawak FM ya Ani hati senjak pengacara Jakanin ah yang Tony Yusuf dahin Nabila Huda lahu artis alang nai pahapan kunan bangu ihana Armir Masdi Aina Abdul Daniel Hasbula Nur Hijrah Yahya Roxy Izzy dahin Azib Mustafa ya ana alang sang nai pahapan kunan bangu dahin alang sang petading ni tenam lah orang alang sang petading Jil ong alang naiman Sarawak hati Mahazain dahin hati Mus Ramli alang naiman alahu te Ijan Ramli te Nahas Nul Hasan dahin PR1 dahin Rul Aza ana alang sempat hading jim kira te daw migo ni lahu makitam yati magkulalang te haba dang te nang live alang te ha Unimas alang amdang te Iti harap rasu teh kalau alang teh biri jaka ni. Hati keladang inang ngejeloh TV2 RTM klik dahin Sarawak FM. Hati dah pitung tamlim tepat pukun jip liman item sang kelenghi atau apa pecoh lom segmen daho doni biar pananan paha panjaki kelenghi lagu alang kenan keroran malai lagu ji pusu halam.

man da ho da ani ya ti kusang gritam pe pakale te da ho ngani hang ya ati kulun ka reti ngani hang hati kira tegutan meten na bahasa Melayu kagum terkejut tertanya-tanya anana ngani hang ya sampai aku sembasa hati kata-kata ala en bake tamtai ngejeloh pestam ha radio kayan sambal rasa kena melim kalau bakai-bakai ku alang ni penci dahik lahu alang ni meju husu ngejeloh segmen tamani una lo sambal rasa kena men Priscilla Patrick saya kena men Jasper saya kena men WK Baja saya kena men Bosi Kadu Ten lahu saya kena men Balan Anyi Taman Lahong ya lahu ini ku sambasa kata alang akui ala ngejeloh Yati kamus tam bahasa kayan reti ngani hang ngani di yati ngani hang alang unalo ngani hang tua kame te iha abi niha tu getlan anana ti alang unalo alang kedua ngani hang tua kui kelenghi dahuna lahu alang ketelo alang bayalo ngani hang akui iha mahen ne uli anana hati kata halang aku ialah ngejelah kamus tam bahasa kayan ya. Lalu ini aku sambasa kata halang bakih tam hati bosi kaduten halang utai ngejelah page tam ini ngejelah segmen dah hodoh ni. Hati kata halang unalo. Ngenihang lan kui ikak ke lebuy ku nani. Ha. Lalu tahan lan lan kat tek hanit sebeh na. Sang pahloh kenam. Ha. Nana halang neman bakih tam bosi kaduten ya. Alang kedua, hati kenan lang na ikan ngeniang lalek tek gaban anando tipung kena biasakah jam napa. Okey, nana hati kata alang kedua. Alang ketelok, nusik kelok ngenihang hina, hinang akan si. Nusik kelok ngenihang inang laki uku anania. Iha dap tua nungak lumak nati bilayang lan kurik di. Anan hati kata alang ke telok. Alang ke pat, mengim ngenihang nak anyi. Kena ni, barukah umur nak puluh dua duman, haman lah ni medak sape kalah tua itu kenana. Lalu tenaga ban emoji kesing. Okey, saya kena men hati bosi kaduten. Lahu ini alang bayar lah alang ni men bosi kaduten ya. Ya nan, ngenihang lan kui ke bi tinika akui melosut sepa kui de kena ni hipa timah tua tai alana di hayu iha ika do du yu kena ya saya kena menikah bos ika duten alang matai kata dah ho doni lahu mengkelo pake bake kui yati tegu te menhang kelo alang sama tai kata dah ho doni dan lako kelo matai na yati te lah hafah na aku sang basa na sang kusi na peji dah hindi lo bakia tam alang te kleri kelenghi redo kayaan ha hino tadal te ya.

hati aku paham panitam te dua lagu dandut ya lagu lang una loh ma di hati lagu alang kena rosa na urai lagu ama inai tulung aku mili lahu lagu lang kedua lagu alang kenan Amelina lagu anak dara kina aku lagu nanti kira ugri tam kira menoh-menoh batung tam ya jaka ngedawani lahu ampai tapa jalam segmen tam yati aku sengkri tam tai payang jaki pala pes radio kayan. Lalu sama rasa kena malim kalau bakai-bakai kue lang ni peji dahik. Lalu lang ni meju usu dahi mau kusu alam ngejala segmen taman ni. Hati nak lah sama rasa kena menbosi kaduten. Saya kena mending ingan. Lalu saya kena men Catherine Ubung. Saya kena men Priscilla Patrick. Saya kena men EBB ya. Saya kena kalau lang ni meji dahik lang ni meju usu dahi mau kusu alam. Lalu ini hati bakai tam. Alfian Mahyu selang dia mau matai komen nah ini alang nih men mempawah Kalimantan Barat. DJ Rin kuda ni sayu bulu adau DJ Rin lahu kata tabi men bakeh alang teh radio kayan Miri FM hahino toa halo teh hati japa hapat melu pagat saya kenap men DJ Rin sayu manau hadui kasa kenap menika Alfian Mahyu salam matai komen dah ni ya. Lahu ambang tak pecah alam segmen tam hat kus pengku geritam hati pecah alam segmen tam hati segmen daho tangan daho tebara menitam lim aku cenggeritam hati duji jinfo lang naiman JKR Sarawak hati hadui dah mekep jaki jabatan Batang Ingan akasih Batang Iga ya Batang Iga daerah Mantu bahagian muka. Ani anda ke matah mendam 2 bulan di atang puluh ji 2 bulan puluh Duman 2026 alang matah menpukun puluh malam atang pukun pacih maya. Ani hana hadui dah sang metuk struktur pilonnya. Hati tegu tak tengkelah kalau dang pohabung dah indah lok menupis JKR bahagian muka hati jaka jam office hati lubun kusung saya pat saya tu suji kusung pat kusung ya kusung saya pat saya tu suji kusung pat kusung hati kena tunggu tetang kalau ya lalu dah pituk menggunakan man hitam lim mendaha alang pakai alan alun jaka ani hati hui nama tetanggapan alang akbasa men adik hati kalau sang kira rancang anak kalau ni dah nyoh lim atun alang teha ujung alang alun anda sedia jah hati keselamatan kalau dah hati men kalau alang pakai alang alun lahu selamat. Okay, nana alang naiman JKR lahu. Info alang kedua. Alang naiman konsert rakyat anda na petgudau kanak. Yati alang ke-10 tuan yang terutama yang dipertuan negeri Sarawak. Duman 2026 alang anda na hapadang merdeka Kuching. Yati megat te puluh dua bulan puluh Duman 2026 matoh menpukun saya malam. Alang sepahapan kunan bangu jaka ni. Yati Ainal Abdul Tena Dato' Emisius Harry Paran Yadi Ramles Walter Diana Shini Yandi Akasi Tena Argura Ben ya Argura Ben Dahin Raquel Dahin Kerry Garris alang sampahapan kunan bangu caka ani anana di info konsert rakyat sendahana jima. Sampai tapi dalam segmen tam hati segmen dah hot tangan dah hot tabara meni tam lim pahapan jaki kelahi lagu alang kenan standing out hati lagu Yesus jaragan uripku meni tam lim.

itam amtay alampang sa bayang awin itam marasa itam kulunan sala am sayo kenap am nasayo kenap dahin jiji itam amdang masih dahal ho dahabe awin itam sendiri pa amipun sukup laho itam leng yang kenap alamah ne man ibuk keperluan lebar tuhan musyaha tidak tuhan maka kenap ngiyakirah batung sang naitam legak alang pesak iblis nonana halang jadi teorip isaw ihang yohanoh laona atang ihajuan atau bumabat hap sulung na man harin na daok hati Yakub malam hari klesing tulan 25 jawab 25 tahun 34 mata meninandi urip isaw netasa kate abin kenan kenap na ngiyoh batong na siang ngiyoh daun Tuhan alang tenang.

0: ng teteta. No, si pasakati huwi man o akinatam. Ang iyo halam suratuhana na alam di Korintus dalam pulo, di apulo talo anite. Tagutam nalunga pasak alang pe, pe alan tamusang kanatuhan. Bimang ilaw alan habe, ilaw na Tuhan, dihinlalan kanaptam alam sambayang tam. No na itong itam karayne, teg itam usadiya sang nalunga limlim pasak din bahuy dalam urip tamya. Amin Tuhan Yesus, iha na Tuhan alang ningan. Iha pa sang pakalah tusa, lupa alang naita alang murip tam. Noon apa, no si Tuhan sang pakalong itam, bihana ngenap praong janji na manitam jaitam ngiyoyha.
1: Kalau nalang murip paan halam Tuhan, kulnaran sang ngebuah jamaah teguh jakakna. Kulnaran alang murid paan halam Tuhan ane, sang diberkati ataupun sang dipun kat alang tula, kat alang anak na halam murid na. Jero na murid ko sentara ane. Kanan to kat alang nana, kat ati sang long. Awin nun, awin te, Tuhan, alang sapol, halam haduy na. Alam nun to kat alang nana, halam sentara ane. Ini ame harap alang anyalam halam haram Tuhan. Ajak lan katok Tuhan. Lim kata lang antam na nasun tanana. Mahu jinun Tuhan tak alam. Ada angat telok jadam nanun nun. Alam murid tam, alam adui tam. Tetapi teguh Tuhan nanti. Hanya adui ngejelok tingan alam urib tam kul nasun tanana. Ada angat lim kata lang tam nanti sang long. Jadi aku percaya dahin nyaji Tuhan nanti. Alam paan mai ajek mentelok. Mai haman mentelok. Haman telok nakat. Alam antelok nasun tanana. Ati hana kasih anugerah Tuhan. Alang Tuhan iman telok. Kemurahan dahin kebaikan Tuhan. Alang teh alam murid telok. Amin telok puan murid alam ha. Tuhan nanti sang tolong telok. Alam menuntukkan alam telok nah.

Ngejelas saluran diplomasi ala bahate joh keselamatan rakyat pelitah madani tengayat petmai tuk melawin kelunan nyama alang nai hadaleh tam jarun puluh-puluh duman ani ati telesen sayu ngio peringkat dahin manau hadui peji teh hang agensi.

0: memandang kemanian bersama dengan suara.
1: Kali ini aku Sanggeri Tam ya hati ngejelas segmen Tam Deng segmen info keliah ya hati info alang unala sangkusi menitam alang neiman kucing satu bok International Nature Trail Run SINTR 2026 hana edisi alang kelima sanggana te puluji dau kesi puluh lima dau bulan puluji duman ani ya Sarawak Forestry Corporation SFC hati alam kenyataan media bara hati dalo empat nani di utekna women pitan dalam alang nyoh kliah hani alang na SINTR ni hana ji kliah terpurung hati alam tuan ngejeloh eko pelancongan ha Sarawak lalu kuina ini ngawan lalu menhat alang nyoh SINTR ni lalu sanggeri dah alang nyoh nepa hadu ni tai nyinang wellness center ha kampung Santubong ya tialang hipun kaitan dahin ahli naturalist British hati Alfred Russel Wellens ya menhalang nyoh hadu ni nak kliah ni dang milih te kuri-kuri kategori ya ti terpurung denai 20 km terpurung 10 km fun hike hati su 3 km dahin 5 km hati dau pahbaya maten arah ni hana gate 15 dau bulan puluh ani anana haji info alang neiman kucing lalu info alang kedua alang bayaloh info kliah sangkusi menitam alang neiman muka ya hati perahu Rajang Sakti 2 alang hipun Agung Pusun alang menang alam kategori Raja Lita Lumba Salui Lukut hati petku program Sarawakku Sayang SKS ha muka alang andahana ha dataran pihin setia Raja Baya-Baya ani lahu alang ala dubu dua ihana perahu Bali Sungai alang hipun Selihin Tim Tutus Hilir lahu Singa Nerais 2 alang hipun Merni Edi Sandip Sigaraga Penat alang ala lubun telah lahu perahu Putra Desaji Sakoroi Dahin Empesut Ijo alang ala lubun 4 atang lubun 6 men kategori harapan lumba salui lukut ihana perahu Dewa Sadong View 70 telah alang menang alang lubu dua ihana Raja Sakti 6 Budai Seni Warisan Bintulu ala lubun telah Raja Goyang Putra Dewa Babeng Dahin Lang Nyam Lang menyamba hati ala lubun 4 atang lubun 6. Alang meja prize jaka ni ada alang neiman wakil Kementerian Beria Kesih. Wakil Kementerian Belia Sukan dahin Pembangunan Usahawan Sarawak yana Kerry Edison ya. Lang nyoi ha jaka ni hana penguasa Pejabat Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Bahagian Muka Rashidah Rashid. Anana hati info kliah halang ni menemukan lahu atang tini tuana segmen hati info kliah halang kukusi menitam lim itam dan peji alam segmen ani te jaka alang pelan te dau jima.

0: Kui nong Rosmiza Abdullah alias Lahong Anyi, metron alang jaga Jabatan Kecemasan dan Trauma, Klinik Pakar 2-5 dahin unit jagaan luka Hospital Miri. Lim itam doh matoh mun umun 20 duman, mesti pelisa amok sendiri putung bulan bi menitam alang ul lebo umun 30. Sayu tam nai pelisa amok ha umapra atau klinik ji hangun alam ji duman laho. Awi itam doh ni nyutak pelisa amok adang senang kaitan pesok perah kensa amok ni. Jasi dang naban salat awin dangkah kubat perah ni. Nonok na pelisa amok dap atau sendiri alang unak na itam nyinang na. Kita buka basung nekring teunan kelinge dahin nginang mok onain tang perisa mok joh hidau su lo usu ujung yung ing dahin nukam ok ju bau su ujung kahong inang awit tekat selap basa ayan mok kelatung mok kelaong te mok dahin buak mok te atau nusi atak atau daha musang atau nilun onain tam gam lah lemun dua anak gam atau tam rasa Miri tam na nih antai ji tapan basahan hidala bahawing ataupun len lah. Usu batao masa telikin dahin men ujung atang hidak mo bahawing anan. Pelisa mo matoh mentulang bakah atang behidak mo. Bilau bahi tek kelatung atau kapak alang kapan dahin tek kelaung alam mo. Men anan usu bahawing palaan masa telikin mo alang batao pihalang men ada. Dang limkah na pelisa masat ujung atang hidak mo an pelisa hidak bakarak tam lahu dang loh kai tam pelisa mo jaka itam duh nekring te unan kelinge dehna pelisa awi alang korit anande alang katlo na awi tam pelisa lima ni nun antam na awi teket alang selap tam pusuk jaka na pelisa mo sendiri ati respon tam awi teket alang selap tam pusuk awi jantuk kalau ngalam mo sayu telok taiha umaprah klinik pelalau ja doktor dan pejoh pelisa hitam doktor tua alang jam ihak seng kanser ataupun usik tadak-tadak kanser mo jina hana kat ngelaong tek mo lebun dua buak mo teng alam ataupun ngerut alam bun telok nak latung telikin mo anak pekalui jam nak tawi git lawan mo selap jam nak menuh alang malai dan atak musang men buak mo dap situ santa meset niti dap tua. Awi itam salat pusuk tadak-tadak kanser mok dahin sepangan matoh ubat na adang dangka itam naik mageh itam ujam dah katuk marung kanser mok nuni anna lah paan pelisa mok sendiri ni haut bulan mang haeh awin aneh lang kat perlu lantam pelisa jaitam jam naban kanser mok anan tua saya kenap
1: aneh radio kaya.

0: Samapaji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Ngapci Itam.
1: Nanama adi tampan ci hati kelihi lagu lang kena Deli Amira lagu ji ikatua buah kenap ku ya. Lalu kerana ini hati tepat pukul 2.5 minit. Hati tam sampai jauh dalam segmen tam segmen adat asan aku sengkeri tam ya hati kelihi. Hati ji tekna alang nai man buah jama idang beran long laput. Ani hana ji tekna laman mendalo alang hati jaka bulan pitan alang lalu di dah hati na petading tekna ya. Hamiri tidak dulu adi ala lubun telo. Hati kina aku mitam lim hitam dang pahapan kelengi tekna alang akmilia ni lahu pala pahapan kelengi ji sape puun men itam lim sayung larah men itam.
2: Panopiwe pedah te alana. Plihe sayu aseng timah lalek.

Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

Kerana hati tepat pukul 2.40 minit, aku senggeritan pejuh dalam segmen tam hati segmen info alang naiman hawang dale. Lalu info dengan halang unalah sengkusi menitam hati alang naiman Warsaw. Hati dalaman pihak polis barada halam di hati te. Dalam polis utakep teji anak ake alang umun nani hati puluh pitan duman. Man u tetusu laung alang gak man u hati kira na serangan you pakai you ya. Haji Umar Sekolah Menengah Ha Polen. Ini jadi hati teh Umar. Haji Umar Sekolah Ha Otroleka 20 km ha utara ibu negara Warsaw. Hati habaralang menurut polis. Hati dok teh barat petula ya. Petula gaben laki ok ani men o yani gataka. Tena pendawa rakyat Otroleka ni di arana hati Elzbeta. Hati nira anak ni okay, si alang ga alam tuk tusah ni di hati dalam anak sekolah dahin guru hati alam tino terhani nang anak ni di masuk anak akik ni di hati masuk alam sekolah lahu palo metek dalam guru dalam anak sekolah ni pakai you lahu ngayong maklumat alang endah ni terima hati teh sayal ong alang ga hati telok anak telok dah ada kaya dahin lima dah remaja. Okey, nana hati dengah alang Neyman Warsaw. Lahu info dengah alang kedua sengkusi menitam alang Neyman Signy. Ya titik sayak plus sayak persen. Dah hinan taman alang teh Australia alang teh Ngiot. Hati tinjauan sukung amniho dah anak telok alang Neyman Hang Umun. Hahida 26 duman pakai media sosial. Bi apa nunan kau menolak ni hati dalam sendiri alang pakai media sosial putung-putung dah. Hati dah laporan alang Neyman Edif Corwin University ECU dahin playgroup WA ha, Negeri Australia Barat ani hati na tinjauan te tusu atu 26 inan taman alang teh WA hati alang hipun anak saya duman tai hahida hati marung pakai media sosial dahin kesan ataupun nun alang jadi tiada hak tegur hak pakai media sosial ni hati alang ni mendala urip belo ni hati mendala hinan taman hati nyo kenyataan alang ni men isi you tak dapat alang lalau di lahu dalam tena kajian ni menglan media sosial lahu hati kira sebati alam urip dah hak panak dah hinan taman alang pakai media sosial ni putung-putung dau jadi alang dah pakai media sosial tak ilo maklumat, tak ilo sokongan ni apa berhubung dahin kelunan bangun atau apa lah habis ya. Tak jaga lah pilih hati dalam ni kerana menglan, teka hati tu sana tegur pakai media sosial dahin sokong jah dah na pelindungan ada pertanggungan hati mendahak anak-anak alam talian atau alam telefon ya. Anak-anak hati dengah alang Neyman Signy. Lahu atang tini tu na hati segmen alang Neyman Hawang dalai alang kui kunsi menitam lip. Itam dan penjilang alam segmen ani te jaka alang pilan te dau jima.

0: ginagawa waktu kecil.
1: Dalam kekerja sama lang HP yang mau.
0: Nak nyon tu kan? Teguh tak teduh ungai mana nak dit. Sita kira aduh ungai ayak ke, ungai oka, jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih ngeluk antai ke nak kena nyon.
1: Birak nampan tu.
0: Birak lem. Teka jaka ha birak, teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut. Amin tak kena panggil andi ke. Weh semua nak nanti.
1: Anak empat tubuh, tubuh ngeliat keliar mana?
0: Nak nyon.
1: Dia payan tu tu li rumah, tubuh dah pemayak tu.
0: Jangan tahu li rumah. Sit, so kita mau kena marah tu, bawa lah saya. Sampai rumah, mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu, eksen saya tidur. Supaya balik dari gereja tu, bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu, kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu menjangkit.
1: Kurintam ni nereh.
0: Nereh.
1: Ubang kau tau tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak ti.
0: Kurintam dah.
1: Pelak daun.
0: Pelak daun.
2: Online radio man pukul 6.2 ngedo atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

dandut alang kenan hesti hati klepek-klepek ha. Lalu kerana aku sengkri tam hati tepat 10 minit alam pantam sang mengkap segmen tam. Segmen ngelang-ngelang dahin hapan tepat pukul telur lebih. Menjumpa kalan Tuhan dari program temani opanau dahin sayu darah telur jamani. Mata men pukul berdoa ngedau di atang kerani ya. Menghadap lalu hitam sepeji dahin DJ Liva langsung kri hitam. Ngejelah segmen tam hati segmen peji dahin keluar. Lalu hati pukul telur junang. Hati tam sepeji lahu. Hati tetuk belanjawan 2022 alang sebentang nak ihana Perdana Menteri tam ya. Aku dijirin barang sekenap manita malang utangan peji kelingi radio kayan Hamiri FM lahu lagu alang mekep lasan tam doni yang naji lagu alang kenan luta emat lagu bakeh halam surat. Besok lah anjima sekenap bye bye.

Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Lim, ang salubi isang larah menitam lim, malang tek lenghi radio kayan Mir FM jaka ni, ha kerai ni pukun telok saya mini lebi. Unak loh ke barasa kena man DJ Rin, alang upapan hitam, matoh man pukun 22 blok daudi, hatang pukun telok lebi ni, hati ngejelo segmen, ngelarah ngeluan dahin hapan, na ajar undara telok jaman adi ya. Dan kerai ni tak alam program tam alang kedua, nurepa segmen tam alang kedua, segmen PDK, peji dahin kelok, peji dahik livan lebi ni, pitan de bulan puluh, duman 2026 dahi nak mentelok alang te peji dahin DJ Rin men adi mau usah kena mengkelok lim lahu pejah peji te atang pukul 6 lebih ngejelah segmen tam alang kedua anilaan menita malang te hak kucing samarahan serian lunduk bau seri aman dahin sematan peji ngejelah frekuensi hangaban kelo ihati FM G06.G nurepa FM G07.2 telok alang te hamiri jakani hadang pejah peji te atang pukul 5 lebih na ngejelah frekuensi FM P65.2 dahin P61.0. Eh, tak malang tak alam kelarah telok. Ha, amin telok jaga ni hipun estro. Pala channel saya tu suji. My TV, norepa my free view ke pala channel tu suji kusung ya. Ya, apa yang tak pejok ngenap kubara no program tamuna. Do ni, itam pejok peji. Amin uhanin aku sang baratik jo lun kiok dao. Dan lahu pukun telok junang ni an kio sengte ha matoh lah pukun telok junang ihati pembentangan belanjawan 2027 alang an bara kenan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim ihati Perdana Menteri dahin Menteri Keuangan Malaysia ya pukun telok junang pukun kuri hapah di setelah jam hapah nak ke pejoh ke telok peji tak dalam segmen PDK Tam Leviani nunana ano program Tam Leviani itam peji tak dalam pembentangan belanjawan 2027 pukun telok junang ni lebih ke tam pejoh kan nanti alam program tam dahin lahu aku ingin itam dan peji tak atang pukun nama lebih ya itam pejoh kelara tam lebih ni aku ingin apa pantelo teji lagu lang kenan rasena urai lagu am sayu ukun mentelok lim hari dia kayan Miri FM.

0: Larah Jaki Miat Pengjam.
1: Kusap kami menona aring kami nyamake ok ateng kami dang te pano mindha nyam do adaha ada tasan tamate ada tasan tam jadi dah do ni de mebet kusap ta mebet lang kusap te tani malam ate pukun kera pukun saya pukun tusu malam sidah te ngedo lah malam kami te mebet kusap ate bartina klonan lang ngenap mebat mebat kedah alang doya-doya kedah uci ta jam nono ha sangka se hanyam doh ka to hanyam ake ka uci kini ta jam hati hat lang nutila alang lana ha ngenap ilu sayu teh ha kate ha ka artina mebat kusap ate jadi mebat kusap ne te ka artina uci ha am te artina abiniha atau pihak amno no so hinang teh lah kena kusap nak lale kapan jadi nak bat nah bale nak bat lim lah nanti aku itu tak mau bat kusap dah ngerak amno nak bat kusap kau ring najak lalain ku hinang ngerak te barang kame awan kame nubit bolote anana arti kusap kusap ni kame te pala mindha nyam doh kami nyuda nyam doh mebet kusap kami laki ini dan arti tujuan aran kusap alang antam joh mengio ngio adat budaya sepun taman tam menona siha adat lang maring antam nati nana nafini tam lang nyam ngio judah ang takaya taman sepun tam kati ya kita ngioh-ngioh nanti. Dia melak budaya sentam amti mebet kusap. Anan tengaran marung kusap.
0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam. Okey, halang bara marung kusa panandi hati amai jok ngau menlong panai dahen an ala ngejeloh YouTube channel ha Kayan Ethnography. Okey, nunun marung daun kayan ni adang telok te pala YouTube ini nang channel anandi ya. Ya, tini aku ngenap baraji daho tangan alang naiman Kementerian Komunikasi hati ngejeloh saluran diplomasi ala bahate jo keselamatan rakyat. Pelitah madani tengayat petmai untuk melawin kelunan Myanmar alang naihak daleh tam jarun pulu-pulu duman alang uhan hidi dahin telesan sayu ngeh peringkat dahin manau hadu peji teh hang agensi tam pejak lara tam peji teh lasan Radio Kayan Mir FM nanti ni aku sangbara marung lun kiok daw alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak jarun darah telok daw tu ada ni atang daw miguna. Dan ni pitan da bulan pulu jih ma di anbara usan ha kuri-kuri ngavan ha da alam dalih Sarawak ni ona lebih ni an kio sang tek bahui belare jadi ha kuri-kuri ngavan ha dalih hudik malam na an kio sang usan ha kuri-kuri ngavan ha dalih hudik loka onan jima pulu da bulan pulu ha jima tek ji katayak lah kahum dah peminat bela da sesadik dia amina sang nyinang ada wak nah wak jima okay, jima an kio sang tek usan ha kuri-kuri ngapan ha dalih hudik lebih nak bahui belare

Kuri-kuring avan ha dale hudik malam anjo sangusahan pelaan ha kuri-kuring avan ha dale hudik loh ka. Domingo pluji da bulan pulu jihma domingo anjo sang taga nu site usan levina bahui belare ha kuri-kuring avan ha dale hudik malam anjo sang te usan ha kuri-kuring avan ha dale hudik laho. Hana la sudau jarun telok dawani anjo te hang 24 darjah Celsius atang 34 darjah Celsius. Telahu jarun telok dawani an kio sang te bahui belarek jadi hak dale hudik putung-putung daw ya. Okay, manita malang maring peji dahin radio kayan Mir FM mawilang kurik man adi pukun telok junangan ni itam sang nyinang dore pasang klenghi tejo pembentangan belanjawan 2027 alang anbara kenan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri dahin Menteri Keuangan Tam Malaysia. Okay, dahin agina tejo belanjawan alang sang anbaranan mauk sayu man urip dana dore pam mauk sayu man urip tam rakyat Malaysia. Ya, ini nah kahumkah belanjawan mereka belajar alang sang anukeh mendaleh tam Sarawak laho. Ya mitam ni malang teh kelang hi radio kayan aku nginah dan kelak bara dengah menakui alang teh konti ni ngejeloh Facebook live tam hak page radio kayan Miri FM page radio kayan an kelak bara ke nun tu gaya lundau hang ngaban kelak jakani nun hadi kelak lebih ni ka dahin laho bina dan kelak mau pendapat kelak harapan kelak tejoh belanjawan 2027 alang sang an bentang lebih ni. Ya, manita melang teh ujung ala nalun jakani lahu pelih sayu teh ala manau kelo ngina atang hen sayu palangavan alang an kelo tuju ngina mentelo alang teh kakah ka jakak telo teh kakah ti halida telo ti wi telo oh nyawet nyawet ke norepa na apui ka ampai telo leka uli na lewi ti anaram lelan apui ha lida telo ti behe hane bing kenan di norepa bing kenan uro-uro alang oh ane tegang ha lida telo ti. Okay, piah-piah ala keselamatan tejo nunun tua hadui lang antelok na putung-putung dao. Etam pejak larah tam lebih ani aku sanggeri telok klenghi jila golang kenan joli jengan dan mina pelalu pejoh te alam belanjawan pembentangan belanjawan 2027 menoh anina lagu nyimu halam ka mentelok lima radio kayan Miri FM.

negara terus dibentuk melalui perancangan yang mengambil kira keperluan rakyat dan aspirasi Malaysia. Belanjawan 2027 memberi tumpuan kepada usaha memperkukuhkan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membina masa depan negara yang lebih mampan. Jadi, kita orang kena ambil tahu dan ikuti perkembangan Belanjawan 2027 melalui saluran rasmi. Belanjawan 2027, ekonomi diperkukuh, kesejahteraan rakyat diberi perhatian. Ikuti informasi terkini

0: untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan di pinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Cepat tanya, biarlah saya jawab.
2: Duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.

0: Kami memperuntukkan jumlah wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu dibacakan kali yang kedua sekarang.
1: Silakan.
0: Dede Muhammad dan dengan rakyat mengikuti sidang pada hari ini. Pertama kita mengatur syukur kepada Allah SWT atas kesempatan diberikan, dan saya ingin memulakan dengan izin Tan Sri Yang Di-Pertua untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh barisan yang memungkinkan penganjuran mengejut Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia yang baru selesai dengan tertib dan jayanya. Selain dari petugas F1, acara ini turut dijayakan oleh ribuan sukarelawan, penjawat awam, pasukan keselamatan, NGO yang telah bergabung tenaga dengan semangat segulai sejalai. Malaysia mampu terangkat di peringkat antarabangsa. Sama juga Sukan Asia ke-20. Kita menyamai pencapaian terbaik. Pemenang pingat merangkumi pelbagai kaum. Menunjukkan kita mencapai yang terbaik bila kita dapat meraih kekuatan dari segenap community. Negara berbangga dengan kalian. Tan Sri Yang Di-Pertua, setiap zaman mempunyai ruang lingkupnya yang tersendiri kepada sebuah bangsa untuk mencipta anjakan yang lebih jauh dan terangkum. Sementalahan ada babak tertentu dalam lipatan persejarahan, tatkala sebuah negara bukan saja dituntut untuk cekap mengurus apa yang ada, tetapi dipanggil untuk memperluas saujana cita-cita, memperteguh keyakinan rakyatnya dan bersama membentuk masa depan dengan kesedaran yang jitu dan besar tentang zaman mansang atau zeitgeist. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Desaan kepada orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, dan hendaklah setiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang telah disediakan untuk hari esok, liqad. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah SWT meliputi pengetahuannya dengan segala yang kamu kerjakan. Ungkapan liqad merujuk kepada hari esok, membawa sesuatu tuntutan yang besar dan mendalam. Keimanan, akhlak syahsiah. Malah kita dituntut memikir serta menghamparkan asas-asas yang kukuh untuk masa depan, yakni mencerakinkan asas-asas itu. Apakah peluang yang sedang kita buka atau luaskan, dan apakah warisan yang bakal kita wariskan kepada generasi akan datang. Sesebuah bangsa mesti mempunyai cita-cita besar yang konsisten, suatu tujuan yang memberi arah dan makna kepada perjalanan. Ekonomi negara menuntut pertumbuhan dan pengagihan. Teknologi menuntut inovasi dan perlindungan. Fiskal menuntut disiplin dan ihsan. Selain pembangunan, menuntut kepantasan dan kebijaksanaan. Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahawa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik, dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara.

Hari ini itulah ujian dan tantangan kita. Dunia semakin bergejolak. Perang dan persaingan kuasa-kuasa besar serta perubahan dan kelaku iklim memberi kesan kepada harga makanan dan kos tenaga. Rantaian pembekalan yang selama ini kita tanggapi sebagai kukuh

AI sedang mengubah perdagangan, tenaga, pekerjaan, kehidupan dengan pantas. Namun perubahan besar tidak harus mewujudkan kekhawatiran. Ia juga membuka ruang kepada negara yang berani membaca dan menggarap zaman, menguasai ilmu baru dan mempersiapkan rakyat sedari awal. Sementaralahan, ekonomi yang benar-benar berjaya bukan hanya ekonomi berkembang, tetapi ekonomi yang mencakup persoalan hidup rakyat. Maka persoalan kita bukan sekadar berapa besar ekonomi yang mahu dibina, tetapi sama ada pertumbuhan itu membuka ruang kepada keluarga untuk membina simpanan, pekerja untuk menikmati upah yang lebih bermaruah, perusahaan kecil untuk terus berkembang, dan kepada mana-mana mereka untuk menggapai di langit dan terus mengakar di bumi. Mesti ditegaskan bahawa belanjawan negara adalah pernyataan moral atau waad nasional sebuah kerajaan yang bertanggungjawab. Tradisi pemikiran Melayu sendiri telah lama meletakkan persoalan keadilan dan amanah sebagai teras dan pasak pemerintahan. Penyair dan sejarawan Melayu purba, Raja Ali Haji, dalam Gurindan 12 1847 yang masyhur mengungkapkan, hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Dalam tradisi kita, hubungan antara pemerintah dengan rakyat tidak pernah berdiri atas kuasa semata-mata. Ia terpasak atas waan, yakni suatu ikatan yang menuntut kesetiaan yang mesti dibalas dengan keadilan, dan kuasa mesti dipagari amanah. Ini waad atau covenant. Inilah juga waad nasional kita, bahawa negara tidak akan meminggirkan mereka yang dihimpit kesusahan. Setiap anak Malaysia, apapun latar belakang, keluarga, wilayah atau kedudukannya, berhak melihat dan mencapai potensinya. Waad ini juga bukan janji sahala. Negara menyediakan ruang dan peluang, rakyat mengisinya dengan ilmu, kerja, daya cipta dan keberanian. Pemerintah menjaga amanah, rakyat memperkukuh negara melalui usaha dan kecemerlangan. Ini adalah kewajipan sejarah. Sejarah tidak diukir hanya oleh nama-nama besar, tetapi oleh jutaan manusia yang bekerja setiap hari, mengajar, merawat, berniaga, mencipta, menggembur tanah, menjaga keluarga dan membina kehidupan. Lantas, ukuran belanjawan bukan pada tebalnya dokumen, besarnya peruntukan atau banyaknya pengumuman. Ukurannya malah jauh lebih asas, yakni adakah lebih ramai rakyat dapat hidup dengan bermaruah. Apakah Malaysia yang kita serahkan kelak kepada generasi seterusnya lebih adil daripada Malaysia yang kita warisi? Maka dengan ini saya hamparkan Belanjawan Madani 2027 sebagai ikhtiar sebuah generasi untuk memperkukuh tatanan dan memenuhi janji dan waad nasional masa depan. Menghampiri 4 tahun, Kerajaan Madani telah menetapkan hala tuju dan kerangka dasar ekonomi Madani, disusuli reformasi berani yang kini telah memperlihatkan hasilnya. Kerangka ekonomi Madani diperkenalkan bersama dasar-dasar yang memacu pertumbuhan dan pemerataan seperti Pelan Induk Perindustrian Baru NIMP, Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR, Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putera Putera 35. Hanya Kerajaan Madani punya tekad menyasarkan subsidi. Subsidi ialah keistimewaan rakyat yang selama ini tiris kepada warga asing dan syarikat besar. Hakikatnya budi badani ialah kejayaan negara, menyasarkan subsidi untuk fiskal dan menurunkan harga untuk rakyat. Apa kesannya? Wang subsidi minyak yang selama ini tiris telah disarulkan untuk menggandakan bantuan rakyat, iaitu 8 bilion ringgit pada tahun 2022 kepada STR SARA 15 bilion ringgit pada tahun ini. Bayangkan, sekiranya kita masih menangguhkan penyasaran subsidi pada saat krisis tenaga, tentu lebih besar daripada 40 bilion ringgit beban kewangan yang ditanggung pada tahun ini.

industri di utara JS SEZ dengan potensi pelaburan 12 bilion ringgit dan 45,000 pekerjaan. Jalan dari persimpangan Sedenak dinaik taraf dengan kemudahan dapat dihubungkan menghubungkan dengan pelabuhan utama dan jaringan perdagangan serantau. Di utara, perdagangan di koridor Bukit Kayu Hitam Sadau mencecah 27 bilion ringgit dalam 6 bulan pertama tahun ini. Maka 8 special border economic zone terus diperkasa. NCT Innosphere seluas 122 ekar dibangunkan sebagai hub kenderaan berat, kejuruteraan dan penyelenggaraan yang melengkapi industri di Kulim dan Pulau Pinang. Malaysia dan Indonesia sepakat mempercepat pembukaan semula laluan perdagangan terbedu NTCOM. Infrastruktur jalan terus dinaik taraf di sempadan Sabah, Sarawak dan Kalimantan bagi melancarkan pergerakan dua hala. Keputusan Petronas mengembangkan pelaburan dalam fasa 2 LNG Canada memperkukuh kedudukan negara dalam rantaian bekalan LNG pasaran antarabangsa. Projek ini yang besar, skala besar yang disertai oleh Petronas diluncurkan oleh Perdana Menteri Kanada 2 minggu yang lalu, Mark Carney 2 minggu yang lalu. Begitu juga kejayaan Petronas dalam cari gali petroleum di Suriname dan kerjasama yang membuka ruang kepada potensi pembangunan Medan Galaxnish di Turkmenistan di antara medan gas asli terbesar di dunia yang sama disertai oleh Petronas. Peralihan pemilikan penuh kepada Petronas, peranan kompleks bersepadu pengarang sebagai aset strategik negara itu mengoptimum rantaian nilai kepada produk bernilai tinggi dengan ini menjadikan pengerang hub strategik dan keterjaminan bekalan bahan api penting di rantau ini. Jadi pengerang biorefinery melalui kerjasama dengan Eni Leif, syarikat tenaga Eni dan EU Glena turut memperluas peranan pengerang kepada penghasilan bahan api rendah karbon termasuk sustainable aviation fuel HVO dan bio naphtha. Petronas di TNB dan projek rentas sempadan ASEAN Power Grid bukan saja memperkukuh keterjaminan tenaga dan membuka ruang ekonomi baru, malah menjadi asas kepada diplomasi, kerjasama dan hubungan serantau. Bakat Madani telah diluncurkan hasil komitmen 6 gelik Petronas dan rangkaian DLC bagi menyediakan latihan serta peluang pekerjaan berkualiti kepada 25,000 anak muda. Bagi tahun 2027, 30,000 peluang pekerjaan menjadi sasaran baru termasuk melalui penglibatan syarikat swasta. Bagi menggalakkan penyertaan syarikat swasta, potongan cukai diberikan kepada syarikat yang melaksanakan program latihan bakat madani mulai 29 Jun 2026 hingga 31 Disember 2030. Peruntukan TVET rentas kementerian berjumlah 8 bilion ringgit. Tumpuan kerajaanlah untuk meningkatkan kemahiran serta keboleh pasaran dalam kalangan anak muda. Dan ini tercatat sebagai di antara kemajuan yang sangat menakjubkan bagi negara kita ketimbang negara-negara di Asia Tenggara. HRD Core dengan dana 3 bilion ringgit akan menawarkan 3 juta peluang latihan kemahiran di kalangan golongan profesional. Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTK menyediakan 500 juta ringgit bagi membiaya pelatih yang mengikut program latihan kemahiran di Institut Kemahiran Awam dan Swasta yang berdaftar dengan PTPK. College Community menawarkan kursus pendek kepada anak tahfiz bagi sebagai laluan ke pekerjaan keusahawanan dan pekerjaan tinggi. Anggota lain, pangkat ATM yang tamat perkhidmatan dibekalkan dalam latihan kemahiran melalui kerjasama antaranya Malaysian Institute of Aviation Technology dan Akademi Laut Malaysia.

Kerajaan turut menumpukan pembangunan bakat muda kaum India. Oleh itu, peruntukan kepada agensi Mitra ditingkatkan kepada RM150 juta. Menggapai di langit, mengangkat di bumi juga bermakna mempelopori AI tanpa mempertaruh nilai di keselamatan negara. Sering dikatakan kepentingan anak muda menguasai lapangan masa depan seperti coding, science data dan teknologi quantum. Pembangunan sovereign AI cloud sedang direncana untuk memastikan data rakyat dan maklumat strategik negara kekal di bawah kawalan Malaysia. Susulan sambutan mengelakkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan, ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT. Lunas ketujuh, memelihara citra Nusa, khazanah alam, budaya, bahasa dan seni kreatif. Bagi mendukung usaha negeri memelihara khazanah alam, dana ecological fiscal transfer akan ditambah kepada RM270 juta. Peningkatan ini bertujuan menggalakkan kegiatan ekonomi dan ekopelancongan. RM65 juta disediakan untuk membenefaat 2,500 ranger community dari kalangan orang asli, veteran tentera, pesara polis yang akan melindungi khazanah biodiversity negara. Kita meraihkan penyu belimbing. Ini isu besar kerana di pesisir pantai Terengganu. Kerana sejak terakhir direkodkan hanya 2017. Atas ikhtiar-ikhtiar oleh pegawai dan NGO dan untuk melindungi khazanah laut, ikhtiar pemberian pukat lama kena diperkenalkan dengan matlamat supaya tiada lagi pukat lama yang terbiar sehingga membahayakan kehidupan marin. Sistem pembentungan awam yang terlalu usang turut dinaik taraf segera di Pulau Tuba, Langkawi, Redang dan Tioman. RM15 juta dana kutipan SES daripada industri sawit akan dimanfaatkan untuk pemeliharaan alam. Keutamaan adalah untuk melindungi habitat terancam termasuk harimau Melaya, gajah Borneo, orang utan. Mengenai karya kreatif yang harus terus diperkasa, diangkat kerana mengangkat citra negara, juga boleh membawa kisah Malaysia di pentas dunia. Kita sediakan dana RM130 juta untuk maksud tersebut bagi menyokong sektor perfilman, muzik dan kandungan kreatif tempatan. Ini termasuk pemberian insentif kepada produksi filem dan animasi tempatan serta antarabangsa yang menjalani penggambaran di Malaysia. Dan insentif tambahan bagi karya yang menampilkan budaya kita dan kenegaraan. Tiket filem mulai 2027, tiket filem persembahan teater tempatan di wilayah persekutuan dikecualikan sepenuhnya duti hiburan. Jadi saya seru kepada kerajaan negeri untuk mengambil langkah sebagai menggalak karya tempatan dan pengkarya tempatan. Dalam era AI, bahasa Melayu mesti segera maju seiring dengan kecanggihan teknologi dan menyumbang data bahasa digital yang sahih dan beranotasi kepada Dewan Bahasa dan Pustaka. Sukan dan perpaduan ini sinonim membanggakan kita, terutama bila kejayaan baru-baru ini dalam beberapa pertandingan peringkat antarabangsa kita meraih pingat-pingat emas, perak dan sebagainya. Jadi kita harus menggunakan kesempatan ini juga mengucapkan tahniah kepada semua menang yang menang dan mengharumkan nama negara kita. Tahun depan kita akan kembali menyambut negara tetangga selaku tuan rumah bagi sukan SEA dan sukan para ASEAN 2027. Peruntukan RM240 juta disediakan untuk tujuan persiapan sukan SEA
dan sukan para ASEAN. Pembangunan sukan negara turut diperuntukkan 460 juta ringgit. Ini termasuk memperkasa program sukan berprestasi tinggi dan Road to Gold, program atlet para dan sukan orang pekak serta menyelenggara fasiliti sukan di seluruh negara. 30 juta ringgit diperuntukkan bagi menyediakan geran padanan sukan berprestasi tinggi oleh badan sukan, kelab dan NGO. Kisah saudara Usop yang hebah baru-baru ini dengan minyak hitam jalanan kerana kisah tular beliau bersama saudara Diki yang saling berbelas budi. Kita meraihkan juga jururawat Dina Nazifa yang menyuap makanan kepada pesakit berbangsa India. Saudari Zira yang memberi makanan percuma kepada murid-murid yang kelaparan. Inilah yang dimasukkan dengan madani dan ihsan yang tidak mengenal sempadan bangsa. Nilai-nilai murni harus meresap dalam diri anak-anak kita. Justru itu, kerajaan akan memperkenalkan program budi belia, yakni bagi anak muda yang dapat melengkapkan jumlah jam dalam aktiviti kesukarelawanan bersama NGO terpilih, menerima insentif e-dompet sebanyak RM100 seorang bagi kerja-kerja sukarela. Kerajaan juga akan menganjurkan liga perpaduan bagi menghidupkan semula sukan tradisional dan permainan rakyat sebagai wahana perpaduan. Kita menyasarkan penyertaan sehingga 200 ribu orang di peringkat komuniti. Kerajaan bersetuju meningkatkan kadar bagi geran rukun tetangga daripada RM6,000 kepada RM10,000 setahun. Ini boleh membolehkan lebih banyak aktiviti perpaduan kemasyarakatan dan integrasi nasional dilaksanakan. 2027 adalah tahun melawat Malaysia sambungan. Kerajaan telah melanjutkan kempen ke tahun depan kerana sambutannya sangat baik dan menggalakkan dan kerja Motek yang membanggakan. Sebanyak RM935 juta ringgit diperuntukkan untuk pelancongan dan budaya bagi merancakkan pelancongan di Pulau Bebas Cukai di Langkawi dan Labuan. Had pembelian barangan bebas cukai bagi pelawat dan pelancong Langkawi dan Labuan dinaikkan kepada RM10,000 tertakluk tempoh penginapan minima 48 jam. Jangan pergi balik-balik, jika duduk situ 2 hari. Kerajaan Madani turut memertabatkan syiaran Islam di bumi Malaysia. Peruntukan ditingkatkan daripada 2.6 kepada 3.1 bilion ringgit. Bagi memelihara keilmuan turas, Kerajaan Madani menubuhkan Majlis Penasihat Pondok dan Turas Malaysia dengan perlibatan tokoh-tokoh ulama antarabangsa termasuk Syekh Ali Jumaah dan Syekh Idris Al-Fasi yang memantau kurikulum dengan maksud mengangkat keupayaan sijil turas Malaysia dan menjamin kemampanan institusi pondok. JAKIM dan MDEC bekerjasama menyediakan peranti serta latihan kemahiran digital kepada guru dan pelajar di lebih 300 sekolah pondok seluruh negara. Sukacita diumumkan insentif khas sebanyak RM150 sebulan diberikan kepada 500 orang guru kafa yang mendidik murid berkeperluan khas termasuk melalui bahasa isyarat dan Al-Quran Braille. Kedua, Kerajaan Negeri Tabung Haji akan menanggung sepenuhnya caruman perkeso bagi semua 40,000 orang imam, bilal, tuksiat, noja, marbut dan guru takmir. Ketiga, kerajaan bersetuju untuk menyalurkan sumbangan khas sebanyak RM750 sebagai penghargaan jasa kepada 70,000 guru kafa, guru takmir, imam, bilal, tuksiat dan noja dan marbut. Dan saya ada petua lunas ke-8. Reformasi mesti diteruskan tanpa gentar. Pendeta Agung yang hidup pada era dinasti Tang mengungkapkan suatu kiasan syarat hikmah di dalam syair Shang Tang Kai Shi Song. Bunyinya, Bu Qing Yi Fan Han Che Gu Chen De Mei Hua
Pu Bi Siak. Tengok, saya tengok bagan tak sokong. Maksudnya, maksud yang penting, tidak akan terbit keharuman bunga hua hua ang hua plam, bunga plam tanpa terlebih dahulu mengharungi dingin yang menggigit hingga ke tulang dalam dia. Maksudnya nak senang kena lalui fasa-fasa yang susah dan derita. Kiasan ini mengungkap suatu hakikat tentang kehidupan dan perjuangan manusia, bahawa suatu pencapaian yang besar tidak mudah dari tidak luput dari kesenangan yang berpanjangan ujian, maksudnya malah ia menuntut ketekunan, kesabaran dan kesanggupan menempuh pahit getir. Maka belanjawan tidak hanya menghitung lembaran hasil dan pembahagian peruntukan, ia menguji amanah kita. Apakah kuasa dibatasi, undang-undang ditegakkan, wang rakyat diurus dengan jujur, ekonomi tidak teguh dan tidak mungkin teguh di atas institusi yang rapuh. Rasuah yang sistemik dan berakar bumi harus dibanteras habis-habisan, baik dalam RCI Tabung Haji, Kemelut Felda dan sebelumnya skandal 1MDB harus menyentuh dan menyentak sanubari kita. Karena yang hilang itu bukan hanya wang ringgit tetapi hak rakyat dan maruah negara. Kerajaan Madani mengembalikan wibawa parlimen. Nah, ini saya ucap tahniah bukan saja kepada Tuan Tansi Speaker tapi juga semua ahli parlimen, kerana dia telah lama memperjuangkan sebuah institusi parlimen yang bebas. Setelah lebih 3 dekad, akhirnya otonomi parlimen dikembalikan. Tahun ini usaha menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri telah dibawa ke parlimen, namun belum memperoleh sokongan 2/3. Cadangan pengasingan peranan peguam negara dan penawar raya pula telah diteliti secara mendalam. Kita menghormati proses parlimen, tetapi tekad melakukan pembaharuan akan tetap kita teruskan dan tidak akan pernah padam. Memasuki tahun kelima pentadbiran, agenda reformasi Madani terus diperteguh tanpa gentar. RUU entiti milik kerajaan akan digubal bagi memperketat tata kelola entiti yang diamanah mengurus wang dan aset rakyat. RUU ini meliputi syarikat kerajaan dan badan berkanun bagi mengekang keteranjuran seumpama skandal yang telah lalu daripada berulang. Bagi memperkukuh tata kelola ketulusan pengurusan kewangan awam, semua kutipan bayaran balik pinjaman termasuk pinjaman pendidikan dan pinjaman perniagaan yang dibayar melalui peruntukan dan mengurus dan peruntukan mengurus dan peruntukan pembangunan yang disalurkan secara langsung pada badan berkanun persekutuan hendaklah digunakan semula hanya bagi tujuan dan kumpulan sasaran yang diluluskan. Kerajaan akan berganding bahu dengan GLC dan sektor korporat dalam memantapkan penyampaian kepada rakyat. Umpamanya, TNB dan syarikat telekomunikasi akan dilibatkan dalam pelaksanaan bekalan elektrik desa dan ketersambungan internet bagi mempercepat pelaksanaan projek melalui penyatuan dana kerajaan dan CSR syarikat. Keupayaan mereka tinggi, mereka harus dibebankan dengan tanggungjawab tambahan. Susulan Akta Perolehan Kerajaan yang berkuat kuasa mulai 2027. Kerajaan akan memantapkan ketelusan dengan menzahirkan maklumat projek termasuk kontraktor, nilai kontrak itu akan didedahkan. Ini bagi saya suatu perubahan yang sangat berani oleh kerajaan. Maknanya mulai tahun depan semua jumlah kontrak, prosesnya, kelulusannya, syarikat yang memperolehinya, semua akan didedah kepada awam untuk menilai keberkesanannya. Badan Pengkuasa SPRM, PDRM, KPDN, JKDM dan MYCC memperhebat keupayaan operasi dengan peruntukan 1.1 bilion ringgit. InsyaAllah dengan membaiki tata kelola, hasil pembaharuan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Hasil jualan nombor plat khas
Ini pertama kali dipulangkan kepada rakyat daripada plat khas Kementerian Pengangkutan. Mahasiswa mendapat bantuan RM500 tiket penerbangan. Anak muda miskin dapat ujian lesen B2 secara percuma. Topi keledah percuma diedarkan. Oleh itu, susulan penjualan nombor plat khas H baru-baru ini, kerajaan bersetuju memberikan bantuan khas keuangan one-off RM1,000 kepada 38,000 pemandu teksi termasuk kereta sewa dan 15,000 pemandu bas sekolah di seluruh negara. Bantuan ini akan disalurkan pada minggu depan. Boleh. Belanjawan Madani kelima meneruskan dasar fiskal mengembang dan mendaya guna seluruh kekuatan negara keseluruhannya berjumlah RM510 bilion ketimbang RM470 bilion sebelumnya. Pecahannya RM378 bilion belanja mengurus persekutuan, RM83 bilion belanja pembangunan persekutuan, RM25 bilion pelaburan GLIK, RM11 bilion pelaburan awam swasta, RM14.2 bilion pelaburan Badan Berkanun Persekutuan dan Syarikat MKD. Tahun ini hasil persekutuan diunjur lebih tinggi, RM363.6 bilion. Bagi tahun depan, hasil dijangka terus meningkat kepada RM380.8 bilion. Krisis Asia Barat meningkatkan subsidi bahan api hingga RM40 bilion. Defisit fiskal 2026 kini diunjur pada 3.6% ketimbang sasaran awal sekitar 3.5%. Namun, kadar ini kekal dalam jalur menurun daripada 5.5% 2022, 3.7% tahun lalu, dan insyaAllah defisit 2027 akan turun lagi kepada 3.3% menuju sasaran 3% menjelang 2028. Hasil penurunan defisit jumlah hutang baru yang terkawal boleh membolehkan tahap hutang kerajaan persekutuan kepada KDNK turun secara konsisten. 65.2% 2025, 64.0% 2026 dan 63.7% 2027. Untuk penjawat awam, Tan Sri Ketua, kita tentunya memberi penghargaan setulusnya kepada 106 juta penjawat awam kerana khidmat pengorbanan mereka. Mereka juga penggerak tekad Madani untuk mengangkat martabat darjat dan harkat negara. Sukacita saya umumkan peruntukan bagi membina dan menyelenggara kuarter termasuk polis, doktor, tentera, guru dan bomba ditingkatkan kepada RM2.3 bilion. Rumah keluarga angkatan tentera akan dibina di Skudai, Johor serta kuarter baru di Depo Tahanan Imigresen Langkap, Perak dan Papar, Sabah. Ini memanfaat hampir 900 anggota dengan kos RM500 juta. Elaun anggota rela, bomba bantuan, sukarelawan polis, sukarelawan pertahanan awam akan dinaikkan kepada RM9 sejam bagi kategori petugas sukarelawan dengan manfaat hampir 50,000 sukarelawan. Bayaran faedah ex gratis waris pukal one off ditingkatkan kepada RM20,000 kepada maksimum RM50,000 tertakluk tempoh perkhidmatan. Ini tambahan selain faedah ex gratia waris bulanan bagi kes kematian akibat kemalangan bencana kerja yang berkuasa mulai 1 Januari 2026. Mengiktiraf pegawai cemerlang yang menunggu untuk dinaikkan pangkat susulan perjawatan terhad, kerajaan bersetuju melaksanakan kenaikan pangkat one-off secara khas untuk penyandang kepada 12,000 pegawai PNP. Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kelayakan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. Cukuplah. RM20 juta disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan. Kadar pencen terendah akan dinaikkan. Kadar pencen terendah sekarang ini RM1,000
dinaikkan kepada RM1,350 sebulan. Ini akan memberi manfaat kepada 59,000 pesara veteran ATM penerima pencen terbitan. Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk terdepan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali, sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Tuan Sri Yang Pertua, kita hamparkan segala angka, perincikan setiap lunas dan keutamaan serta menghurai segala ikhtiar. Akhirnya kita kembali kepada persoalan yang akarinya, kemanakah semua ini akan membawa kita. Baru-baru ini ada movie terkenal Homer dan Odyssey. Ini berdasarkan epik Yunani, purba Yunani Homer, yang mengisahkan panglima dan veteran perang Trojan, Odysseus, yang menempuh lautan, badai, godaan, gejolak, namun tidak pernah kehilangan satu perkara yang paling penting, iaitu ingatan yang tulus dan murni tentang Ithaka. Itulah satu perjalanan mencari jawapan, dan bagi kita bagaimana dapat pertahankan dalam mengharungi liku-liku ini, supaya matlamat kita mengangkat martabat, harakat dan darjat bangsa dan negara terus hidup. Demikianlah juga halnya dengan negara kita dan kehidupan dalamnya. Banyak jalan, pelbagai kejayaan dan pencapaian, dan pelbagai ujian dan kepayahan yang ditempuh. Tapi akhirnya, satu-satu bangsa itu harus tahu apakah Ithakanya, matlamatnya, apakah cita-cita yang mau digapai, apakah nilai dan akar yang mau dipertahankan. Maka belajaran ini bukan noktah kepada satu perjalanan. Ia adalah satu langkah menuju Ithaka. Pada awal pembentangan, kita mengingatkan diri kita kepada seruan Liqad, yakni setiap jiwa menggarap apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok. Maka akhirnya inilah tanggungjawab kita. Bukan sekadar apa yang kita belanjakan, tapi apa yang kita sediakan untuk rakyat menempuh hari besok. Kita tidak membina negara untuk suatu tahun fiskal. Kita membina negara untuk satu generasi. Tugas sebuah generasi bukan semata-mata menikmati apa yang diwarisi, tetapi memperluaskan apa yang boleh diwariskan. Tuan Sri Yang Pertua, di sinilah wa'ad nasional memperolehi maknanya. Janji negara tidak akan kehilangan kasih terhadap rakyatnya. Kuasa akan terus dipagari amanah, dan hasil negara akan kembali kepada kemaslahatan ramai. Dan bahawa setiap generasi mempunyai tanggungjawab untuk menyerahkan sebuah Malaysia yang lebih baik. Inilah maksud intergenerational responsibility. Wa'ad ini juga mengingatkan kita bahawa pembangunan bukan kerja kerajaan semata-mata, tapi ikhtiar kolektif. Wa'ad, pemerintah menggalas amanah, rakyat mencurahkan daya usaha, negara membuka ruang, masyarakat mengisinya dengan ilmu, kreativiti dan keberanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon mencadangkan.

Okey, menadi tamu Kelenghi marung pembentangan bajet 2021 dan kerani hitam pejah-pejita alam dengan lebih.

0: dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Ya kreni tamplengi dengan lebih alang anu sunukung salin dahin anak basa.
2: Selebih ini saya kena menikah liban aku sunukung tak lama dengah lebih men radio kayan Miri FM. Yang di Pertuan Negeri Sarawak tu nepin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar Pejidih Nekira

sampai ke kemuncaknya. 6 finalis bakal memberikan persembahan terbaik demi merebut gelaran juara. Siapa bakal memikat hati juri dan siapa bakal dinobatkan sebagai juara? Bersama pengacara anda, Nabila Huda dan Tony Yusof. Dimeriahkan lagi dengan artis jemputan Aina Abdul, Amir Masdi dan Danny ke puncak Bintang Piramli 2026, Ahad 11 Oktober 2026, pukul 9 malam, bertempat di Detar Putra Unimas, Kota Samarahan, Sarawak. Dan sebelum tirai dibuka, jangan lepaskan peluang untuk saksikan Kapet Merah bermula pukul 8 malam. Kemuncak Bintang Piramli 2026, semuanya hanya di TV2.

ji langko-langko ma nyo lai kenap sayo ya. Mani tam lemah hati. Puluh minit lah. Antara sang tepala pukul 6 lebih. Matoh man pukul 6 lebih ni na. Itam peja-peji dahin dalam YFM Bidayu halangan pah mauman RTM Kuching ya. Bawasa kena man kalau lim bakih-bakih halang tek kelenghi radio kayaan. Dahin nak kelenghi tek joh pembentangan belanjawan 2020 alangan bara kenan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri dahin Menteri Kewangan Atam Man Adih. Aku ngina itam ala sayu te lim-lim tokalang anak bara na Man Adih wina lahu ji tokalang dang aka bara menitam adalah tas Sarawake hati peruntukkan persekutuan 2020 alang pah bau te alam sejarah Man Sarawak duman 2020 maun te pala 6.2 bilion ligit ya. Awi duman nanih di ihati 5.5 bilion ligit naik peju 6.2 bilion ligit mandaleh tam Sarawak. Okay. Menuh ni kita maaf lalu peju-peji dahin dalam YFM Bidayu. Aku mau usah kena mitam li malang tak peji dahin Radio Kayan Mir FM. Malang pilih Radio Kayan jadi ji bake. Nerepa jadi ji ubung ngaban telok pahlaw papan kenap telok putung-putung daw ya. Selebih sang lara saya ujung minggu menitam li malang tak kelenghi lebih ini dan ngina hitam lima la batung alang magih kena pelang melu dan Tuhan memberkati tam te alam nun tua tu kalang antelok na te ujung migu anin asa dehin lagu alang baik lah maka pelasan tam lebih ni ci lagu alang kenan tak dan lagu alang kumak sayu lan mentelok alang te ujung alang alun ngina hatang ni sayu palang abana antelok lebih anih wina mentelok alang ulinya doi nerepah uli kakak bye bye aku liban mau sekenap mitam lim besok ngeluak.

ngejelas seluruhan diplomasi ala bahat tejah keselamatan rakyat pelitah merani tengayat petmai untuk melawin kelunan Myanmar alang naik hadalai tam jarum pelu-pelu manani telesan sayu ngiyoh peringkat dahin mana hari peji tek hang agensi.

0: Mari kerja,
1: nirayah pikir,
2: sama dengan Abi.
0: The segment ngancang pete
1: YFM Bidaya
3: gerak pisang.
4: Klik hari tu, anu penyihat mental sedunia. Takah awal enam adi berpaut dengan pikir kira pankah enam mental inah kemurungan. Tanda-tanda kemurungan inah sedih adi tui, dah bian minat naik perkara adi sebayu hati atau rindu naik. Susah beus pankah beus paruh rebis. Selalu rerah sungguh membeus ni enwanu. Selalu pikir nang adep tak dah berguna. Keatinta selalu berisut. Kemurungan adi dok tanah kadah nungguri tipu tui ati dapat teban enam berpaut dengan pikir kira. Anu kesedaran mental sedunia dok sita ngasmeng anu bulan Oktober berangsua nyita ati inah yang keadaan kedaya ratus pasal enam berpaut dengan pikir kira beken sok ngatat daya ratus bedak ngin penurung kat deh bin peningak sarah pasal enam ane. Kembali atak agi nura susah atin manyah tandah pak begau temit rawatan tundak gaya pemudip adi sehat kasraru begau dengan rawang.

Okay, lagu masuk Via Mila bersama dengan Andrew Cree, lagu bukan Nok Diri. Dua pro taruh minit pukul 6 ke menu pukul 6.30 mati agak mana senda biar tak ada dapat terkaping. Jom lagi, kami dulu menerima Prien Perang Semangat 2026 bersama aku dah biar segmen ngajang kita terhadap jam sampai pukul Prien dengan hari terima kasih.

0: Asi-asi kanya ada kai panai bipikir mungti. Tentu perintah mesidia tong uras pulida sungi na matat nuras.
1: Ani de kuan mungan, pulida no daru.
0: Tebek mo da si Joseph na. Mani nguna kerja da mung si Eten. Mungan ni di tira nyarit sungi ti.
1: Mene lagi nama si Eten. Beken main bahas tong uras dia. Perintah da simpang ngai. Polis sungi ti na patan uras. Mene-mene manamati kin kai bipikir, kai biguna namati ya.
0: Parikan ni kena mata nuras dotong. Inya ada masa minan pikir dama ngapi kena kentek neran kudong bak tua dan tu.
1: Mung si Ed makam inya ngerasi sungi akam puli mata nuras de sungi. Mungan ni bomi dua tira nyarin.
0: Asat kerja kam tibeha.
2: Eh, adep lagi anak inya ba nyalah kerja nama. Parih mata nuras de sungi ka. Beket na dehnya beus da sungi ngan sungamin dehnya mata nuras da sungi asat ka
1: kai cemu se en beha kan semeng urang mung ngakem ti ya mata nuras da sungi ra sungi kita mu puno mebadek sungi kita ti ya
2: nyana amu yu nya da kai nyana sekulah saja datu sampai tok singkapa ramang beket nuras ti dam madam da sungi. Mana guba pagi ko namu mamaman ce pikir dekai tinan bepikir.
0: Mana menasat kerja kam tibia.
2: Jaji mengani dah ye. Mani na pulih na panai asat.
1: Si Edma perintah sedia tong uras. Tinan inyanyi ni uras. Pulih yakam matan uras de sungi.
0: Kuan kambe, uras mung tima dengan cakikat ubo de sungi ti.
2: Nyana saja pinter pak bako. Beket nuras dema anekan. Kene de babar nyarin da nyep-nyep kala ngene daramin babar nyarin si enda. Ngubo ikan da kene dua ti da nubo sungi.
0: Susah raya kenyana dengan nama da kaimpuan kayu mung ti.
3: Jinagamah umon sungi kita. Umon puun pimudip manusia.

bunga sipun penegak. Bajet 2027 Pelita STR Kasara menurut nambah kas mengenam bilion ringgit. Kerjasama Petros bersama dua syarikat ngimaju platform kecerdasan buatan saman infrastruktur digital Sarawak. Polis bitan dua naan dari neku teban meret taru puan taru juta ringgit dadah pakai pemenu Baron domestik. Selamat seminggu kasalam Malaysia Madani bersama ngaku Hazel Dius Dermaga Dr. Puraso YFM Bidia. Madin Tengah Negah. Perintah yang sumbangan tunai ramah STR ke sumbangan asas ramah SARA 2027 mendok nambah ke RM6 bilion bandingnya RM5 bilion sebayu hati. Tipu jure bajet 2027 Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim Gratnang sop pengera diterima STR terima SARA dari RM150 birang boran puan ke RM1,500 yang disewak dikiringkan utung dari peri jutaanan penerima. Berkesan rakyat Malaysia adipi umur mai sewak ke sembuh adidah terima STR red terima SARA Madani sekian RM100 penerokana reda bayar dua kali anina sibayu Aidilfitri ke Ambang Merdeka dikiringan utung kas mengtaru juta rakyat pibertibaran N40. Perintah menegas setuju pibayar dingin penyeguna SARA yang miris barang bisa ke meta di 206 pasar tani fama dindi Abang Rais. Meja Softbank Group Corporation Grab Holding Limited saman Petroleum Sarawak Berhad mesain atau sepakat yang kuas pikemang platform kecerdasan buatan AI saman infrastruktur digital di Sarawak. Soprog syarikat peruah penderang bisamah kedatang red nyerjasama so atur sepakatana yang pikemang plan hala tuju yang ngimaju platform mana derem bitakah. Kerjasama ana menegah kuas peluang dalam soprog rantaian nilai AI. Atik piberet pengkomputeran ke penkhidmatan AI, teknologi sekasan maju, robotik, tenaga kerja lokal sama pikembang komuniti. Kerjasama ana yang nyukong aspirasi Sarawak ngangi maju ekonomi nilai bergantung adidok teban pada teknologi sama teban utung dalam pikembang infrastruktur digital ke saman penjawit Malaysia. Sekian tahun ratus tahun pujuk pegawai perubatan melapor diri di Sarawak. Kiangana inasok 527 naan adidongin tawaran di Sarawak. Menteri Penyihat Dato' Sri Dr. Zulkifli Kedatnang di Sabah perungun adimah melapor diri inas kiang tahun ratus tahun pujuk naan sok 502 permainaan adidongin tawaran. Perungun ini peratusan pegawai perubatan melapor diri di sok 2 reis in 60% sok perungun penempatan adidongin tawaran. Yang gerak pegawai perubatan melapor diri di Sabah ke Sarawak, KKM berbeda kena dengan gaya penempatan pegawai perubatan lantikan tetap yang katuh sistem e-houseman. Pegawai menegak layak terima elaun pertukaran yang kadar 100% adipi berat elaun man pi bayar sewa hotel tambang pi menu saman begat masam pi mudah begat. Projek berkena Padang Beron miring yang peluang ke Sarawak kiran identiti ke sesang batan asas Sarawak. Tunas Menteri Pengaku Sarawak, Datuk Sri Lee Kim Shin, reka bentuk dalam terminal Bauhana rekiran penyebukan seni kawarisan komuniti di utara. Nganak ngara adinyaran pitak seni craft lokal dok harap bien peluang teban kepakaran derem projek kana. Ekran nanti tipu sesi libat urus bersama Opis Kerja Raya Malaysia, Persatuan Batan Asar, ngerak dinyaran pitak seni saman tukang ngusah craft lokal di Miri. Projek berkena Padang Beron Miri adiman beranya RM445 juta ina netet ngakatuh kapasiti pengurus penumpang ke 4 juta naan disewa bandingkan 2 juta naan malit nanti. Industri buruk Sarawak berguna dok ngubah ngapura asir produk adibian rega bergantung ke skala baga. Gapit Menteri Pengatur Pasar Ngurus Tanah ke Abang Tarun, Datuk Len Talif Saleh Gratnang, rakah anda nyedia peluang ekonomi bau katukai dagang lokal saman komuniti sepa pasar. Ngana industri buruk berguna PJU kenu kerja peratin ke penyikembang yang peruah produk adidapat 6 pemitik market. Kedak soina bayo arang, lantai buruk, panel komposit, asir kraft sama produk adi bisengan ngak umbung. Dato' Len dan sakati tipu kuka seminar Hari Buloh Sarawak di Kuching.
Nuju Ungaga, projek aran teku pasai siong nuju kemuyang di Sibu jakat jadi ni dingik pimujur sekasan berguna dalam kejuruteraan Sarawak. Pengarah Opis Kerja Raya JKR Sarawak, Datuk Kasidi Morris Kedatnang, kedasok projek anak pakai struktur lengkungan bitikat adi ambu 704 meter. Raka hati yang nurat tanak tawang kariso risiko rasar sama dengan netu nang aran adi dognai ina stabil selamat ka tantui. Kan mekemas jematan anak retnai rekod bau dalam industri pembinaan ngajadi struktur lengkungan betikat sekasan embu di Asia Tenggara. Pimasang projek atik Madin tunda jadual kajakak kemas ngah September sewat 2027. Kedua-kedua projek pemudah PIN Bisik Ang Demasang di Dewan Dangan Negeri Dun Krian di Seratok. Tunasok Ahli Dewan Dangan Negeri Krian, Friday Blik, projek anak ina di kawasan Ulus Sebetan, kawasan Brayang sama kawasan Mudong Tapang Ujan Kop Ibus. So projek anak pakai penitah 105 juta ringgit so peritara Sarawak jakat kemas ngeberat Mei 2020 mai keringet utung kedua pertaruh buah ramin betang sama rima buah sekolah primary. Yen kawasan Ulu Gerenjang, projek pemudah PIN adidog nyibanar pada Opis Menteri Perkembang Kampung ke Wilayah akan ditaka survei pada pihak perunding. Bukan sana, loji PIN pemudah bisik di kaki Wong menegah dog katu takai pakai ongkos 240 juta ringgit dan kapasiti loji dog nambah sok taruh per juta liter di andu MLD ke 60 MLD. Sekiang taruh per 2.7 kilogram dada basah pil Eremin 5 medok serapas dalam dioperasi di Padang Beron Antarabangsa Kuching hingga 2 September adripas. Pemangku Persuruhjaya Polis Sarawak di CP Saifulizan Ishak kedatang dada hana berga taruh poin taruh juta ringgit. Dua ahli sindiket jual dada adibi umur 25 kataruh perpi sawa anak mendegar dobitan. Sindiket anak dah sabah nang aktif seden bulan Ogos lepas dengan modus operandi temit stok dada sok Johor Bahru kena ku tebat mereta Kuching pakai Beron. So dua suspek bian rekod jenayah sebagai hati kandinaan songerana menegah positif dada. Sedu suspek medok dakwa di Mahkamah Magistrate Kuching dilibat Seksyen Taruh PEB Akta Dada Berbahaya sewat 1952. Berkait dengan kes kianat kedai sebar nikah di kedu-kedu gedung di CP Saifulizan Keratnang, rimanaan dari rakyat lokal medok nakap Neg Madin. Polis anjiroh main andinge yang turung kerja nyasat. Ngana polis minta 200 adi bian penerang bisa meneg yang turung kerja nyasat. Dari ratus menegak dong minta de peruah terdek spekulasi adi dapat perusak kerja nyasat. Ngana masgah peribasa pun-pun ni. Bajet 2027 penitah STR Kasara mendok nambah kas meng 6 bilion ringgit. Kerjasama Petros bersama dua syarikat ngimaju platform kecerdasan buatan sama infrastruktur digital Sarawak. Polis betan dua naan dari naku teban taru poin taru juta ringgit dadah pakai pemenu Baron domestik. Ati degaso YFM Bedia dog nyusun pada Rosita Ampong so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Ngana selamat seminggu ka salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: Mix on Air. Sibung ase iyo jua kuih di dalam pupuk sija, ibarat kudu-kudu gamar kuih di iyo jua dalam media sosial. Adin, selepas kudu-kudu sowa naik dagang iti. Order makin bitamah, robi-robi se pokok terima order seluar kupuak. Kali ini aku tak pandingan sama ngoji cerita so ni naan penguasa kuih so kupuak tematu.
1: Ku iwin ku naik kuih muwe ti ogi moju sowa robi lah. So termasuk sowa ti mo ogi moju sowa. Simula memang aku berjual dan kupuak naik kuih ti secara online saja. Ya memang aku masih mula nak cuba naik kuih. Dan aku cubalah sikit-sikit. And then apabila aku rasa ada aku mau pandai, maksudnya pandai dalam rasa and then texture kuih. Jadi aku cuba promote dan Facebook ku untuk kerja model. Pasal kuih dan naik muti yogi bogo, aku kuih kuti ogi tak mau mondai ku ogi taruh puluh jenis. Jadi ya macam-macam lah kuih bisa, ya macam karipa, pulut sambal, popiah, sirah, kuih lapis, serimuka muti lah jenis kuih dan naik ku kuih bisa lah in otok nang lah. Sebelum ini you know, aku memang ogi meet khusus pengendalian makanan, so anjuran college community lah. Tak mau kudu sawak dan melepas kuih muti ia melalui customer ku dah memang pernah milik kuih muti ia akan repeat order macam ia mau pernah milik kuih. Jadi bila dengan kepada dengan dia tanya dah kisah so ia dapat kuih ti, jadi dia mau share aku punya nombor handphone and then dia mau akan direct contact aku melalui handphone lah. Bila aku rasa aku lagi confident nak dah Facebook, jadi apabila kawan ku dikirin, ayo cuba tolong aku untuk share lagi posting ku ti. Moga nyak luar-luar dah bukan kirin lah. Jadi nyamunak boleh contact aku untuk order kuih munti. Pasal aku memang bogok customer sok siburan padawan and then area Batu Semong. Bila aku mau bogok customer, jadi menyusul lagi customer ku area dekat bukan lah. Kalau lagi semayang kan, so nyamuti ingin dia pakai kuih untuk menambahkan menu makanan, dia akan order kuih melalui aku lah. Dia kira dalam ogi program ku puak pun dia selalu juga panggil aku ada naik kuih. Selalu yang program ayu-ayu muti dia macam DBNA. Ogi juga dari office apabila dia ogi meeting ayu kan pun dia akan panggil aku lah. Apa-apa pun meeting dia kira-kira di mana memang ogi siap aku punya nombor debat uti ogi so jabatan penerangan so satu kan. So nyemuti pernah man dia bau dia man and then masa nak ogi program dah buat tematu, jadi dia meeting at nombor no so dengan tu nanti ya. Jadi dia mau kontak aku ada untuk naik kuih uti kan program dia dah 4-6 bulan juga. Cabaran dah naik kuih ti memang pokok lah. Paling selalu terjadi adalah ia akan basi. Kuih muti, ia ogi ketahanan atau macam aku kan kuih muti aku tahap ketahanan pun paling aku dalam 5 jam. Sesuatu jenis kuih pun memang kumbo buat ia punya ni nanti eksperimen macam ketahanan kuih. No. Jadi pengalaman aku memang pernah lah kuih ti basi and then aku pun tak bertanya juga dengan customer. Yo ada aku naik kuih no dalam pukul 9.2 tengah hari. Okey, aku buat dalam pukul 11. Jadi apabila aku mau hantar kuih no dalam pukul 12.30, tiba ya pakai kuih no dalam pukul moe. So, apabila benda no mau terjadi, bila kuih no mau basi, ya dah anda aku inang kuih no basi. Aku mau tanya, yo, oh ni buat kuih no pone basi. Pukul kuduh ingan pakai, yo nang odoh pakai pukul moe kopi. Kalau dalam masa no memang kuih mau basi lah, sebab aku naik kuih no awal, dan pakai untuk malam memang ia tidak sesuai. Sebab no leh, setiap kali adin, apabila customer aku order kuih kan, aku mesti sikit dia nak pakai kuih kok kudu, and then senang untuk aku kuih munok, ki tak boleh guna dia, sebab aku lahan kuih no fresh sampai no malam, and then dia boleh makan untuk esok pagi. Aku memang ku pentingkan ia punya kualiti, paling top dah masa pacawak ni, memang ada siburan padawan, ada betul semong, kan no leh tak, so adun ku mokat, and then capek nak ada lah, and then ada bau, ada serian, ada serikin pun tu dong juga lah. Ada kucing ti memang, ada kucing ti memang pokok lah macam office selalu pokok. Lepas no, ada bangsa pun pokok macam bau adin, okay, bangsa India, Cina, Melayu pun lagi. Okay. Walau yang dah mula berjual kuih ti kan, walaupun customer ingin do pokok, ingin usah putus asa, macam ingat konsisten saja, ingat post dalam Facebook, sebab ingat apabila ingat post dalam Facebook kan, so dekat kano, dia bogoknya ada kirim. Jadi dengan supaya nomor handphone yang kano dengan ingin gambar dan dengan supaya nomor handphone yang akan tarik dengan aku. Jadi aku pun aku slow, aku dari bawah sampai sekarang aku memang customer aku rasa dan handphone pun jadi 500 lebih. Dak yang bau harap dengan pun boleh sukses lah macam tung aku tislam ini akan menjana satu income lah bagi yang suri rumah lah macam aku tis suri rumah.
0: Bisaya nang ari jaga kualiti kue dapat jaga bisaya pelanggan eh. Harap cerita sok puan Wiwin sok puan temato iti dapat jadi inspirasi tentunya di luar ya nih apa nama teh sini situ.
2: Lagi dua dina program Biz on Air dengan peluang tiap anu tiap pukul 6:45 minit kemenu eh. Okey, bersama lagi lagu penghibur kita ada kami Nuti Kemenu 25 Perin Beran Sumang 2020.

0: cuma si mong moy jam bilang kono.
1: Selamat pagi, salam dengan saya Madani, sebuah nanti pun pun akan masukkan belanja 2027, belanja STR dengan sara tambahan dengan 96 bilion ringgit. Bersama Petros dengan dua buah company guna platform kecerdasan buatan dengan infrastruktur digital straw. Polis nekep dua orang dari dengan pendadah minan penerbangan domestik. Selamat kembali bersama dengan aku Ibrahim Jangan Agah The Community Mesu YFM Media. Belanja sumbangan tunai rahmah STR dengan sumbangan asas rahmah SARA 2027 tambah neg 96 bilion ringgit banding 95 bilion ringgit sebayuti. Menteri Bahas Dato Sri Anwar Ibrahim peragas skor belanja 2027 menang semuanya dan terima STR dengan ira terima SARA neg 150 ringgit ini buran atau 1,100 ringgit ni sewa. Bantuan ngeban penguntung neg prii juta orang de layak terima. Rakyat Malaysia Abimur semuanya sewa dengan lebih beken penerima STR ira terima SARA Madani kahi 100 ringgit. Bantuan ira jugon dua kali seningce sebayu Aidilfitri dengan ambang merdeka dari penguntung sementara juta rakyat Malaysia kiberet M40. Perintah setuju peluas pimpinan SARA boleh tindan miri ikan siok dengan kena dan 200 mengenam pasar tani fama dan negara te. SoftBank Group Corporation Grab Holding Limited dengan Petroleum Sarawak Berhad anu nyandona sain jangi rangkai kerja guna platform kecerdasan buatan AI dengan infrastruktur digital di Sarawak. Semua company kerjasama guna platform secara berperingkat. Kesama kiberut semua rangkaian nilai AI. Di kiberut sistem pengkomputeran dengan perkhidmatan AI teknologi paling maju robotik tenaga kerja lokal dengan pemancang komuniti. Kesama ti nyungka nyukung pingkiran Sarawak ngakat ekonomi minat teknologi serta perkembang infrastruktur digital di Malaysia. Taratus taruh peruju orang pegawai perubatan ngeriport adep kerja di Sarawak. Balana masuk sini 527 orang dapat tawaran di negeri ti. Menteri Penyihat Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad menang di Sabah 126 orang setuju terima tawaran masuk sini 520 orang dah dapat tawaran. Langkah ti dengan perancang pegawai perubatan ngeriport adep kerja Sabah dan Sarawak, KKM pagu lagi penempatan pegawai perubatan lantikan tetap dengan pegatuh taraf sistem e-houseman. Pegawai layak terima elaun dipindah kadar 100% kiberut elaun maan bayar sewa hotel tambang pemenu dengan bekas dah beken. Projek pegatu utara Padang Bilon miri nyugon peluang di Sarawak pitunjuk identiti dengan pesaka batan asal negeri. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Sin menang reka bentuk terminal bauti ira pitunjuk unit seni dengan pesaka nyeratus bagian utara. Pihak seni dengan pedagang kerap nyugon peluang kongsi pakar de projek. Dan berhenti de sesi libat urus bersama Opis Kerja Raya Malaysia gerumpung dan asal dengan pihak seni dengan pedagang kerap demiri. Projek pegatu taraf Padang Bilon miri dengan ungkos 440,000 juta ringgit dapat terima lebihi penguntung dari 4 juta orang di sewa banding 2 juta orang di tina. Industri buruh Sarawak perlu peluah ahi hasil berkualiti cara luas. Gapit Menteri Perancang Pasar Pentadbiran Tanah dan Hutan Dato' Len Talib Saleh menang peluang ekonomi baru dedek pedagang lokal dedek 900 di kawasan sepasar. Industri buruk perlu penyelidikan serta pemancang dengan peluang produk ngajah peminta pasaran. Dikibirut produk bio arang, perabot, lante buruk, panel komposit, hasil kerap tangan dengan produk dengan minan ungkok. Dato' Len berhenti di masa ini muka seminar anu buruk Sarawak The Kuching.

silong lagi agak the community. Projek jalan Teku Pasai Siong negemunyang de Sibu tengah hasil kerja jurutera Sarawak. Pengarah Opis Jaya Sarawak, Dato' Kesidi Morris menang tingah projek menang struktur lengkungan bertingkat kemu 204 meter. Tidak menurak dan tanah dudut dengan risiko tanah jatuh ngacak jalan tahan dengan selamat. Wang jalan siap ini rekod bau industri ngunah dengan pejaji jalan jaji struktur lengkungan bertingkat paling amuh di Asia Tenggara. Projek jangka siap uang berang prii 2027. Ahi projek umur berasi tunah di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Krian de Serato. Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Krian Pride Belik menang projek di kawasan utara Sebetan, kawasan Branyang dengan kawasan Mudang Tapang Ujan Kop Ibus. Semua projek menang ungkos 155 juta ringgit. Projek jangka siap berang rima 2020 yang anggapan penguntung dan 20 taruh remintangan dengan 2 buah sekolah primary. Di kawasan Gerenjang, projek umur bersih lulus pada Opis Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah masih di peringkat sebe pada pihak perunding. Loji dan Opis Umur ada kaki wong yang bergantung tarap minan ungkos 240 juta ringgit. Dapat peluah 60 juta liter umur nianu banding datina taruh puru juta liter nianu. Kahit taruh perudu penju kilogram dadah pil Eremin 5 rampas timpul operasi pedang bilon dan bangsa Kuching wang tu pemahi aduan PI dan merimpas. Pimangku Pesujaya Pulau Sarawak DCP Saifulizan Isak menang dadah beraga taruh pen taruh juta ringgit. Dua orang sindiket nyawa dadah bimur 25 dengan taruh perupin sewa duk dakep. Sindiket aktif musuh beran mahi dan merimpas dengan modus operandi dapat stok dadah musuh jual baru dengan taban merut na Kuching minan bilon. Dua orang suspek ada rekod jenayah, ini orang positif dadah. Suspek dok taban mahkamah majistret Kuching dengan dok hukum ngajah seksen taruh per PIB akta dadah bahaya sung PRI 52. DSP Saifulizan menang 5 orang dari dakep terlibat dekes kianat kedes Serbanika berlaku di tengah-tengah daerah. Polis masih magau mahi orang lagi individu tindak nulung nyasat kes. Polis minta inya ratus dari penerang meneg nulung nyasat kes. Inya ratu dipetayun kais barang peluah penerang sebab mengganggu kerja nyasat. Tindan mengenaga tipu nebinaca lagi. Belanja 2007, belanja STR dengan suara dok tambah negus mengenai bilion ringgit. Sama Petros dengan dua buah company guna platform kecerdasan buatan dengan infrastruktur digital Sarawak. Polis nakup dua orang dari dengan bandadah minan penerbangan domestik. Dengan sian ketiaga kemenu dah susun pada Resta Ampung masuk section berita semasa RTM Kuching. Dan senalin pada Maureen Anjar. Salam Malaysia Merdeka.

0: Okay, lagu bersuara Alang Lupeng, lagu berkenaan nama Padi dan Mampah. 24 minit terima pukul laju Kemenu. Soalan aku dah biar segmen ngacang betul kita Kemenu 25 Seperti Mara Semang 2026. Aku penuh dengan samaan bagi pada dengan kita ada nungkamaan demas saya tina. Kita ada mungkin masih baru sampai ramin.
1: Pakai.

Lagi-lagi masuk Loni Timala lagunan Steady Babe. Sukar Belanja 2027 dan peraga pada Menteri Bahasa dan bau bo mati nak kemudian mati nak bagi rakyat Malaysia bimur atau masuk semang mahir sewa ada beken penerima STR yang dapat RM100 ada bayar dua kali tapi tadi dah sebau ya dah 2027.

Oh iya, kajian kajian ku terima cintamu, lagu masuk Blantine LA setinggi bor boleh kita lebih lagi, boleh kita aduh sama lagu lebih ya segmen ya kata segmen kacang putih kita ada kami Yanuti. Bagi esok belanja 2027 kekitangan awam yang terima bantuan khas keuangan BKK kahi 1,500 ringgit. Era doge bayar nege bala pegawai grade utama B dengan kunyegan kemudian bala pegawai lantikan dengan

Hello pagi ya semua anu buran cuti umum bagi Sarawak ya. Berenuh dengan ulang Sarawak anu pemayan yang di Petua Negeri Sarawak. Dengan pergerami yang anu turun pagi di Padang Merdeka Kuching ya. Dengan pengarahnya yang ada anu turun konsert rakyat di

Abadikan Cintaku di Bumi Kenyalang, lagu mesu Jackson Boson dengan IB POB. Ingat aja suket belanja 2027, bantuan awal persekolahan pigatuh mesu RM150 dengan RM200 bagi ni orang murid. Habis itu guru mesu sobau.

Radio Cinta 2 Simpang lagu Masumi Night Strangers. Ya betul, mahi mati kita keping agah mesu pusat berita radio Kuala Lumpur. Masa ini kita bersama dengan temu Bual Khas sama dengan orang datang kita lagi studio dengan pasal pasca bajet 2026 2027.

0: Ya, selamat malam, selamat salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur. Dua salam Malaysia Madani Dudu, Suak Pengojek Radio YFM Bidayo. Sampai jumpa dengan Garmiti atau Ogi Indi, program khas analisis pembentangan belancawan 2027 disambut dua pembentangan belancawan negara 2027 Ngumiti ya. Bitu nak duino, kau ini Ogi jemput di naan pegawai sok lembaga industri getah Sarawak, Sarip. You know, Tuan Mek Chiwan, dia jadi pengurus besar Sarip, odak sama-sama ngin pandangan berkait dua belancawan negara 2027. Demo obah peruriak odak yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Belancawan dikali itu ngin pinumpu tuduk nogap ekonomi negara, kakat kesejahteraan rakyat, dua memperkasa sektor pemuluh dua komoditi. Jadi sebagai otak tajuk sesi buat bicara dengan Ramiti, aku Lenny Jemon, ngarun YFM Bidayo, juga terima kasih duduk ingan Tuan Mac sebab mau dapat bagi masa ingan duduk koi Nogi RTM Kati sebagai tetamu undangan program khas kali ini. Tuan Mac, itu soalan umum ya. Saat pinggupan dengan otak bisama, kau dah ada mau ngojit tak jaya. Belancawan 2027 mau nyukat semong 2.2 bilion ringgit saat Sarawak dibanding semong 5.2 bilion saat Sarawak lepas. Lepas belancawan negara 2027 mau buah piruria odak yang amat berhormat Perdana Menteri Jaya, oni pandangan secara umum ingat duduk belancawan kali itu. Amoteh segi manfaat duduk rakyat. Dan pandangan ingan, Juan Ki belancawan 2027 ingin perhatian tuduh isu didoras berkait dua pengidip rakyat kodak kos sara idip pendapatan dua peluang kerja amotet di Sarawak.
1: Okay, terima kasih Mumi dua Sarawak. Terima kasih dua DJ mau jemput aku dan sesi soal jawab belancawan pada ngalamti lah. Okay, kau tandinga ngajit ini dimonang yang amat berhormat Perdana Menteri itu belanjawan ti ngin mui faedah secara langsung.
0: Iya.
1: Dua to. Ni dari segi bantuan kewangan secara langsung. Dan kodak sara bulanan. Mogi abuh nyebut.
0: Iya.
1: RM150 sebulan. Kedua sara tambahan saan golongan berumur semua mui sewak ke atas dua bukan penerima STR. RM100 dua kali.
0: Iya.
1: Lagi no gaji minimum mau buat paat. Dan yang keempat pelepasan cukai saan individu sama ada saan nyadogi company kah nyadi man gaji suah pelepasan cukai mau buat paat no sampai semang 2000 tingin pendapatan bersih diterima ni jadi lagi bertambah deh.
0: Iya.
1: Kayak kelima bantuan awal persekolahan. Kayak dinang Perdana Menteri waktu nak nepat pat dapat RM200 kali pat 500.
0: Sebab limoh gaya.
1: Limoh mau 1000 di situ. Okay. Muka no saat anak foto di sekolah di Semenanjung dapat ke tambang bantuan fly siswa sampai 500. So kurang-kurang ya dapat balik ni sidoh ni sawak lah dengan bantuan tediogi. Okay, dan caknya pencen pun dapat lagi bantuan penambahan pencen sok 1000 ke 1350. Dan yang kemoi penjagaan OKU dua pesakit kronik. Noh lagi tambahan lagi sampai 600 sebulan caknya di warga nyoma dengan otok tadi di Mobogok makin nyoma doh Bogok ke di Munam lagi jadi teh membantu mengurangkan beban pengidip poto doh ngin peluang san otok lagi lah menambah pendapatan otok kait doh soalan kedua nanti kodak kosara hidup pendapatan do peluang kerja atau ninga kosara hidup di sara STR bantuan sekolah ti mau mengurangkan seba sedikit kosara hidup dan kedua pendapatan mau buah tingkat dengan gaji minimum di tambah lagi dua pelepasan cukai tim menyumbang kepada penambahan pendapatan.
0: Iya.
1: Caknya di kloja dua saatnya dia doi keluarga buka peluang pekerjaan lagi bogo.
0: Iya.
1: Dengan gaji minimum pun mau bertambah. Jadi di samping saatnya di yogi company yogi ini bogo lagi sokongan saat syarikat.
0: Iya.
1: Pakai nambah pendapatan supaya dapat lagi mit lagi bogonya keluarga dua. Syarikat dua company dua industri-industri di akan nog melabur di Sarawak tu leh hasil ni.
0: Iyo. Kira tu dapat nang beranjawan negara 2027 itu bogo ingin utung tutup ratus leh tu.
1: Iyo.
0: Iyo. Jadi soalan kedua aku kemudian asas di kuda orang ayah karan dopiin masih jadi pikiran biguna saat kuda-kuda kawasan luar bandar. Juan ki peruntukan pembangunan dan belanjawan negara 2027 itu dapat turun perikas usaha nama kemudian asas demuno.
1: Okey, so toninga secara umum kerajaan persekutuan mungkin di Sarawak semungguh 2 bilion. Jadi saat projek jalan raya Sabah Sarawak taruh pen taruh bilion. Penyelenggaraan jalan taruh 150 juta. Bantu dan pembangunan infrastruktur dari segi keseluruhan lagi bokon kada jalan desa 2.3 bilion dua pasarana asas desa 2.3 bilion. Jadi saat Sabah Sarawak bukan setakat 6.2 bilion no ogi lagi tambahan so Kementerian KKDW seluruh kedapat fans aku no kenai orang kupua orang toya no selalu so KKDW dokon lagi so JKR so dimuno lagi dokon lagi so dengan bantuan peruntukan di ayuh ti lebih bogok kontrak dapat naik lagi bogok peluang pekerjaan sana anak kopot tu dijadi engineer ka di kerja biasa ka bekuli biasa peluang kerja mau bogok dengan bogok lagi projek tender perintah.
0: Iya.
1: Dia buah peluah so belanjawan 2027 tu neh.
0: Iya. Jadi sebab itu sambung lagi soalan berkait lembaga industri getah Sarawak. Jadi untuk sama-sama beri bodoh lagu desok Dino lagu dari Pogan.

0: Ayuh nanti kita mau sama-sama berhibur dua lagu desak Dino, lagu dari Pogan. Yo, jatuh sambung lagi temu buat untuk Tuan Mike. Berkait pasal berkait dua industri getah Sarawak dan Belanjawan Negara 2027 sektor pimuruah tong idoh ke diobo supiah sebab itu oleh antara sektor doras menyumbang tuduh ekonomi negara. Oni gambaran semasa industri jatuh di Sarawak dua oni kedudukan pekebun kecil dan ekonomi negeri.
1: Yo. Sejak Sarip ataupun lembaga industri getah Sarawak Timogi kemo start nyusun hala tuju duo pemenu industri getah tena wata nuna record ke dang masa nuam bulan te sok bulan duo nok bulan cu onuno jumlah jualan jotu ataupun potok udah dua into tanggal dah oke mo 5 juta so petani jual ke orang tengah nilai mo sampai 5 juta wat nik nuna nilai ekspor produk jotu ti lebih so 500 juta dan masa nuam bulan ti deh. Jadi jumlah pekebun getah to di Sarawak tiogi dan 10,000 di yang buat daftar ke Eladin 25,000 dan dua ke berterusan bagi daftar dua pekebun kebun di Masiogi dua ke mi peluang tiga pakai mitia bala pekebun getah nuduk koi ke office koi di Sakra tingkat dua daftar PG pekebun getah supaya kita dapat naik proses bantuan Budi Madani. Nah, Budi Madani RM400 di bulan. So, saat pekebun getah, pekebun kecil dengan keluasan 0.5 ke 4.5 hektar. Jadi, mak lepas peluang ini, daftar dokoi laju, dua soal bau bogok lagi. Bantuan di ringin perintah, janji toyak jatuh to keluar hasil.
0: Iya.
1: Jadi waktu ni ingat pengidip tu dua jatuh ti tu dia dapat bu. So jatuh dua potok tu pun dah dua ti sebab bilang kondu tu nigang kasut tu lagi produk so jatuh. Taya kereta tu lagi produk so jatuh. Jadi itu tu pun naik supiah barang ti. Jadi ingat kepentingan barang no perintah Sarawak dan perintah Malaysia tetap masih nyokong pembangunan industri jatuh ti dua terus puluh jatuh bau sama ada melalui RISDA ataupun melalui Sarip sedia dok naik buka toya bau dua sid buka tanah bau dua mitiak dok ai mitiak do RISDA ada buka toya jatuh bau jadi perkembangan industri jatuh ti dan soal bau ke mogi perancangan di ayuh leh saan industri jatuh ti kajian perancaran dan baru ke announcer.
0: Ayuh Tuan Mac Chiwan dang buat pikiringan Juan Ki Belanjawan 2027 iti dapat ngin utung duduk pekebun kecil jatuh amoteh dang sogi nama hasil pingin dapat dua takah idip rakyat amoteh di bergantung dang sektor pimuruah.
1: Yo so utung di secara langsung ataupun direct duduk pekebun ne. Tuan ingat IPG, insentif pengeluaran getah mau paat so talu ringgit ke talu ringgit talu pusen te maksudnya buat loga jatuh atau loga potok no kurang so talu ringgit perita akan top up talu pusen jadi loga no mau paat talu pusen ni kilo jadi loga desmin loga jatuh de kurang so talu ringgit talu pusen no yang kedua bantuan musim tengkujo di perita angin RM400 caan di naan di sewa. Jadi selain daripada STR lagi nya dapat daftar jadi pekebun getah kat 4G kan lagi aktif arti bantuan-bantuan di layak menerima campur lagi dengan Budi Madani RM400 di bulan. Waktu moot lagi dapat juga potok tu lagi mau sapul titih bantuan teh bantuan ini mau mogok mana dapat to petani potok ni leh jadi mit peluang mit demo mit rebut peluang demo gitih Ya, ko ipun kena program rehabilitasi. Tai jatuh di maotnya, ke ingin proses ingin baja, muka nogi ke kena program konsolidasi, ke nyewa tayak potok tai jatuh di date nya dapat odop owner no maot. Jadi ke nyewa sa kawasan no berhasil. Jadi no program di naik ko ya dah hasil lebih pokok lagi. Saan dapat naik kirang, dapat naik industri di Sarawak te.
0: Kira no antara dengin didapat nama pengidapat takah idi perayat le doh. Jadi ni sok cabaran di selalu obong kejawin odak pekebun kecil jotu, yore roga jotu di maadmun. Oni lakah didapat turung barang di mono bidopan dua pinosai te.
1: Okay. Roga komoditi itu memang sentiasa maatmun. Kuda sawit ni, roga jatuh pun, foto pun kuda no. Nah, ke temu naik IPG, insentif pengurangan getah, ke mana roga lantai.
0: Iya.
1: Roga lantai itu talu ringgit, talu puluh sen. Soan coba usah ti masih talu ringgit. Jadi no harga paling minimum. Jangan syarat mini so pelesen peraih diogi lesen dua sarip direct ataupun wangan jual de dapat nyam ini telefon sarip akan connect dua peraih di belesen lah dak mini kikupua teman direct kikupua. Jadi loga jatu tim memang sentiasa admun pakai cara-cara perintah pakai kurangkan kesan terlalu moon lah. Dan selain daripada no ogi ge ke Risda yongin bantuan peningkatan ekonomi kuda pelihara siwak pelihara ikan keusahawanan mono ogi ge lagi di dapat ngin bagi Yosi di rajin tambah lagi pendapatan ne so so kan setakat jatuh pak aktiviti terkait dua jatuh.
0: Iya, itu aku yang ingin soalan tambahan lah. Itu pasal roga jatuh lah. Simo musim ijan. Adakah roga jatuh ino maat ataupun moon?
1: Okay. Waktu nuna tepat toto ijan tepatnya bukan di do.
0: Iya.
1: Jadi bukan kesan setempat dengan kesan dua roga. Roga ti ditentukan oleh dunia global.
0: Iya.
1: Jadi kesan secara langsung musim hujan itu keskiayu. Pak Noh perhitangin bantuan musim tengkujuh nih di 400 nih pakai turun.
0: Okay, bantuan musim tengkujuh ya. Nah di mautan dengan dia ya. Jadi saan pendapat dengan wakinya oda onak muda bisaya nang sektor jutu iti tapot jadi ni sok peluang ekonomi de tapot nama paguh penyedapot de.
1: Yo te ni cabaran do sarip ne do koi bukan setakat do getah sektor bokon pun sama.
0: Iya.
1: Pak dang sarip kita din ketengah nai develop model mungkin. Lep dadin kemo dapat hasil ni kilo setengah ke talu kilo ni tongon potok ni bulan. Jadi kira ni hektar dapat gi 400 tongon jadi togi dang sinop 700 kilo.
0: Iya.
1: Ah ni bulan 700 kilo waktu nuna dalam dengan roga minimum talu ringgit no. Mo 2100.
0: Iya.
1: Pakai to dapat 2100 no baru mo out semongondu. Semongondu pun baru mati nuna kerja punua mo ijam baru 500 punua. Jadi waktu kira gaji 2100 bagi 2500 kerja gaji to sinok 400 ringgit di onu.
0: Iya.
1: Jadi dan tadi kemogi teknologi pak. Udah jadi mo out pukul 4 pagi ke 5 pagi. Pukul 7 pagi pun boleh, pukul 2 mengumi pun boleh. Terkenai sistem ITS, Intelligent Tapping System ataupun Punching System. Main nobok ya teman. Untuk no, muka no kogi stimulan. No kemunai di Skuau, di Serangau. No boleh jadi model, boleh toban. Si di peminat, boleh toban. Ya, di belajar kano, dengan kano mungkin. Dan kaya pun dalam proses dengan tool, only incentive dua model bisnes didapat kengin dua belia diminat dua jatuh ti
0: iya.
1: Supaya ogi kesinambungan dua pelibatan belia ti bogo dan kenang rabu premium ataupun usahawan getah ada din kato dolia to tiak nang penulis getah jadi pengusaha getah ataupun usahawan getah jadi wat tengin aktiviti ti do pria wat banding do aktiviti kosanan bokon maot jatuh ti maot tanuti te pagi jua garanti ogi nyamini ada risiko ada nyamini loga pun memang harga lantai mau siga tetap
0: iya.
1: Paling kurang talu ringgit tapi talu ringgit talu persen no saan ini tonangan ini scrap
0: iya
1: wate kipiangnya lagi mau 5 ringgit ini kilo ini kipiangnya ini jadi dengan masa teknologi dimogi mudah keloja di kotornya Arab gulungan beliati minat. Jadi si belia diminat dari jadi usahawan getah ti boleh nuduk. Adop ku di bangunan Sakra, ofis ke Dekano, boleh bincang. Tunjuk minatnya ke bantu mungkin cara ke minat dengan ada golongan muti terlibat dan iya. Sektor industri jatuh do potok tu deh.
0: Ayo dudu abala ingan debi minat dudu anak muda debi minat tiap pulau jatuh ingan dapat di berjumpa dua tuan Mike Jiwan ya iaitu pengurus besar lembaga industri getah Sarawak Sarip. Jadi sebaik to sambung lagi soalan tu atau beribu dua lagu seterusnya lagu deso Aci bisa madonna dia deso Ben Sliders Sapu Tangan Biru.

0: Iyo lagu Sapu Tengah Biru lagu deso Aci bisa Madon Nadia deso band Sliders mau menghibur to ngaram itu yo. Yo to sambung lagi Tuan Mac Jiwan. Sambung lagi pikara berkait dua industri getah Sarawak. Jadi ada nak kuyak sikian. Watki wat toyak jatuh do buah supiah de doiknya amo ote. Podo ogi cara de pagu ngan sarip ngatur eh.
1: Yo, jadi tentu ingat pokok tanya jatuh buah supiah dek nyamuot doh dek mengeluarkan hasil lah. Secara umum perintah angin dang do nak uhat tang 4,000 di hektar
0: pakai
1: puluh jatuh buah sawak baut dan sawak teh anda risda perintah elok angin 20,000 saat puluh jatuh jaga limau sawak. Jadi tentu ingat no pelaburan perintah. Cuak no di mau labu perintah di tun tanah tu no dek mengeluarkan hasil baik dua otok di kaku tanah baik saan perintah sebab buat jatuh dek bermuat dek buah proses dek buah ekspor perintah dek dapat cukai sarip pun dek dapat cukai jadi teringat no sebagai ni pembaziran jadi salah satu inisiatif naik sarip oleh kena program konsolidasi. Jadi program konsolidasi itu ke teban pihak swasta nyewa toyak jatuh kanoh. Adin kadal dingin kau ih talu puluh sen di tongon di bulan sampul limo sen setiap kilo jatuh dia buah jual noh ngin palik dua tuan tanah. Jadi secara purata teringat dan taruh 5 sen ke 40 sen di tongon di bulan tuan tanah kaku so watogi 400 tongon mau 100 lebih ke 200 lah dapat tuan tanah dan osi di kupuak di sanggup kerja do company dapat kerja lagi dengan gaji minimum dadin si bujuk 2000 nah campur lagi dua duit sewa tanah no dapat dari sinok taruh 1000 di bulan.
0: Iyo agak lumayan ya.
1: Awak cawan bonon kerja lagi dua tepat mau dapat 6,000. Jadi lo di kupuak cawan bonon di keluarga dapat 6,000 mau pagumana lo.
0: Iyo.
1: Jadi onak kodok ni jaga, pengomah pun kodok ni jaga. Jadi keselamatan, kualiti hidup tu di kupuak no lebih paguh.
0: Iya.
1: Dan ini jelas penuh katikan nih kosinya nih mun kloja belanja man nih mun kloja suah doy. Jadi noh niat ke dari naik ke dua tanah toyak jatuh dia buah supiah dia buah muat. Jadi yosi di kupu-kupu di kita jatuh di dapat mun ke nyewa dan boleh kontak kau deh atau sarip. Jadi noh peluang peluang pekerjaan dua peluang di Toban ke Kikupuak.
0: Iya.
1: Jadi untuk ingin penambahan pendapatan tentunya Kupuak dua pada masa sama ke dapat bangunkan tanah to dari dia jadi tolun de produktif jadi noh gi hasil saan perita saan ko dapat cukai dapat ke ingin balik lagi dua pekebun getah dan loga di lebih patut lah.
0: Iya. Jadi dang keadaan industri pemuluh adin dipakai teknologi, mungkin mun pimakai teknologi, penyelidikan dua inovasi tapok turung nama hasil dongurang kos pengeluaran jatuh di Sarawak.
1: Yo, teknik salah satu cara lah pakai to nonik golongan belia. Jadi isu diperlu ke hadapi adin ijan.
0: Iya.
1: Kedua pekerjaan minat. Jadi ini cara hasil.
0: Iya.
1: Jadi langkah pertama dinaik koi ke tingkatkan hasil. Dadin dan 400 gram ke 500 gram di tongon. Pakai teknologi di mau naik ke dadin di per 5 kilo.
0: Iya.
1: Oke, target koi taru kilo. Mungkin kalian dapat taru kilo, ogi tepat di mau naik koi eksperimen dengan guna baja di botol, cara pembajaan di botol, dua teknologi pakai nun jatuh dia di nangku di diok, tapi main ngajuak ataupun pancing method.
0: Iya.
1: Nah, berendok sampai taruh kilo di tongon di bulan. Bergantung dua umur tangan jatuh nol eh.
0: Iya.
1: Jadi imagine waktu dapat talu kilo di tangan di bulan. So waktu loga talu ringgit talu pusen mau lebih semong ringgit.
0: Iya.
1: Tomo ot dua tangan mau dapat di guni bolas.
0: Aduh.
1: Kan? Jadi togi puluh 400 tangan. Kudu lagi adik dapat siap-siap hairak pun ni boleh bayar wat ni mau asuhan 400 tangan nol eh.
0: Iya. Agak lumayan nih doh.
1: Jadi anu lah cara ke di tengah ke naik toban mogi ninga hasil le dadin. Ke record jualan ke gi dapat kudu ogini na anu pendapatan na 7000 di bulan. Jual jatuh. So betong. Pura ogi di adope grup munok dang masa 5 bulan purata. Sorry, dia dang masa 5 bulan nilai jatuh abu jual dang 25 ke 27 ribu. Ya saat dia no 50 lebih ribu.
0: Iya.
1: Dang masa 7 bulan. Jadi pakai bagi aku jatuh ti mas mampu. Wadi tau ngajuk ke tau dek hasil.
0: Iya.
1: Jadi okey lagi dia naik ke Nadin so luang jatuh. Luang jatuh pun kayak mau naik ke snack ataupun nani to nangai kelopok leh sinap doyoh nangai yang naik kelopok pakai ya kok nak kayak salut pakai coklat jadi kau dah coklat buah salut nang kasang lah itu
0: nah
1: jadi itu pun mohgi teknologi osirer anai ya dapat tolong muka nak sok dawon jatuh dawon jatuh ya di ogiknya di dia skunot ken masamaha nak kemenih daun jatuh je bung bookmarker so daun jatuh so ni daun jatuh no dang 5 ringgit ke 9 ringgit
0: daun jatuh di arok muda no ke ataupun di mok hijau no
1: daun jatuh mo labu ngulum dang pi no ni nok at mit at je kuat no osi dia pun naik color, color leh muka no laminate jual jadi bookmarker, agaknya di kreatif lagi yang naik bunga, bunga aruh so daun jatuh no, dapat jual dalam 100 lebih ke 200 tih, industri tih boleh nyaku puak bila ibu-ibu ataupun remaja boleh naik jadi no antara aktiviti di tengah kere promote dak minat lagi nyaduh indah dua tahun jatuh tu leh,
0: kira
1: nilai dua tambah nilai, so jatuh tu. Then so walaupun kita tengah rancang, kita akan nodiki high end ataupun produk ti bernilai tinggi so jatuh. Lebih kepada produk kesihatan.
0: Iya.
1: Jadi hal tuju mogi cuma adin boleh perkasakan ataupun tambah lagi hasil.
0: Iya.
1: Noh di rancang ke doh. Di leh nok capai ken coba 20-30 tu leh jadi industri kita tu memang akan terus muncul.
0: Iya iya. Jadi oni pengharap ingan tudu hala tuju sektor jatuh di Sarawak amotes selepas belanjawan 2020.
1: Yo, selepas belanjawan 2020 tu. Sebelum tih pun sebelum belanjawan tih pun kau di parlimen kayak bincang isu jatuh tih tandingak Malaysia import no uang Malaysia namun di pengeluaran pengeluar getah pengekspor getah dunia nadin namo semong ini sebab pakiran bahasakan jatuh bogok atau tandingak top glove namun di asal glove pengeluar glove dunia
0: iya.
1: Di Malaysia pak kebanyakan anit no jatuh no yo import so Thailand
0: apa
1: foto dari suku dan kerana ingat di Semenanjung kawasan pemuluh

0: Padang Sawati yang akan jaga sepenuh 100,000 hektar kawasan jatu.
1: Iya.
0: Tak jadi produktif, pakai peluang hasil untuk kurangkan import jatu Malaysia. Jadi bila tak dapat kurangkan import jatu, saya kirang di Semenanjung baik pun kirang kati. Jadi duit tak luah dapat tak keluang. Duit monot tak luar negara lagi pokok. Jadi iya, ekonomi tak jadi lebih bagus lagi. Dan bila hasil jatu tempatan tak Sarawak pokok, jadi kirang pun akan dok kati. Jadi melabur kati, buka peluang pekerjaan lebih pokok lagi san rakyat atau Sarawak kati lah. Jadi waktu ni ngak masa depan jatuh ti kayak di Nangku pengidip tu dari sonang wadai jatuh. Ataupun main ball jatuh atau tenang ball main majin tak buat bola ball no liang mungkin. Jadi taya jatuh. Jadi masa depan jatuh tih memang sentiasa ogi, sentiasa luas, sebab doi benar didapat ganti jatuh 100%.
1: Iya.
0: Sintetik memang sintetik pak. Dan sosok produk kayak taya belon kurang-kurang 50-50%. F1 di baru obah statik pun kurang-kurang 40-50%.
1: Iya.
0: Jatuh taya botu dan 20-30%. Jatuh then glove bogo lagi dokon. Jadi teh to mitia osia to diogi tanah kosong buka mitia ada ke puluah. Ki yogi di toya jatuh di alu abu moot de ngan dapat moot mitia ada ke pajak teh taban investor pajak. Pagu lagi wat todop ngan moot daftar dokoi sake puan ingan dimuat doh kedapat ngatur ini bantuan didapat kengin. Doh osi adop ngan di aktif muat aktif berjuah jatuh. Jadi senang kena plan, senang kengin bantuan doh terus ngin pemaju lah doh atau di bogok tanah toti di itu to mesti memaksimumkan pulangan so tanah doh projek jatuh dimongin perintah tu deh.
1: Iya. Terima kasih tudu. Terima kasih ku juga tudu ingan Tuan Mac Jiwan atas sesi buah bicara to dengan amiti. Do si Bayu otok kakuak krakal iti. Oni sina sebaya ingan duduk bara pikubon jotu di Sarawak.
0: Yo, saan pekebun jotu di Sarawak mak putus asa. Dadin kepun tengah kaki tangan kepun alas sebogo. Ke tengah ngatur pendaftaran. Ke di sempat ke di nudu ingan ke di pakai miti agi kerjasama dua pekebun jatuh kawasan otok bedoyoh tu ne ku sebab ku ingat dan list ke de bogo otok bedoyoh ku tenuna kawasan bau di mau buat daftar baru serumah dua jugan kawasan ku buat bokon alo doi jadi ke ingan di de daftar no ngan miss lepas peluang Budi Madani. Jadi daftar kita tanya jatuh dengan Diogi daftar dok emit peluang bila kena program di bau ka daki ka ataupun ngan perlu kena program di Kupua KKK JKK ka boleh mogan koi ataupun melalui temenggong ka boleh koi dak naik program di Kupua naik penerangan lagi tuh suak ngan diogi tayak potok tayak jatuh ngan tayak daduang lah. Jadi terima kasih ngin tu DJ YFM mau jemput Sarip ke kena peluang tik set pakai ngin kabal dua berita lah ni di perlu pekebun tu ngojit dua pesan sebaya sa pekebun tu terlebih mujur maju lagi deh.
1: Ya, terima kasih Gendik Sidoh lagi tuduh ingan Tuan Mac Jiwan, pengurus besar Lembaga Industri Getah Sarawak, demo bikusi buat pikir desuku pagu tuduh bala pengojek radio YFM Bidayo. Arab nang usaha nambah pagu, industri jotuk tapot ngin utung duduknya ada puluh jotuk, ratus sopak pasar dua tuduh ekonomi Sarawak. Jatuh beribu lagi dua lagu, seterusnya lagu demo ngin

Ya, saya nak ketik sejak aku dapat bersama dengan kini ada biar segmen dengan yang penting kita ada kami Nuti. Jadi pukul beri mati kita ada ke pusat berita radio Kuala Lumpur. Saya nak senawung dengan segmen dengan empat orang. Masa pukul ini pukul 9.02 terengah.

Cinta nomor ni, saya Cina Martina, lagu pembuka kita dengar reti masu di Jagan Band. Jadi selama bingar bersama dengan aku lagi dengar reti saya Cina DJ di the segment ngar power dadak. Ngar nerima Sprien Rasmeng 2026. Jadi dah ngareti si mention ngare anurima the segment ngare power the pokok semua bingare mati kita orang keping agah bingare di menan sanak bidi bukar sadong dengan the pokok semua suku bingare kita ira bihibur dengan lagu-lagu country dengan western ada bi program country dengan western ya bersama dengan penerbit nak si mention Filomena Buang. Masihan kita rabi hibur dengan lagu-lagu penghibur sampai top kos 2 trip ngare dengan ada lagi info-info ataupun program-program daerah Donato Dobran Semhangti daerah Kuskunci dadak bala pingkeping YFM bidiyah ya dengar ti. Ini pun bala kita boleh keping media YFM bidiyah dengan frekuensi ni 96.9 di Mega Hada Kuching. Juga bila kita ada nyanyi ada kawasan serian boleh keping medium dan frekuensi ni kosong ni penju on megahertz walaupun boleh lagi keping medium na aplikasi RTM Click. Jadi ani agah semua ping-ping YFM di dengar di harap semua na sehat dengan ceria selalu sama-sama lagi kita nyaga ya adab kita lebih-lebih lagi penyihat adab kita. Jadi kita pisau dengan lagu penghibur kita ada beken saya mention lagu masuk Cikgu David aku meh pension.

Jas samanya rami kemuncak bintang Piramli 2026 redo ngatur nga anu minggu 9 Oktober pukul Isnarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan. Namnaan peserta re bertanding ngaramana ngera ina Mahathir Zailani Zon Sarawak, Zafrizan Jamil Zon Sabah, Muhammad Fakhrul Azhar Muhammad Zabandi Zon Utara, Muhammad Musawir Abdul Rani Zon Tengah, Muhammad Hasnul Hasan Zon Timur ngah Muhammad Ridzwan Mataib so Zon Selatan. Kemuncak Bintang Piramli 2026 Rejung Rami ngah penyanyi Aina Abdul, Amir Masdi ngah Dani Hasbullah juara Bintang Piramli 2024 ka pengacara ngarem ane Tony Yusuf ngah Nabila Huda. Meting penyebaya dong meretak yang nyaksi kemuncak Bintang Piramli 2026 anu minggu 9 Oktober pukul peris ngarem di Dita Putra Unimas Kota Semarahan.

Jadi si Mucik Mati nak taruh buah lagu penghibur kita masuk Cikgu David Aku Mah Pencen, lagu masuk Sumut Greenas, Joget Cinta Setia dengan lagu masuk Tanis Poji Seraruga Onda Mengembang Kita 40 minit rimpas buku Peribing Ara.

jadi tinan pimpuan kita bisamah ya de kamian ujena kita mengkeping ahi berita paguh de dok umum bedak yang amat berhormat kita Datuk Sri Anwar Ibrahim de abi belanjawan sewa 2027. Lebih-lebih lagi juga bala kita ada nerima sumbangan tunai ramah STR dengan sumbangan asas ramah SARA. Jadi jumlah peruntukan ada dua bantuan ti saya mencena semengnem bilion ringgit Malaysia. Jadi penerima STR sobau iran nerima 150 ringgit Malaysia ini buran dengan jumlah ini sewa saya mencena 1,100 ringgit Malaysia. Dengan dadak Sara Madani ira dok terima beda warga negara Malaysia berumur semumahi sewa saya mencena sementara juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Di Sara Madani ti ira dok bayar RM100 dua kali ini sewa semencana si bayu hari raya Aidilfitri dengan sempena jukpro sewa merdeka ya da sewa bau. Jadi semencana matina salah indi berita paguh da ira dok terima bala kita dan nerima sumbangan tunai ramah STR dengan sumbangan asas ramah SARA dadak sewa 2027. Jadi terima kasih kepada kita ada sentiasa bersama dengan Media YFM Bidaya Gerak bersama dengan RTD segmen Ngarepawan sama-sama kita berhibur masa

Jadi sim cina mati na lagu pinghe berkita Masu Jackson Boson Indi Kerasa Intan. Jadi tiada lagi info daerah aku sekunci dengan bala kita asyik mencena andu pagi. Semua anda berang semua 2020 masa pukul ijuk berpagi sampai tempoh sendu narang andu. Ada juk buah jeran daerah dok tutup asyik mencena Jalan Tun Abang Haji Openg. Susun daripada Merdeka, Jalan McDougall, daripada Merdeka, Jalan Wawasan daripada Merdeka, Lebuh Temple, nak Lebuh Wayang, Jalan Main Bazar, nak Lebuh Temple, Lebuh Wayang, nak Jalan Main Bazar, Jalan Gambir, nak Jalan Tun Abang Haji Openg. Jadi, bala jalan tiada dok tutup, berajah dengan istiadat pembarisan dengan rapat raksasa, berajah dengan sambutan anu pemayan, tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak ke Mahipuru. Jadi dah sebelah Bingara, masuk pukul ijuk Bingara sampai tepuk semdua terpengara. Saya mencana ada konsert rakyat daerah Dok Natur daripada Merdeka Kuching Sarawak ya. Birajah dengan sambutan Andu Pimayan, tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak ke Mahipuru. Balanya ratus nyugon kerjasama abad dengan motor ataupun motokar kita ada bingi jeran dengan sama-sama lagi kita rancang pinyalan kita ada andu pagi dengan milih laluan alternatif tinan ngurang kesesakan lalu lintas ataupun jam ya. Jadi saya mesti ada mati nak info ada sekunciku dengan bala kita berkait dengan sambutan Andu Pimayan, tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak ke Mahipuru, daerah Dok Natur dan Andu Pagi. Saya mesti ada semangat dan berang semangat 2026 da Padang Merdeka Kuching masa pukul ijuk bro pagi sampai pukul 9 nerang Andu. Saya mesti ada istiadat perbarisan dengan rapat raksasa dengan ada lagi konsert rakyat masa pukul ijuk Bingara sampai tok pukul 9 terbengara. Ini pun apa kita kembat ya ada pukul semua Bingara mati kita orang keping agah Bingara di menan senap bidayu bokar sadong dengan ada pukul semua suku Bingara kita ira bihibur dengan lagu-lagu country dengan lagu-lagu western dabi program country dengan western ada mesusun dengan peluah bedak Filomena Buang dengan reti. Jadi terus bersama dengan Ami the YFM bidayu gerak bersama.

pukul 9 bingare. Bersama dengan aku, Beatrice di Agah Dengar Ti.

0: FM di 06 di MHz di Kuching.
1: Come here, baby.
0: Segmen yang ngarum pun
2: pukul perin atau pukul semudah teruk ngarum.
0: Kita dah habis segmen ngarum pun.

0: www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.ini MHz. Session beri Global DJs.
1: Anak-anak kering kot ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
2: Nian balik pasal aku.
3: Aku dia kirim tu semen ti. Doi nyak aku kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
2: Pasal aku no. Bau seno kumini ha.
3: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
2: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
3: Doi kira aku kirim dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Midaku. Jadi aku mid lah. Kira penyelamat gak aku ti?
2: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti. Tak aku mid barang aku dan back ti. Pensel no. Dipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
1: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap undup gai. Tiap undup kara. Doi moku-moku.
2: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
3: Kiyo gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
2: Ngin balik pensel ku.
3: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
1: Ngin dia cikgu pensel no. Subangan gonjik sendak cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat tak mulan. Luasok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai eh. Dari aku belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti. Dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
3: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
2: Nah. Ka betul di nang ku tie. Ti memang pensel ku.
3: Minta maaf yo Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
1: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
3: Yo cikgu.
2: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

0: Jadi siang sudah mati nih lagu Pink Bird, kita masih Melton John yang Ruru Atinku. Jadi ini saya sama-sama kita era Kaping Program berhibur dengan lagu-lagu country dengan western bersama dengan penerbitnya si Michiana Filomena Buang.
1: Selamat ngarum atau bersama lagi dalam program Country Western dan ngaromiti. Jadi ngaromiti kalau biasa aku dia tak ingin berhibur dorang lagu berhibur lagu-lagu country jika ngirusu program miti dogi berpura dalam birang ngarum on rima. Selamat berhibur aku juga nuduk suat tepingan ya.

Lagu dedan Blue Kentucky Girl dua tu manda Loretta Lynn Muran atau bersama ngajit nanti ya. Dua lagu dan nombor dua tia jaya ya no I'm Moving On The Sun Hang Show dua the jaya ga dan Muran tu ngajit dah ya no I'm So Lonesome lagu dua tu manda Hank Williams. Ngarumi tia aku raningan ngajit lagu-lagu the bokan lagi the dan Toy Telephone The Sun The Sing Kettles lagu the Sun Rocky Page dia 100,000 Acres do Hank Williams lagu dan Family Tradition. Selamat berhubung.

jadi temuti semua waragu dalam program Kanja Western Ngaromiti ada area bisamah lagi dan minggu ada bau dan jam ada sama nasi lagu-lagu country aku juga serba ngarong duduk suara pingan maka mau biar lagi dan minggu ada bau bye.

0: Ngananin bersama Dokoi dan segmen
1: Ngayon Kawan. Segmen saadingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit kabar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hanakai.
2: Sabukur peringaron, next mendua terungaron. Ingat apa yang ngojit koi dan RTN Klik, Duan Live, FB, YFM, Bilia.

Jadi Sim Cida Martina kita menghibur dari program Country dengan Western bersama dengan penerbitnya Sim Cina Filomena Buang dan Ngarati. Jadi terima kasih nampak kita ada sentiasa bersama dengan kami di Station Radio YFM Bidaya. Tinangi rendang bala kita dengar arti. Sama-sama kita berhibur ya dengan lagu-lagu penghibur sampai tukul 2. Terima kasih arti mati. Jadi kita berselur dengan lagu-lagu penghibur kita ada bukan. Semacamnya lagu Masru Nazri NJ, Amba Kai Sibarang.

Klik karito, ano po sa dunya, adidosita nga pre-e ano brand October brang soa, inahiyan kingat, ano penetap kesatuan po sa dunya, UPU. Bukan so yun kidaan gah pasal kerja pengenai bas perkhidmatan pos, tunuh masyarakat, nga ekonomi. Di Malaysia, penyita ati jadi atang yang penandeng pasar pemujur perkhidmatan pos. Bukan so yang ngaten ke kerja pengenai bara petugas pos, adi pijuun natu liputan perkhidmatan pos adir bisbaya nga inklusif so pasar de kawasan kapong. Kerja pengenai ngurus ke proses barang adi dokter, dongna di pusat nguruk barang pos, sebayu idong asing tunak saiz barang samun poskot. Perkhidmatan pos Malaysia adi raru kena, mehnetu barang adi atak ted neg ngasramat. Terima kasih posmen. Terima kasih ke kabara petugas pos Malaysia.

0: Itulah tu dori aku. Aduh, berkorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nanti eh. Rodaran duak sodaran ku. Pak ino limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi. Sinai mu kon gitu ya. Adi. Itu ya, mau tanah yang jatuh ya no.
0: Korot bak ku ngujit mu sinai ne. Liu, nyamun di. Bemakung bak ku ting ngujit mu sinai di no ne. Adeh.
1: Eh, mau tiba-tiba ada dapat gitu, mau terlibat.
0: Eh, tunggang dah aku terlibat ini enggak mau. Enggak, aku gong steering itu dia.
1: Agong saja, mau mau mau go, nih. Aku ingat mau mau mau syuti ya, aku nekot. Mau lihat-lihat, mau lihat palitnya.
0: Eh, tonggong dia aku mau itu ya. Kaki aku guyu-guyu penuh doi. Tonggong penuh aku. No, aku gak mau tahu itu.
1: Bukan, nih. Aku soto, apa mau lagi soto ya. Kalau di dengan aku, nih. So, lepas ini. Gagal ayun dua kuatih kan. Nang ada apa idoh di ini yang tonggon penuh. Paling gak push, kati push. Kani nyujuk, kani bojang. Pokoknya idoh aku betul aku sebenarnya nih. Mau rasa mau nang do dapat tanah do dapat. Aku bukan nih. Aku tidak aku pernah terima. Aku kelihatan kau gip pakai. Aku berani nih. Kamu mama. Nah, terbohos lagi ya. Iti tidak lihat aku nih. Coti apa sih nasadiku? Tidak kena memang mau temabuk. Nengak mau tua temu kau ada tuh. Ini tua lagi no aduh. Oh, mesti gaya ti. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenar pagi betul balik.
2: Mak tambah motor mabuk bahaya.

Jadi si macam mana tina lagu pingi buat kita masu Stephanie si macam selalu dah mengabang kita 20 minit tarim pas pukul semang di bingara. Jadi info daerah sekunci ku dengan belah kita si macam aku muncak bintang P. Ramlee ya. Daerah dah ngatur wang semua neburan semang 2026 si macam mana minggu wang pukul peri bingara. The Data Putra Unimas Kota Samarahan. Jadi si macam ada 6 orang finalis masuk Semenanjung, Sabah dengan Sarawak di orang rebut sikah pemenang dadak bintang P. Ramlee sewak 2026 di Sawati. Jadi ni kumpul kita ada kaya dapat suwe nak Data Putra Unimas Kota Samarahan boleh kita boleh tebak ya siaran langsung muncak bintang P. Ramlee sewak 2026 the TV2 ataupun menerusi RTM Click ataupun bersama dengan Sarawak FM. Sama-sama kita era nyaksikan ya asikah daerah ngerobot juara ataupun asikah jadi juara dadak bintang P. Ramlee sewak 2020 nanti saya macam wang semenir run semenang 2026 anu minggu pukul pre bingara. Jadi tapi selalu dengar lagu pinggir kita masuk Rosie Mila Rindu Aseng.

Asok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio Sungupun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

0: Aduh. Amasing. Aduh.
1: Ha. Ngam ge mu morot ke jaman dijak terus mana masing. Enggak asing-asing di bogo. Eh. Yes. Mau puan ke do? Sumi ya, kukirin boton sono no. Dia pokah mun boton manuk kinaring bomu.
2: Boton mon nap le no.
1: Ido. Sebayu tidoi boton ko dai no wan mo. Aku saka iya tim memang ogiman koyu doli yang no. Momo rusak te dengan tono tia.
2: Oh ni bi, kedi li yang no na. At koyu ke? Ora bata di mana no. Pak mu mas bas barang na punya ne. Yak rebang propis tia.
1: Eh, muti. Man batu bi, man dadah. Muti betul betul punya ada ba luas gua. Batu idoh ge puana.
2: Mumak masih masam ne, masih muti.
1: Eh, muti cabar aku yo. Ah. Pakai botol na, botol-botol dan angkut ya. Sebab tiap mugi dapat dia. Mungkin enggak botol yang benar-benar.
2: Mak sebarang-sebarang dia punya. Kalau tiap nyakin ngoji Cina atau ti. Cuma tiap mana teh kotak dah apa mu?
1: Eh, bah, sono. Buyo ada nyaman ti. Eh, jat dulu ada no kopi. Aku beranya mu.
3: Ingan dua itu, ngituk nyaa jago jangan Cina. Itu hanya dengan botol yang pilih apakah terus napa nyaman batu na. Sebarang sini, sikitnya dia, nyasatnya dia. Botol ku pilih setengah jelebu, panjang. Puan ke doh?
2: Yo, ada jelebu. Cus, bunuh dia.
3: Botol ku pilih ada batu ke ada jelebu?
2: Jelebu. Minta maaf.

Microsleep, ina minyap kadahreda talun adis kejap yang tipuh ni negtaruh pro saat setega raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya, ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Jadi dejam ti aku merang ngemas tugas aku dengan RT aku dijadi rang ucas pro terima kasih nebel kita ada bisa dengan nami de saya mengarum pawon dengan RT dan masuk pukul PI dengan RT sampai tepu sundu truk RT. Jadi mati-mati boleh kita boleh terus berhibur dengan lagu-lagu penghibur masuk pukul 9 truk sampai tepu pukul 6 bro pagi. Jadi sen saja ada masuk aku dengan RT sama dengan RT. Terima kasih semua. Salam Malaysia Berdani. Bye bye.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Pai puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notap Grumak Radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Dirgahayu Tuan Yang Terutama Yang Dipertuan Negeri Sarawak, Brahmahnga Rami Sita Anu Pinyebrana Tuan Yang Terutama Yang Dipertuan Negeri Sarawak, RTM Yang Seramat Sita Anu Pinyebrana Adi Mahmai Pursawa Katun Pahin Sri Dr. Haji Wan Junaidi Bin Tuanku Jaafar Ngasmeng Anu Beran Oktober 2026 Wankah 20 Mei Rabiul Akhir 1440 Mei Hijrah. Dirgahayu Tuan Yang

0: tunggu. Masing-masing. Aduh.
1: Ha. Ngam ge mun murat ke jaman ti jak tu semana masing. Enggak asing ngasih di bogo. Eh. Yes. Mau puan ke do? Sumi ya, kukirin boton sono no. Dia fogah mun boton manuk kinaling bomu.
2: Boton mon nap no.
1: Ido. Sebayu tidoi boton ko dai no bon mo. Aku saka iya ti memang ogiman koyu doli yang no. Momo rusak te dengan tono tia.
2: Oh ni bi, ke dili iang no na. At koyu ka. Ora bata di mano no. Pak mumas bas barang na punya na. Jak no bang prokis tia.
1: Eh, muti. Man batu bi, man dadah. Muti batu-batu munya ada ba ruas gua. Batu ido ge puana.
2: Muma masam-masam na. Masih muti ya.
1: Eh, muti cabaroku yo. Ah. Pakai botol na, botol-botol dan angkut ya. Sebab tiap mugi dah pada yo. Meninggal botol yang bonar-bonar.
2: Mak sebarang-sebarang dah punya. Lalu tiap jangan ngoji Cina tu ti. Cuma tiap mana teh kau tahu dah apa mu?
1: Eh, bah, sono. Muiyo ada nyaman ti. Eh, jat terlalu ada no kopi. Aku beranya mu.
3: Ingan dua itu, gitu nyaa aja kau jangan Cina. Itu hanya dengan botol yang pilih pokah terus napa nyaman batu nah. Sebarang sini, sikitnya dia, nyasatnya dia. Botol ku pilih setengah jelebu, panjang. Puan ke doh?
2: Yo, yo. Ada jelebu. Cus, mana dia?
3: Botol ku pilih ada batu ke ada jelebu?
2: Jelebu. Minta maaf.

0: tinggal dulu duduk nya adalah ada jadi guru sama teman-temannya the bau mukua form 6 ka mukua degree ka ataupun diploma ka
1: jadi guru syukur mana wan dapat terima jadi cikgu. Jadi aku mau tahu berapa lebih taruh perlu lebih sawah. Start sok gaji paling esok cuman wah sok gaji nih. Sih baru betul gaji. Dekor cuman Nadin. Luas sok college atau luas university sama sekali mau gig degree Nadin. Wah botang gaji es kopayu. Jadi selain mau sok gig lawin dan bukan lagi. Tih lengguru elawan perumahan lagi. Elawan hikmat awam lagi sebab mesti elawan mana bukan. Okay, jadi walaupun basic, jadi soal no, jadi cikgu ti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi muda anda minat, sama sekali dia kelangan Dr. Doyo. Jadi mohon je cikgu. Pakai tahun dengan Nadine pun sekurang-kurangnya 5A dengan SPM. Maka berapa ODK?
0: Coalition.
1: Yeah, ODK. IPG Institut Pendidikan Guru kena betul lintang ke Tuan Betul Razak ke atau benda sonjong kan dia ke jadi waktu luar dia mendapat Bachelor in Teaching atau Sarjana Muda Pengajaran atau jadi mengajar jadi untunglah sebenarnya
0: Cikgu Raymond Bihud.

microsleep. Ina minyap kada reda terun adi sekejap yang tipu di negtaruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro puankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang puankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Pikir dalam tahun tidaknya ah, dari CCTV suka asong je tahun umbang.
1: Inoh leh, segala suaknya tahun umbang dekat itu. Ujung-ujung eh, tahun itu ia jadi tempatnya nukung umbang. Ido tiap tempatnya kabus pikir.
0: Betul no, yang barang oyung topon ai ke berisut pikir ni gak udah manusia. Jangan-jangan tiap pagi ogi luar dan surat kabar barangan kiad, barangan oyung ngan manuk bogor register menurut hospital sakit jiwa sebab berisut pikir ni gak udah manusia. Bekaning ngebak pada doktor pemu.
1: Aku pikir mulut tolut tika kok. Boy naik no ni. Pak sebona le, dati le aku saya aman. Doi sewa moto, doi sewa nyariuhnya. Jok manusia sih jadi suka rusak ya.
0: Ha, panur bokon atau nokati atau toban beradingan terbokon yo, atau toban plastik ayu, semari ponu atau tuk umbang ni orang-orang.
1: Aku onje.

0: Muat. Mengani era pejaji kerja. Bayu kerja adep siap. Pulih diri temegak mudip. Dekan ni katri babe si Ah, pagu ku nyikin.
1: Oh be. Ada kam dramin ya?
0: Napi dengan babe nama tu uen.
1: Oh be.
2: Mani ce, ati aku ah. Kia buang itik dia. Itik pi adu luah garang. Buang nomor rasa.
0: Adalah kaya dah sungka aku musuakap.
2: Ayo. Ngenain damu taya. Aku lagi cuci tangan dia. Tangan ku segera teki itik ah.
0: Aku nak kerap pinjam drill musuakap. Adakah? En mah, pulih drill adep ku megak mudip. Mengani kerja aku dah pantas jaji.
2: Ada dengan drill aku saya. Pak masih paguh kah? Mutuhai kai kudip na. Tambah lagi drill banca murah kudu ringgit nak rega nengamin
0: kan mengsi Ed ku nak minyak na sekejap tinan ku nak jaji kerja ku si Ed ku mani kerja ku si Ed pun lagi bante
2: boleh ku nyugon na gamu kasal drill si Ed ku anjaran tinan mari ba mengergaji retaya na pandai muhun pak biku na mari negara mintia Ed mada-mada adut kutimun mahun beda nemu luar suramin bin bigalo garang kai pandai Bali.
0: Aduh, Raja Bina kesenakan pibe. Aba dengan nyiner aku mengen be.
2: Senak pitayen saja. Bindiril tikai puan jaran nemari negara mintia.
3: Si Enma, mengadep minyak barang inya. Panai-panai.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Sembahyang berpagi, anu idam, dua gerah nama, anak dengan Roh Kudus. Amin. Baca, masuk surat Santi Peter dari 2, tetek 2, mari senas meheng tok semang ini. Dengan Tuhan puat mengeni, ngelamat, dinyarap pagu, masuk balap pijupa, dengan mengeni nahan tapi ek, dua hukum tetek anuk pingakim. Lebih lagi bala dagunah kerjasama dengan tencapa kuasa tepat. Bala guru pemudung itu pegang dengan sumbong. Kan kain rumah bala malaikat dan surga. Pangkaya bala sen. Bala malaikat dan lebih tegap dengan bikuasa masuk bala guru itu. Kain dan des bala nada jawi Tuhan. Senang tanpa. Coba kita semayang. Amang kami doa surga karena kami dengan kudus. Pemerintah kamandre pinggir akam radok tuna de tanah mung de dua surga juga dengan kami anuiti kuenan melakandu nampun disami mung kami ngampun inyar bisalah ngelau nami mibat nami masuk pengancu dengan pelepas nami masuk ani-ani dabie Tuhan tanpa pun dengan utak pikuah. Pada pemudi pami dari jahiti piraga mulia kam. Mengenami kaikon-kon muji akam dak surga. Pada Kristus Tuhan nami anak akam. Dan mudi dengan merintah. Dua penyini Roh Kudus. Tanpa dak adu-adu hanya pangan. Tabi Maria dan penuh gracia. Tanpa berdengan akam. Bi berkat kam ancah bobo dayung dengan bi berkat buat ibu akam Jesus. Santa Maria netampa, kami ini ada berusa. Nyuka akam semayang kena mi iti isi dengan lagi lama mi sinek era kapes. Mulia negamang dengan anak dengan Roh Kudus. Mung dapat sotegina iti isi dengan era adu-adu hanya pangan. Tanpa dapat lebih kuasa berkat kini dua genan emang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ragu pantai bersama ga Beethoven dok buah asungku adi pramantai sesan mati ragu di sebungas dalam segmen mekat ke muha sama sesan kasap perkabda peningat dalam segmen mekat ke muha sama aku DJ Hazel dari pramantangan tui taruh jam suati kati naga pukul pi sesan kasega selamat sesan selamat anu kemisi selamat tebet minggu kasap per lebih seberangan adi bersama ke di YFM beri kasega di mana dibiasai lepas hati tengah pukul juik sesan terapi sesama kedengar agar dan pimiu buka sadung ka agar dan pimiu bau jaga gay dapat dok ninga ngap pukul juk setengah isesan gas nege ya nabrangan di rek di muah ka pasar Kuching mereka bersama-sama tamendek di tinggal rami adi dok ngatur di Padang Merdeka Brahma nga anu pinyir beranak yang di petua negeri Sarawak ka di tuan yang terutama tun di re sita mai prut sawai yet andewati kas nege yet nabrangan di antinga ge pebarisan gi pebarisan nege eksamen rapat raksasa adi dong ngatur di padang mereka pikir sepukar mai sesante kas nege yet nabrangan di ke pasar Kuching ge di tinggal rami tinggal-tinggal ge di kika kawasan adi re Dr. Up Aratni kas nege pasan motor di tempat adi batur jadi mai kabar lepas ati te tarik tinggal agar dan pemimpin buka sadung pas bayana tak bi pramen ni bisa mangan develop amu dayung bidik ya.

Noting asua 2000 Shah Alam ngarasmi dok katuh takah jadi ni buah bandaraya drum di pengisytaharan adi dok ngatur di Dewan Jubli Perak Shah Alam Selangor. So kerja katuh takah ati jawatan yang dipetua dok gati ngar Datuk Bandar ka Dun Majlis Pembandaran Shah Alam MPSA dan nukar ka Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA. Sejarah MBSA berguru ngar penetap MPSA ngaju anubran Disember 1970 Dibo Akta Ju Bruni Akta Perintah Kawasan ni sidah nga pengisytiharan Bandar Shah Alam jadi Puan Rais Selangor. Diramiana duli yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj, Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj, Sultan Selangor Mesrah Watikah Kerja Satu, Datuk Bandar, ka yang berbahagia, Datuk Haji Abu Suja bin Haji Mahmud. Sederhana yang amat berhormat Dr. Muhammad Kirtoyo, Menteri Besar Selangor, Makagah Shah Alam, jadi Nik Buah Bandaraya. Ngana kerja kagak ati raru dok ajen badak peruk takah rakyat Selangor termerakah teban Shah Alam ka takah Bandaraya Sejahtera nga mujur. Anu tidum siarah dok senso section dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Lagu Pemantai Ragus Lakosa Via Milanga Andrew Cree Bukan Diri Adi Pemantai Sesat Nuhati Seramai Sesat Nye Berangan Adi Bersama Ke Adi White FM Dia Seramat Anduk Misi Ia Nah Berangan Adi Paya-paya Adi Tikati Di Arut Nah Kas Nega Seramai Sesat Nge Ia Nah Berangan Adi Bertugas Di Tikati Kas Nega Hati Nah Report Gaya Nusa Opis Meteorologi Malaysia Yang Tipu Semang 2 Jam Di Kepi Gerusa Pukul Ju Sesat Tijah Ia Sesat Nuhati Agi Jerebu Di Kucing Serian Semarahan Kasri Aman Kan Jaka Gaya Anduk Nak Di Betong Serike Sibu Muka Kapit Bintulu Miri Kalimbang Yen Singemiandu Jaka Agi Sebab Ribu Turuki Jat Samun Ujen Di Kedu-Kedu Tepat Rebis Gadi Kucing Serian Semarahan Sri Aman Betong Serike Sibu Muka Kapit Bintulu Miri Kalimbang Ka Sebab Yen Barat Samun Utara Sarawak Diki Sebab

Taruh 4 darjah Celsius ke Raut Gerumang asa 0.5 neg di meter. Jadi hati nak report gainu so Office Meteorology Malaysia di Medog Peruang ke Pukorju isa santai jayan tipus meng 2 jam kasi ke ia nak berangan di lagi bersama di tikati rabis ke ia nak berangan di paya-paya ngabis ke tinggal rami di rengatur di Padang Merdeka Kuching dikirik pegunungan pukul mai isa santai kasi ke hati nak rami di Dongatur Yet na Sita Anu Piji Branak yang di Petua Negeri Sarawak Yet na Mai Prus Sawak.

0: sebab itu doi botol nak kedai nong warna. Aku sakai ya ti memang ogiman kau yudo liang no. Momo rusak te dengan tu nanti ya.
1: Oh ni bi, kedai liang no nah. Atau yuk eh, udah bata di mana no? Pak mumas bas barang nak punya ane. Yang rebang prokis dia.
0: Eh, muti. Man batu bi, man dadah. Muti betul betul punya ada luas gua. Batu hidoh ke puana.
1: Mumak masih masam nih, masih muti ya.
0: Eh, muti cabar aku yo. Ah, pakai botol na, botol botol dan angkut ya. Sebab tiap mugi dapat dia. Meninggal botol na bonal bonal.
1: Mas barang barang nak punya. Kalau tiap jangan ngaji cina tu ti. Cuma tiap mana tek atau dah apa mu?
0: Eh, bah, sono. Buyo ada nyaman ti. Eh, cak tolu ada no kopi. Aku beranya mu.
2: Ingan dua itu, itu nyaa je ku jangan ti na. Itu hanya ingat botol yang pilih pokah tu napa nyaman batu na. Sebarangan sina, sikitnya dia, nyasatnya dia. Botol ku pilih setengah jelebu panjang. Puan ke tu?
1: Yo yo, ada jelebu. Cus, bunuh ti.
2: Botol ku pilih ada batu ke ada jelebu?
1: Jelebu. Minta maaf.

0: Aduh, amasing. Aduh.
1: Ha. Ngam ge mun mun ke jaman dijak terus mana masing. Enggak asing ngasih di bogo. Eh. Des. Mau puan ke do? Sumi ya, kirim boton sono no. Tadi ya pogah mun boton manuk kinaring bomu.
2: Boton mon nap no.
1: Ido.

Ragu Pantai bersama dengan Stephanie yang dipermintakan Ragu Salau dipermintakan sesat nanti dalam segmen Mekat dan Mahaskas negeri sama sesat yang berdengar dan digit bersama ngatai sesat dan wati. Terima kasih Gian berdengar.